0: besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
9: ada sedikit
8: aja, Bu. Selamat, Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap suap ijon atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Mampro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
10: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
11: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
10: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
12: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
10: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
13: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
14: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
13: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting Bapak tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
14: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI menganggap itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulak sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan.
14: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
14: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak. dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang?
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
18: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
19: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
20: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai. sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi melalui Pro 3 RRI dalam warta sentral sudah kita ikuti. Sudah pukul 9:26 waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi kebersamaan kita untuk Ternate di pagi ini.

101.4 FM Pro 1 RR Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Gimana suasana Anda pagi ini ya? Sudah di jam 9 lebih 30 menit. Anda yang masih berhadapan dengan begitu banyak aktivitas pekerjaan Anda di hari Kamis hari ini, di minggu terakhir untuk bulan Juli 2026. Sudah terlalu lama sendiri dari Yunisara. Saya kejar sendiri terus ya. Kita punya banyak informasi lagi yang akan kami bagi untuk Anda di bawah terik sinar matahari pagi ini yang sangat luar biasa ya. Cerah sekali seperti hari kemarin. Jangan dengan cuaca begini Anda yang mungkin aktivitas di luar ruangan mungkin agak terpapar banyaklah sinar matahari begitu. Tapi kalau pagi hari jam 9 masih boleh lah ya. Asalkan jangan jam 10 sampai dengan jam 2 siang sebentar. Itu pertanda Anda harus pakai pelindung, jaket, topi, sunscreen boleh lah ya. Di saat musim kemarau di bulan Juli sampai nanti memasuki Agustus. Nah, seperti informasi dari BMKG pendengar, bahwa memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia yang sudah memasuki musim puncak kemarau sampai di Agustus 2026. Nah, tentu saja kondisi ini diperkirakan dipengaruhi oleh fenomena El Nino yang masih bertahan hingga awal di 2027 nanti, sehingga musim kemarau tahun ini berpotensi lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan kondisi normalnya ya. Pihak BMKG menjelaskan juga bahwa berdasarkan perhitungan awal di Juni 2026, fenomena El Nino ini memiliki peluang mencapai kategori moderat sebesar 98% dan kategori kuat sebesar 62%. Meski demikian, dampak langsung terhadap Indonesia ini diperkirakan terjadi selama musim kemarau hingga nanti Oktober 2026. Jadi puncak musim kemarau di Indonesia pendengar diprediksi berlangsung pada periode Juli hingga September di tahun ini. Dari ketiga bulan tersebut, Agustus menjadi periode ketiga wilayah terdampak mencapai cakupan terluas, yakni sebanyak 369 zona musim atau ZUM atau sekitar 48,84% di wilayah Indonesia. Ada beberapa wilayah yang mungkin kita bisa menginformasikan ke Anda ya, mengalami puncak musim kemarau nanti di Agustus seperti di Sumatera bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara, juga sebagian besar Pulau Papua. Selanjutnya juga memasuki di September 2026, puncak musim kemarau diprediksi meluas di 169 zona musim atau sekitar 25,41% wilayah. Daerah yang diperkirakan mengalami meliputi Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Sumatera Selatan, Lampung, sebagian kecil Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah. Nah, menghadapi kondisi tersebut, BMKG juga menghimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan guna mengurangi yang namanya risiko dampak El Nino selama musim kemarau ya. Berbagai sektor juga diminta melakukan langkah antisipasi mulai dari penyesuaian jadwal tanam dan penggunaan varietas tanam hemat air di sektor pangan, revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan air bersih di sektor sumber daya air, memastikan kapasitas bendungan tetap aman untuk operasional pembangkit listrik tenaga air PLTA, sehingga penyiapan respon cepat terhadap potensi penurunan kualitas udara yang dapat memicu infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Itu dia yang perlu kami sampaikan ke Anda ya. Jadi beberapa wilayah yang sudah memasuki musim puncaknya musim kemarau nanti di Juli ini sampai dengan Agustus, bisa juga sampai di September untuk tahun 2026. Nah, ini salah satunya mengantisipasi musim kemarau seperti ini, kita juga harus menjaga kondisi kesehatan kita, bukan cuma di musim hujan saja ya. Musim kemarau apa yang harus kita jaga? Kondisi kesehatan juga perlu kita jaga ya. Anda yang bekerja di luar ruangan, kami selalu mengingatkan yaitu pakai pelindung lah ya untuk cuaca panas yang menyengat
di siang hari. Terus jangan Anda membakar sembarangan atau apalagi di lahan yang luas begitu ya, yang mudah terbakar. Salah satunya sampah juga sebenarnya, jangan sampai Anda membakar sembarangan di tempat yang mungkin mudah terbakar di saat panas yang menyengat seperti ini. Itu selalu mengingatkan Anda pendengar ya. Nanti kita berbagi informasi kembali bersama program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali bersama Anda.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di

0: masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Lihatlah lebih dekat dari Yura Yunita, pendengar di pagi ini sudah bersama Anda. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, ia mengungkapkan sekitar 112 juta masyarakat Indonesia ini sepertinya masih mengalami kekurangan gizi. Nah, oleh karena itu ia berencana, maksudnya pemerintah ya, berencana mulai membuka 13.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG alias dapur makanan bergizi gratis MPG yang sudah ada saat ini secara bertahap dan dengan memprioritaskan wilayah yang memiliki angka stunting tertinggi. Budi menjelaskan angka tersebut berasal dari 4 desil terbawah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Susenas 2024. Nah, menurutnya setiap desil mewakili ada sekitar 28 juta penduduk, sehingga 4 desil mencakup sekitar 112 juta masyarakat yang menjadi sasaran utama terkait dengan intervensi gizi. Nah, pendengar, ia mengatakan pemerintah ini telah memiliki data stunting tingkat kabupaten kota, termasuk juga identitas dan lokasi anak yang terdampak. Nah, data tersebut akan menjadi dasar bagaimana penentuan lokasi pembukaan SPPG yang sudah siap beroperasi. Jadi pendengar, untuk selanjutnya keberhasilan program akan dilihat dari bagaimana perbaikan status gizi anak. Untuk itu pemerintah akan melakukan riset dan pemantauan secara berkala terhadap penerima manfaat. Jadi seluruh anak stunting ini telah memiliki data berbasis nama dan juga alamat sehingga perkembangan mereka dapat dipantau setiap bulan melalui penimbangan di posyandu. Dari Kementerian Kesehatan juga mendorong peningkatan frekuensi cek kesehatan gratis di sekolah dari 1 kali menjadi 2 kali dalam setahun ya, agar hasilnya ini menjadi bahan evaluasi program pemenuhan gizi. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ya juga mengatakan bahwa pembukaan 3

13.000 titik SPPG akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan daerah tertinggal yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Wilayah seperti Papua Pegunungan, Papua, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini menjadi prioritas utama dan ditargetkan dan dapat diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Jadi sebagian besar titik PSBPG lainnya yang berada di Sumatera, Jawa, serta wilayah 3T lainnya ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 2 bulan.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Dari Feby Putri juga ada Firsa Besari, Runtuh. Tapi Anda jangan runtuh lah ya. Masih siap menghadapi berbagai aktivitas di pagi menjelang siang hari ini hingga tuntas nanti sebentar sore. Tapi kan sebentar punya waktu untuk istirahat di jam 12 siang ya. Jadi diisi dengan makan siang, istirahat sejenak. Setelah itu Anda kembali lagi dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan di tempat kerja hingga nanti sore tepatnya ya. Jadi harus semangat, jangan runtuh begitu ya. Baik, dan pendengar, kita masih punya banyak informasi-informasi. Anda bisa simak informasi program satu pagi ini yang saya mengulang kembali tadi. Anda bisa ada kutip lagi ya melalui portal rri.co.id. Berbagai informasi bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id, ataupun Anda bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau radionya ya boleh ya melalui aplikasi RRI Digital, ataupun lewat streaming juga boleh di www.rri.co.id. Kita nantikan pukul 10 kami akan menghadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diikuti dengan lintas informasi. Dan nanti juga ada informasi-informasi lain bersama program 1 hingga kita akhiri perjumpaan kita di jam 11 siang. Pukul 10 sambil kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Dengar kami sampaikan lintas informasi pukul 10 pagi menjelang siang ini. Dua informasi kembali melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, Kongres Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI 2026 akan digelar pada 3 Agustus 2026 di Jakarta. Salah satu pembahasannya adalah pergantian nama dan kandang 10 klub dari berbagai strata kompetisi. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI Yunus Nusi melalui keterangannya pada Rabu kemarin. Dua klub Super League yang santer disebut akan berganti identitas adalah Maluj United dan Adiaksa FC. Maluj United dikabarkan akan berubah nama menjadi Jateng United, sedangkan Adiaksa menjadi Iseng Mualang FC. Hal ini membawa konsekuensi di mana kedua klub ini akan berpindah domisili. Maluj akan relokasi ke Semarang, Jawa Tengah, sedangkan Adiaksa ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, PSSI Kalimantan Timur telah menyelenggarakan Kongres pada Juni 2026. Salah satu pembahasannya adalah pemilihan Ketua Asosiasi Profesi ASPROF SPSSI Kaltim, tetapi hingga saat ini belum ada tindak lanjut. Ketua Komite Pemilihan ASPROF PSSI Kaltim, Roy Hendrayanto, mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Kedua ASPROF PSSI Kaltim. Menurutnya, petunjuk pelaksanaan akan diterbitkan setelah selesainya Kongres PSSI 3 Agustus 2026. Kita beralih ke satu informasi daerah. Kepala Ruta Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2B Soasio Agus Setiawan menghadiri kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan pada Rabu kemarin. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman depan kantor Kejaksaan Negeri Tidore sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah diberkekuatan hukum tetap, sekaligus mencerminkan komitmen aparatur penegak hukum dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pemusnahan barang bukti dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh para pemangku kepentingan dari berbagai instansi sebagai wujud transparansi penegakan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga dan pendukung pelaksana tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian lintas informasi pukul 10.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

15 menit berlalu pendengar, dari pukul 10 pagi ya. Masih dengan lagu-lagu untuk Anda, dan informasi masih kami turunkan juga di Ternate pagi menjelang siang hari ini. Dari Kunto Aji dengan Rehat. Belum ya, belum saatnya rehat. Masih banyak pekerjaan. Oh, ada yang jatuh. Masih banyak pekerjaan yang harus Anda selesaikan di pagi ini ya, hingga tuntas di sore. Tapi ada waktu istirahat sebentar. Udah saya mengulang kembali sih ya. Jadi belum ada waktu rehat. Masih ada dalam suasana kerja nih. Nah, apakah Anda salah satunya yang mungkin masih hobi mengunjungi museum yang ada di sekitar kita begitu? Nah, kalau bicara tentang museum pendengar, kini tidak lagi identik dengan sebagai destinasi wisata rombongan sekolah begitu kan? Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, tren mengunjungi museum semakin digemari masyarakat loh ya, terutama kalangan anak muda. Hal itu tercermin dari lonjakan jumlah kunjungan ke museum sepanjang tahun kemarin, 2025 ya. Berdasarkan data Indonesia Heritage Agency IAH, sejumlah kunjungan ke museum meningkat hingga 218,8% angka melonjak dari 704,506 pengunjung pada 2024. Ini menjadi sekitar 1.536.375 pengunjung sepanjang 2025. Jadi masih banyak nih ya orang mengunjungi museum. Tentu saja pendengar, peningkatan tersebut mulai terlihat setelah Museum Nasional kembali dibuka pada Oktober 2026 usai menjalani proses revitalisasi pasca kebakaran. Di saat yang sama, revitalisasi Museum Benteng Fredbrook juga rampung sehingga turut mendongkrak angka kunjungan ya. Nah, kalau di 2024 ke 2025 ya bisa diperbandingkan lah ya, kunjungan naik sekitar 218%. Ini dikatakan langsung Kepala Museum dan Cagar Budaya Indonesia Heritage Agency Indira Istianti Nurjadin ya, bahwa kelompok usia 18 sampai 24 tahun menjadi penyumbang kunjungan terbesar ke Museum Nasional. Jadi tren ini menunjukkan museum kini telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Saya juga pingin, udah lama ya tidak mengunjungi museum-museum nasional begitu ya. Nah, ada beberapa museum yang paling banyak loh dikunjungi sepanjang tahun 2026. Yuk kita intip gimana. Nah, 5 museum dengan jumlah kunjungan tertinggi sepanjang tahun 2025 yaitu salah satunya Museum Nasional Indonesia ya. Di 2024 ada sekitaran 756.092 pengunjung loh. Itu Museum Nasional di Indonesia. Terus juga Museum Benteng Fredbrook di tahun ini 2025 ya, sekitaran 561.604 pengunjung. Itu kalau diperbanding 2024 sekitar 328.334 pengunjung. Ini untuk Museum Benteng Fredbrook ya. Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari pengunjungnya di tahun 2024 yaitu 64.591, sedangkan 2025 sekitaran 88.000 sekian. Itu untuk Museum Islam Indika Indonesia Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada juga Galeri Nasional Indonesia dikunjungi sekitaran 75.603 pengunjung ya di tahun 2025. Sedangkan Museum Semedo ya, di tahun 2025 kemarin, di tahun kemarin sekitaran 54.967 pengunjung. Jadi pendengar, Museum Nasional mencatat lonjakan kunjungan paling signifikan setelah kembali menerima wisatawan pasca kebakaran yang sempat menghentikan operasionalnya ya. Selain museum, ada kawasan cagar budaya juga tetap menjadi magnet wisata. Misalnya Candi Borobudur, ini masih mempertahankan posisinya sebagai destinasi cagar budaya dengan jumlah kunjungan terbanyak sepanjang tahun 2025 kemarin. Selain Candi Borobudur, ada juga 4 cagar budaya lain ya yang paling banyak dikunjungi di tahun 2025. Selain Candi Borobudur, ada Candi Arjuna sekitaran 363.634 pengunjung. Disusul Candi Gedong Songo
yaitu 242.057 pengunjung. Ada juga Candi Ceto yaitu 64.546 pengunjung. Di bawahnya ada Rumah Bung Karno. Rumah Bung Karno itu ada 44.311 pengunjung ya. Meski masih berada di posisi pertama, jumlah kunjungan ke Candi Borobudur sedikit menurun dibandingkan di tahun 2024 yang mencapai 1.286.222 pengunjung. Nah, itu dia ya. Nah, salah satu faktor yang ikut mendorong meningkatnya minat masyarakat berkunjung ke museum adalah kehadiran Museum Paspor yang dikeluncurkan bertepatan dengan Hari Museum Internasional pada 18 Mei lalu. Jadi Museum Paspor hanya dirancang untuk digunakan di 19 museum yang berada di bawah pengelolaan Indonesia Heritage Agency. Program tersebut kemudian diperluas menjadi program nasional yang dapat digunakan di ratusan museum yang telah terdaftar di Kementerian Kebudayaan. Tidak hanya berfungsi sebagai paspor kunjungan, Museum Paspor juga memuat direktori lebih dari 300 museum dari Aceh hingga Papua. Jadi kehadirannya diharapkan dapat menopang dan mendorong masyarakat mengenal dan mengunjungi lebih banyak museum di berbagai daerah di tanah air ya. Jadi museum ini juga perlu terus berinovasi agar tetap menarik bagi pengunjung. Selain menghadirkan pameran temporer secara berkala, pengelola juga harus mengevaluasi fasilitas pendukungnya, mulai dari area makan hingga ruang publik yang lebih nyaman, sehingga pengalaman berkunjung ke museum semakin menyenangkan. Itu dia ya. Anda yang juga sering mengunjungi museum-museum yang ada di Indonesia, itu dia beberapa museum yang paling banyak dan ramai dikunjungi lah ya, di Museum Nasional teratas gitu ya. Baik, masih ada informasi lain yang kami akan berikan untuk Anda pendengar di pagi menjelang siang hari ini. Ada lagunya Steven Pasaribu, jadi beri aku kesempatan.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, ia mengungkapkan ada sekitar 490 pemerintahan daerah diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri sipil atau PNS serta membiayai kebutuhan operasional minimum mereka. Ya, menurut Purbaya, mereka kekurangan anggaran setelah adanya penyelesaian transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat. Nah, terkait dengan hal tersebut juga pendengar, bahwa sejak ada pemotongan TKD, ini perhitungan mungkin ada daerah yang tidak bisa survei ataupun uangnya kurang untuk membayar gaji ataupun minimum activity ya. Nah, Purbaya juga mengatakan Kementerian Keuangan saat ini terus memantau bagaimana kondisi keuangan seluruh pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan tambahan anggaran. Menurutnya ada sekitar 490 daerah berpotensi memperoleh tambahan dana dari pemerintah pusat. Meski demikian, Purbaya menegaskan pemberian tambahan anggaran tersebut masih menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto. Realisasi tambahan dana bagi ratusan daerah itu masih bergantung arahan dari Presiden. Saat ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sedang menyiapkan opsi berupa skema top up anggaran bagi pemerintah daerah yang kesulitan membayar belanja pegawai termasuk gaji aparatur sipil negara atau ASN atau PNS. Namun ia menekankan bahwa skema top up ini akan menjadi opsi terakhir ya pemerintah pusat meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD hingga pemanfaatan dana bagi hasil atau DBH terlebih dahulu begitu ya. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan sedang menyelesaikan proses rekonsiliasi data untuk menentukan daerah mana yang benar-benar membutuhkan tambahan anggaran melalui skema top up tersebut. Ia juga menegaskan pemerintah pusat tidak ingin langsung menggelontorkan bantuan tambahan tanpa memastikan kondisi fiskal masing-masing daerah. Adapun Tito meminta pemerintah daerah melakukan efisiensi terlebih dahulu karena menurutnya masih terdapat sejumlah daerah yang memiliki ruang untuk memangkas belanja operasional maupun biaya pemeliharaannya ya. Sebagai contoh, hasil evaluasi di Kota Tidore Kepulauan ini menunjukkan terdapat pos belanja operasional dan pemeliharaan yang masih dapat diseredahanakan sehingga mampu menutup kekurangan anggaran belanja pegawai begitu ya. Jadi pemeliharaan ada yang bisa disederhanakan, diefisiensikan, yang bisa menutupi kekurangan untuk belanja pegawai. Selain efisiensi, ia juga meminta daerah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Mencontohkan Kota Pekanbaru yang berhasil menaikkan PAD ada sekitar 800 miliar rupiah pada 2024. Menjadi 1,2 triliun rupiah pada 2025 melalui penyederhanaan birokrasi, pembayaran pajak dan retribusi. Nah, kalau dilihat di sisi lain, menurutnya bahwa Kementerian Keuangan mempercepat penyaluran dana bagi hasil atau DBH bagi daerah yang memang masih memiliki hak menerima penerimaan tersebut. Baik, itu dia informasi terkait dengan ada sekitar 490 pemerintah daerah yang sulit membayar gaji pegawai. Bagaimana dari Kementerian Keuangan ya? Ya, untuk selanjutnya membutuhkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membayar gaji pegawai negeri atau PNS.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu milik Raim Laode dengan Dunia Yang Dinanti sudah mengantar kita ke 44 menit berlalu dari pukul 10 pagi menjelang siang, sebelum kita akhiri kebersamaan kita di jam 11 sebentar ya. Nah, ini selalu mengingatkan Anda pendengar di setiap saat ya, di musim kemarau saat ini kami ingatkan kembali Anda harus berhati-hati untuk membakar segala sesuatu, apalagi di lahan yang mudah terbakar begitu ya. Nah, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan di musim kemarau. Karena apa? Cuaca panas dan angin kencang ini membuat rumput rantik dan semak sangat kering, sehingga api kecil dapat dengan mudah yaitu merambat dan memicu kebakaran besar yang merusak lingkungan serta mengancam keselamatan. Seperti yang terjadi di Kota Serang ya, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Serang yang mencatat peningkatan laporan kebakaran lahan yang terjadi hampir setiap hari selama pekan terakhir. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang ini membuat area ilalang dan lahan kering semakin mudah terbakar di berbagai lokasi. Kebakaran terjadi pada Rabu kemarin di kawasan perumahan BMS Kota Serang Banten. Sebanyak 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk mengendalikan kobaran api sebelum meluas ke kawasan permukiman warga sekitar. Kasih Dalops Damkar Kota Serang Asep Setiawan, ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Jadi kebakaran diduga dipicu oleh kisekan ranting pohon yang kering akibat cuaca panas. Itu dia ya. Jadi kami ingatkan hati-hati untuk Anda yang membakar sampah di musim kemarau seperti ini ya, karena api mudah merembet, apalagi di lahan yang mudah terbakar. Bahaya bakar sembarangan di musim kemarau yaitu angin kencang salah satunya, dan rumput kering membuat api mudah meluas ke lahan ataupun rumah. Jadi begitu juga asap tebal mencemari udara dan mengganggu pernapasan warga sekitar, itu salah satu yang harus kita waspadai. Kebakaran liar dapat menghancurkan aset dan berujung juga sanksi hukum ya. Jadi pencegahan sederhana, jangan bakar sampah dan pekarangan ataupun lahan terbuka. Jangan buang puntung-puntung rokok sembarangan di area kering. Padamkan segera jika melihat titik api kecil sebelum membesar. Peringatan juga, himbauan yang datangnya oke, dari Kapolres Ternate terkait dengan jangan membuang sampah, api sembarangan, membakar api atau membakar sampah dan lain-lainnya yang mudah terbakar begitu ya. Jangan membakar sampah ataupun lahan secara sembarangan, terus hindari membuang puntung rokok di sembarang tempat. Periksa instalasi listrik di rumah, pastikan aman dan tidak overload. Gunakan kompor dan tabung gas sesuai dengan aturan dalam kondisi yang baik, dan tingkatkan kepedulian dan gotong royong menjaga lingkungan tetap aman. Begitu ya. Itu dia himbauan yang datangnya dari Kapolres Ternate ya. Di saat musim kemarau di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kita harus menjaga waspada bahaya kebakaran lahan maupun rumah. Itu dia himbauan yang perlu kami sampaikan untuk Anda pendengar di musim panas seperti ini. Kita nanti akhiri di jam 11 perjumpaan kita. Dan sebelum saya akhiri, satu informasi terakhir saya berikan. Ini buat ibu-ibu di rumah yang lagi siap untuk menyiapkan menu makan siang ya, di waktu siang sebentar. Kalau bicara tentang makan siang pendengar, sekedar mungkin jeda di hari untuk mengisi perut Anda di jam 12 di waktu break. Jadi untuk makan siang tepat ternyata berperan penting lah istilahnya, dalam menjaga kadar gula darah, mempertahankan energi hingga mendukung yang namanya metabolisme tubuh Anda. Banyak orang menunda makan siang karena pekerjaan ataupun kesibukan. Padahal kebiasaan tersebut dapat membuat tubuh mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan memicu makan berlebihan pada malam hari. Ahli gizi dan dari Vietnam Institute of Plant Medicine ini mengatakan waktu terbaik untuk makan siang adalah sekitar 4-5 jam setelah sarapan. Jadi bagi kebanyakan orang dewasa, rentan pukul 11.30 hingga 12.30 ini dianggap yang paling ideal ya. Sebagai contoh, seseorang sarapan pada pukul 7.30, makan siang sebaiknya dilakukan sekitar pukul 11.30 hingga 12.30. Jadi dengan memberi jeda sekitar 4 hingga 5 jam setelah sarapan, selaras dengan siklus alami glukosa dalam tubuh kita. Pola ini membantu pendengar menjaga kadar gula darah tetap stabil
sehingga tubuh tidak mudah mengalami penurunan energi.

gizi. Nah, sebaliknya, makan siang terlalu cepat, misalnya kurang dari 3 jam setelah sarapan, nah inilah dapat menyebabkan kadar gula darah naik dan turun secara drastis. Kondisi ini berpotensi memicu sakit kepala, mudah marah, hingga rasa lapar yang datang lebih cepat. Selain itu, ritme sirkadian atau jam biologis tubuh juga membuat proses pencernaan, pengaturan gula darah, dan metabolisme bekerja lebih efisien pada pagi hingga tengah hari. Karena itu, makan siang lebih awal dinilai lebih baik untuk menjaga energi, membantu mengontrol berat badan, bahkan mendukung kualitas tidur pada malam hari. Nah, kalau kita menunda makan siang terlalu lama, ini membuat tubuh kekurangan glukosa sebagai sumber energi utama. Akibatnya, konsentrasi, produktivitas, dan semangat kerja juga dapat menurun, ya. Jadi kalau makan siang terlalu sore juga bisa menggeser jadwal makan malam menjadi lebih kelarut. Kebiasaan ini berisiko mengganggu ritme alami tubuh dan membuat seseorang makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Jarak makan yang terlalu panjang juga dapat meningkatkan risiko, yaitu gula darah rendah ditandai dengan tubuh lemas, gemetar, perubahan suasana hati, dan sulit berkonsentrasi. Asupan nutrisi yang tidak mencukupi untuk mendukung fungsi otak, energi, dan kesehatan emosional. Nah, begitu juga metabolisme melambat karena tubuh berusaha menghemat energi dan saat asupan makanan terbatas dalam jangka panjang. Nah, kondisi ini pendengar dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan Anda, ya. Jadi meski rentang pukul 11.30 hingga 12.30 menjadi rekomendasi umum, waktu makan siang terbaik bisa berbeda pada setiap orang. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain ukuran dan komposisi sarapannya, aktivitas fisik di pagi hari, kemampuan metabolisme, pencernaan, serta kondisi kesehatan seperti diabetes ataupun resistensi insulin yang mungkin membutuhkan jeda makan lebih pendek lagi, ya. Nah, itu dia beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk Anda. Bagaimana mengamati pola makan, aktivitas, dan tingkat energi setiap hari juga dapat membantu menentukan apakah waktu sarapan, cemilan, atau makan siang perlu disesuaikan agar tubuh Anda tetap sehat dan juga berenergi. Itu dia informasi terakhir yang saya berikan untuk Anda, ya. Jadi mudah-mudahan ya sudah disiapkan lah ibu-ibu di rumah untuk makan siang bagi keluarga tercintanya, ya. Baik, dan sepertinya saya harus akhiri kebersamaan kita di Ternate pagi hingga siang ini menjelang di jam 11. Hari ini Kamis 30 Juli 2026. Sekaligus saya Roni, juga ada Bung Ari, kami harus pamit, ya. Nanti di Ternate siang Anda ditemani ada Maisara mengiringi Anda hingga nanti di jam 6 sore. Terima kasih sekali lagi dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda. Kalau hari ini Anda belum berhasil, belum menyelesaikan pekerjaannya, mungkin besok nanti boleh, tapi jangan sampai hari ini Anda besoknya lagi tertunda lagi begitu, ya. Karena masih ada hari esok yang mungkin akan bisa Anda lakukan kembali, ya. Seperti kata Bata Senja, dengan kita usahakan lagi menutup perjumpaan kita di Ternate pagi. Terima kasih, selamat melanjutkan tugas-tugas, sukses menyertai. Sampai jumpa.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Ngerusakin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk Ternate siang lanjutan, saya Maisara bersama rekan teknik studio dan beberapa operator tentunya di pemancar kayu merah bakal menemani Anda di Ternate siang hari ini. Edisi Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, berbagai informasi dari portal kami KBRN RRI Online dan juga sumber terpercaya lainnya akan kami hadirkan di Ternate siang ini hingga sore nanti dengan berbagai program informasi dan juga lagu-lagu hiburan yang bakal menemani Anda. Dan untuk informasi-informasi lainnya pendengar, kita ke informasi olahraga terlebih dahulu. Ini dua tim ya yang sudah memastikan diri lolos ke semifinal Piala Presiden 2026. Persebaya Surabaya yang berhasil memastikan diri lolos ke semifinal Piala Presiden pada Rabu kemarin 29 Juli. Hal tersebut terjadi setelah Persebaya menang tipis 1-0 atas PSMS Medan lewat gol Yuran Fernandes. Kemenangan tersebut membuat Persebaya sudah mengoleksi 6 poin di tangan. Pasalnya di laga pertama, Persebaya memetik poin penuh dengan kemenangan atas Persija Jakarta 1-0. Dengan 6 poin di tangan, Persebaya tidak akan mungkin lagi terkejar oleh tim peringkat ketiga yang saat ini dihuni Persija. Macan Kemayoran baru mencatat 1 poin dari 2 laga yang telah dimainkan. Meskipun sudah memastikan tiket semifinal di tangan, Persebaya belum mengamankan status juara grup. Di pertandingan terakhir, mereka bakal menghadapi Porto FC dan hanya perlu hasil imbang untuk mengunci status juara grup tersebut. Sebelumnya Persib Bandung sudah lebih dulu lolos ke semifinal Piala Presiden. Mong Bandung memetik 6 poin di 2 laga awal. Pada pertandingan pertama, Persib menang 1-0 atas Arema. Sedangkan di laga kedua, Persib menaklukkan DPMM juga dengan skor 1-0. Untuk dua tim lolos ke semifinal Piala Presiden 2026, yaitu Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya.

0: 101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial yang menyebutkan bahwa PT Pertamina akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027. Informasi tersebut ramai dibagikan karena menampilkan potongan tayangan berita yang seolah-olah berasal dari media nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan narasi mengenai penghapusan Pertalite pada 2027 merupakan informasi yang menyesatkan karena menggunakan potongan berita lama yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dalam penelusuran, tangkapan layar dan cuplikan video beredar berasal dari pemberitaan tahun 2023 terkait wacana penggantian Pertalite dengan BBM jenis Pertamax Green 92. Saat itu, rencana tersebut masih sebatas usulan dan belum menjadi kebijakan resmi. Usulan tersebut disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina saat itu, Niki Widiawati, sebagai bagian dari upaya menyesuaikan standar mutu emisi kendaraan. Akan tetapi hingga saat ini rencana pengalian tersebut belum terrealisasi. Sebelumnya Pertamina juga telah menegaskan bahwa belum ada rencana maupun kebijakan resmi untuk menghapus Pertalite dari peredaran. Informasi yang menyebut Pertalite akan dihapus dinilai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diimbau agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang tidak berasal dari sumber resmi, pemeriksaan ulang melalui kanal pemerintah maupun lembaga terkait diperlukan agar tidak ikut menyebarkan informasi palsu. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina akan menghapus BBM Pertalite pada tahun 2027 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Masih dari Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono yang menegaskan kewajiban pembayaran 1,6 triliun rupiah kepada pihak ketiga merupakan tunggakan, bukan utang anggaran 2025. Tunggakan tersebut masih diaudit sebelum dibayarkan sesuai mekanisme berlaku. Tentunya ia memastikan Badan Gizi Nasional tidak bakal mengambil keputusan secara sepihak dalam menyelesaikan pembayaran kepada pihak ketiga. Seluruh proses harus mengacu pada mekanisme dan rekomendasi auditor, dan ia juga memastikan penyelesaian tunggakan bukan persoalan yang menghambat kinerja BGN, dan ditekankan juga seluruh kewajiban bakal diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Sebelumnya, perlu Anda ketahui, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan total tunggakan kepada pihak ketiga mencapai 1,6 triliun rupiah. Rincian tunggakan mencakup belanja bahan sertifikasi SPPG, publikasi bantuan MBG, serta pembangunan dapur APBN senilai 1,4 triliun rupiah. Dan totalnya yaitu 1,69 triliun rupiah. Tapi tentunya akan dilunasi dan tunggakan tersebut ini masih diaudit ya, bakal dibayar jika clean and clear. Pendengar, dari informasi tersebut pendengar, kita ke informasi lainnya ya, masih dari portal kami KBRN RRI Online yang tentunya menemani Anda di Ternate siang hari ini. Kita ke Komdigi pendengar ya. Pemerintah tentunya memasuki tahap akhir penyusunan regulasi layanan pengantaran barang dan makanan berbasis digital. Aturan ini bakal dibuat terpisah dari regulasi transportasi penumpang online, dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyatakan pemisahan tersebut perlu dilakukan karena kedua jenis layanan punya karakteristik bisnis dan operasional yang berbeda. Pengantaran orang dan pengantaran barang memiliki karakteristik bisnis yang berbeda ya, maka dari itu regulasi turunannya harus disusun secara berbeda agar tetap memberikan kepastian tetapi tidak menghambat inovasi yang berkembang di industri. Saat menerima audiensi Grab Indonesia di kantor Komdigi Jakarta Pusat pada Selasa 28 Juli kemarin, melansir laman resmi Komdigi, Nezar mengatakan pembahasan substansi utama regulasi bersama kementerian dan lembaga ini terkait sudah rampung. Saat ini prosesnya memasuki tahap finalisasi, dan mekanisme penghitungan biaya layanan antar barang ya, ini nggak bisa disamakan dengan transportasi penumpang karena ada variabel operasional tambahan yang tentunya perlu diperhitungkan. Nezar juga turut menyinggung pentingnya penguatan aspek keselamatan dalam layanan antar barang. Menurutnya ekosistem perdagangan digital butuh standar informasi dimensi dan berat barang yang lebih akurat agar pengemudi juga tidak menerima muatan melebihi kepastian kendaraan. Dan masukan dari pelaku industri bakal jadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan tersebut. Pemerintah berkomitmen melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses penyusunan aturan turunan tersebut. Demikian informasi dari Komdigi yang memastikan aturan ojol dan kurir barang tidak disamakan. Dan pendengar, tetap membersamai kami dengan beragam informasi-informasi terkini dan juga lagu-lagu hiburan.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

Masih bersama kami pendengar di program Masatu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, museum kini nggak lagi identik ya sebagai destinasi wisata rombongan sekolah. Dalam beberapa tahun terakhir, tren mengunjungi museum semakin digemari masyarakat. Ini terutama kalangan anak muda. Hal tersebut tercermin dari lonjakan jumlah kunjungan ke museum sepanjang 2025. Berdasarkan data Indonesia Heritage Agency, jumlah kunjungan ke museum meningkat hingga 218,8%. Angkanya melonjak dari 704.506 pengunjung pada 2024 menjadi 1.536.375 pengunjung sepanjang tahun 2025. Peningkatan tersebut ini mulai terlihat ya setelah Museum Nasional kembali dibuka pada Oktober 2024 usai menjalani proses revitalisasi pasca kebakaran. Di saat yang sama, revitalisasi Museum Benteng Frederburg juga ini rampung ya, sehingga turut mendongkrak angka kunjungan. Dan pendengar, diungkapkan juga ya oleh Kepala Museum dan Cagar Budaya Indonesia Heritage Agency Indira Estianti Nurjadin ya, mengungkapkan kelompok usia 18 hingga 24 tahun ini menjadi penyumbang kunjungan terbesar ke Museum Nasional. Tren ini menunjukkan museum kini telah menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Berdasarkan data Indonesia Heritage Agency, ada 5 museum dengan jumlah kunjungan tertinggi sepanjang 2025. Untuk Museum Nasional Indonesia, 756.092 pengunjung ya dari 2024, di mana 242.752 pengunjung. Sedangkan ke Museum Benteng Frederburg, 561.604 pengunjung. Di posisi ketiga ada Museum Islam Indonesia Kiai Haji Hasyim Asyari, 88.090 pengunjung. Untuk Museum Galeri Nasional Indonesia, 75.603 pengunjung. Dan Museum Semedo, 54.967 pengunjung pada tahun 2024. Dan Museum Nasional mencatat lonjakan kunjungan paling signifikan ini setelah kembali menerima wisata pasca kebakaran yang sempat menghentikan operasionalnya. Selain museum, kawasan cagar budaya juga tetap menjadi magnet wisata. Candi Borobudur masih mempertahankan posisinya sebagai destinasi cagar budaya dengan jumlah kunjungan terbanyak sepanjang tahun 2025. Informasi yang kami himpun dari laman CNN Indonesia, ada beberapa cagar budaya yang paling banyak dikunjungi pada tahun 2025, yaitu Candi Borobudur, 1.164.764 pengunjung. Untuk Candi Arjuna, 363.634 pengunjung. Candi Gedong Songo, 242.057 pengunjung. Candi Ceto, 64.546 pengunjung. Dan Rumah Bung Karno, 44.311 pengunjung. Meski masih berada di posisi pertama, jumlah kunjungan ke Candi Borobudur sedikit menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 1.286.222 pengunjung. Dan salah satu faktor yang ikut mendorong meningkatnya minat masyarakat berkunjung ke museum, yaitu kehadiran Museum Paspor yang diluncurkan bertepatan dengan Hari Museum Internasional pada 18 Mei.

2025 lalu pendengar, dan tidak hanya berfungsi sebagai paspor kunjungan, Museum Paspor juga memuat direktori lebih dari 300 museum dari Aceh hingga Papua. Kehadirannya diharapkan dapat mendorong masyarakat mengenal dan mengunjungi lebih banyak museum di berbagai daerah. Dan museum juga, ya pendengar, perlu terus berinovasi agar tetap menarik bagi pengunjung. Selain menghadirkan pameran temporer secara berkala, pengelola juga harus mengevaluasi fasilitas pendukung, mulai dari area makan hingga ruang publik yang lebih nyaman, sehingga pengalaman berkunjung ke museum semakin menyenangkan. Tetap bersama kami pendengar di Persatu RRI Ternate, jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate, tepat pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya, Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Di sepanjang tahun 2025, BPJS Ketenagakerjaan mendukung jutaan pekerja meraih kembali impian usai terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Hingga setelah ditinggal pencari nafkah dengan penyaluran manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan sebesar 68,24 triliun rupiah kepada 5,77 juta klaim yang dibayarkan. Salah satu manfaat yang diakui pekerja yaitu program jaminan kehilangan pekerjaan yang berperan sebagai bantalan perlindungan bagi yang mengalami PHK. Pada 2025, manfaat JKP disalurkan kepada 90.513 pekerja berupa manfaat uang tunai dengan total nilai 1,1 triliun rupiah serta akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja. Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan turut menjangkau keluarga pekerja melalui manfaat beasiswa sebanyak 108.430 dengan total nilai 463,63 miliar rupiah. Manfaat ini menjadi bentuk keberlanjutan perlindungan bagi keluarga pekerja yang mengalami risiko meninggal dunia maupun cacat total tetap. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan bahwa capaian tersebut menggambarkan perlindungan yang diterima banyak pekerja dan keluarga saat menghadapi berbagai risiko kehidupan, mulai dari kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki masa pensiun hingga risiko meninggal dunia. Dukungan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta diwujudkan melalui manfaat layanan tambahan perumahan. Sejalan dengan program prioritas 3 juta rumah, BPJS Ketenagakerjaan menyediakan akses pembiayaan rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR, pinjaman uang muka perumahan, pinjaman renovasi perumahan dan pembiayaan perumahan pekerja atau kredit konstruksi. Dan pada periode tahun lalu, program MLT perumahan telah merealisasikan 1.571 unit pembiayaan dengan total nilai mencapai 2,14 triliun rupiah melalui sinergi bersama perbankan penyalur. Dan menurut Saiful, capaian tahun 2025 menjadi fondasi yang kuat untuk melanjutkan transformasi BPJS Ketenagakerjaan melalui tiga fokus utama, yaitu care, credibility, dan coverage atau 3C dalam upaya menghadirkan perlindungan yang semakin dekat dan melekat dalam kehidupan masyarakat. Beralih ke informasi nasional, Mendagri Tito Karnavian menegaskan 1.204 pamong praja muda IPDN angkatan ke-34 dipersiapkan menjadi calon pemimpin pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Pamong praja muda bakal ditempatkan, maksud kami, di berbagai daerah termasuk wilayah 3T untuk memperluas pengalaman dan wawasan kebangsaan. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar para lulusan menjunjung tinggi pengabdian, disiplin, dan loyalitas dalam melayani masyarakat serta negara. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi.

Pendengar, fenomena iklim El Nino tahun 2026 diprediksi bakal menjadi salah satu yang terkuat dalam catatan sejarah. Sejumlah pakar menyebut fenomena ini dengan sebutan Super El Nino. El Nino merupakan fenomena iklim yang secara alami terjadi setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Dan fenomena ini memicu kekeringan di sebagian wilayah dunia dan curah hujan tinggi di wilayah lainnya. Namun El Nino tahun ini diperkirakan bakal jatuh lebih ekstrim. Para pakar bahkan memprediksi potensi kuat terjadinya Super El Nino. Nah, lantas apa sebenarnya Super El Nino tersebut, pendengar? Menurut WRI, World Resources Institute, Super El Nino merupakan kondisi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik meningkat lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Kenaikan ini bakal mengubah pola atmosfer secara signifikan. Super El Nino umumnya terjadi sekitar 10 hingga 15 tahun sekali ya, 10 hingga 15 tahun sekali. Namun fenomena kali ini diprediksi berbeda dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Menurut WRI ya, jika Super El Nino kali ini benar-benar terjadi, dampaknya tentunya bakal berbeda karena terjadi di tengah kondisi bumi yang jauh lebih panas. Suhu bumi yang lebih tinggi meningkatkan daya serap air oleh atmosfer sehingga kelembapan tanah dan tanaman terkuras lebih cepat. Hal ini mempercepat kekeringan pada lahan pertanian dan juga meningkatkan stres panas pada tanaman serta hewan ternak. Tren pemanasan global ini makin membuat rumit ya kondisi wilayah yang menerima curah hujan lebih tinggi. Hujan yang lebih banyak tidak selalu berarti air dapat tersimpan dengan baik. Penelitian bertajuk More Concentrated Precipitation ya, pendengar, yang dipublikasikan di jurnal Nature pada bulan Mei lalu menunjukkan bahwa hujan yang turun dalam intensitas setinggi dan singkat justru dapat menurunkan daya simpan air daratan. Air hujan lebih banyak mengalir di permukaan atau menguap sebelum sempat meresap ke dalam tanah dan mengisi air tanah, maka dari itu wilayah yang menerima hujan lebat belum tentu lebih aman dibandingkan wilayah yang kering, pendengar. Dan dampak Super El Nino sendiri ya, menurut Profesor Riset dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Irma Yuli Hastin, mengatakan bahwa sejumlah pakar iklim juga memprediksi El Nino kali ini diprediksi bakal lebih parah dari tahun 2023 jika dibanding peristiwa tahun 2023. Dampak El Nino kali ini diperkirakan bakal lebih parah karena intensitas El Nino tahun ini sudah melampaui tahun 2023 dengan kondisi masih bisa lebih panas ke depannya. Dan El Nino disebut bakal berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air ya. Selain itu juga El Nino berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, penurunan kualitas udara akibat meningkatnya konsentrasi polutan, serta gangguan kesehatan masyarakat seperti infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan penyakit akibat paparan suhu panas. Jadi tentunya untuk Anda, untuk kita semua ya pendengar, masyarakat yang tentunya masih dilanda kemarau juga ya, agar lebih hati-hati, ikhtiar juga ya buat para warga masyarakat yang tentunya pekarangan rumah yang memang agak lebat rumputnya, ini untuk siang hari jangan dibakar gitu pendengar, karena berdampak nantinya pada rumah-rumah lainnya gitu pendengar. Dan pendengar, untuk air yang memang kondisi air yang bakal diprediksi ini bakal menurun gitu ya, jadi tentunya lebih hemat lagi dalam menggunakan air minum maupun air yang dibutuhkan sehari-hari. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, Lapas Kelas 2B Sanana mengusulkan sebanyak 101 orang warga binaan untuk remisi umum dan 8 orang mendapat amnesti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan pemerintah. Hal tersebut disampaikan melalui sosialisasi terkait usulan remisi umum dan amnesti tahun 2026 beserta mengenai mekanisme, persyaratan, dan serta tahapan pengusulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pendengar, dalam sosialisasi juga, remisi umum merupakan pengurangan masa pidana ya yang diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan juga substantif serta menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Dan Kepala Lapas Kelas 2B Sanana, David Leka Tompesi, menyatakan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen lapas dalam memberikan pelayanan yang transparan sekaligus mendorong warga binaan untuk terus mengikuti proses pembinaan dengan baik. Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas 2B Sanana terus berkomitmen memberikan pelayanan pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berkeadilan, serta memastikan juga setiap hak warga binaan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari informasi tersebut, kita ke Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan meresmikan ya hasil renovasi tahap pertama bangunan Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang, Semarang, tepatnya di Jawa Tengah, pada Kamis hari ini 30 Juli 2026. Renovasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan sejarah sekaligus peningkatan layanan transportasi publik. Dan proyek tersebut menjadi tahap awal dari rencana besar mengembalikan fasad Stasiun Semarang Tawang ke bentuk aslinya dengan bangunan Cagar Budaya. Dan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan Cagar Budaya Stasiun Semarang Tawang, tepatnya di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis hari ini. Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan ya dari portal kami KBRN RRI Online. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan zuhur ya pada pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kumandang azan zuhur dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan angkasa TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.

bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pendengar Prasat RRI Ternate, jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama RRI Pro 3 jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
1: Di Warta Berita Olahraga dari Pro 3 jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arenanya, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Lonchar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain timnas putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan, hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, lihat deh, ada berita yang lagi viral. Aku mau langsung bagiin ah.
1: Eh, udah dicek belum beritanya benar atau enggak?
0: Belum sih, soalnya banyak yang udah membagikannya.
1: Jangan asal ikut-ikutan. Kalau ternyata beritanya enggak benar, kita juga ikut menyebarkan informasi yang salah berarti.
0: Iya juga ya.
1: Boleh main sosmed, tapi tetap kita jaga kode etiknya. Enggak main sembarangan sebar. Kalau udah pasti benar sih, enggak masalah. Tapi kalau hoax, bisa-bisa kita berhadapan sama hukum nanti.
0: Benar juga ya. Enggak jadi deh.
2: Gunakan media sosial dengan bijak, sopan, dan bertanggung jawab.
3: UMKM adalah kita. Dahulu orang bijak senantiasa yakin bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Sampai saatnya semua yakin, ketika hanya merekalah yang bekerja keras, mampu membuktikan diri menjadi insan-insan yang tidak berada dalam kerugian. Akuilah, UMKM adalah nafas bangsa ini. Ada satu masa, bukan sekali dua kali, ketika industri ambruk, pabrik-pabrik menutup operasi, kantor-kantor mengurangi jumlah pegawai, hingga koridor gedung-gedung besar menjadi demikian sepi. Kemana larinya mereka yang tereliminasi jika UMKM tidak menyambut dan memeluk mereka tetap dengan asa yang membumbung tinggi? Pun saat pandemi yang memporak-porandakan kehidupan, jangan mudah lupa bahwa UMKM lah yang menjadi penyelamat bangsa ini. Meski nafasnya juga tersendat, terhantam badai pandemi yang dahsyat, namun para pejuang ini tetap gagah berani, tegak berdiri. Mereka berhak akan BPUM, subsidi KUR, hingga transformasi digital agar semangat tetap laju. Banggakan mereka dengan menjadikannya sebagai bagian dari kebanggaan kita. Banggalah akan karya mereka, sebab UMKM adalah kita.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz. Mulai pukul 17 sore.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Selamat siang mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 13 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Di luar pendengar, matahari makin kenceng, makin terik ya. Tentunya buat Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk air putihnya, jangan sampai kehidrasi. Kalau kita kurang minum air putih, tentunya lari ke migran, sakit kepala gitu ya pendengar. Dan matahari yang memang benar-benar ini karena musim kemarau juga ya, kasihan pastinya buat Anda yang lagi beraktivitas di luar rumah, dan juga buat adik-adik Praskibraka yang lagi latihan untuk siang hari ini. Pasti untuk para kakak-kakak pelatih, panitia juga, dan juga kakak-kakak pamong, kalau lagi terkayak gini mereka ngasih kayak landai gitu ya pendengar, lebih ke berteduh dulu, nanti sudah selesai asar baru kembali latihan gitu pendengar. Jadi masih dalam latihan menjelang pengukuhan ataukah jelang pradiklat gitu ya. Jadi tentunya masih landai-landai aja.

kelebihan aja gitu ya pendengar. Dan pendengar, untuk ternyata siang hari ini juga ya, pastinya beragam informasi masih kami hadirkan menemani Anda. Kita ke beberapa top skor untuk olahraga ya. Kita ke klasemen Piala Presiden 2026. Setelah menang, Persebaya menang dan Persija ya seri hasil-hasil pertandingan Piala Presiden 2026 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu kemarin, mengubah susunan peringkat dalam daftar klasemen. Dan Piala Presiden 2026 memasuki match day kedua grup B. Dua pertandingan yang berlangsung di ibu kota Provinsi Jawa Timur, yaitu Port FC melawan Persija dan PSMS melawan Persebaya. Laga pertama antara wakil Thailand dan wakil Indonesia tentunya ya pendengar berakhir imbang 2-2. Port FC unggul lebih dulu melalui Piradol Kamrasami dan Isam Al-Sabi. Persija merespon lewat gol Arlian Syah Abdul Manan dan Stefan Lonjar. Dan pendengar, dari Piala Presiden 2026 kita ke FIFA, di mana FIFA dilaporkan tengah berusaha untuk mendapat suara dari federasi anggota atau asosiasi sepak bola berbagai negara agar menyetujui rencana investasi berupa penjualan saham minoritas Piala Dunia kepada pihak swasta. Dan pada Rabu kemarin 29 Juli, Presiden FIFA Gianni Infantino menetapkan tenggat waktu pada 19 September 2026 agar federasi-federasi anggota menyetujui rencana investasi yang tengah diusulkannya. Demi mendapat suara dari federasi anggota, Infantino tentunya menyatakan tiap-tiap federasi bisa mendapat dana hingga 40 juta US dollar atau sekitar 722,8 miliar rupiah. Dan pendengar, dari informasi tersebut ya, kita ke informasi dari pelatih AC Milan, Ruben Amorim, yang menetapkan skuad terbaiknya untuk tur pramusim 2026. Rossoneri dijadwalkan bertanding di Australia dan juga Indonesia. AC Milan menghadapi Inter Milan di Perth, Australia pada Rabu 5 Agustus mendatang sebelum melawan Chelsea di Jakarta pada Sabtu 8 Agustus mendatang pendengar. Sebanyak 33 pemain mengikuti tur pramusim 2026 melansir dari laman AC Milan. Kapten Kroasia Luka Modric masuk juga dalam rombongan tur pramusim AC Milan. Rafael Leao dan Christopher Nkunku juga turut memperkuat skuad berisi 33 pemain. Dikabarkan juga pendengar Rossoneri, di mana 6 pemain menyusul rombongan langsung ke Australia, yaitu mereka termasuk Luka Modric, Rafael Leao, Gonzalo Ramos, dan juga masih banyak lainnya. Promotor Arif Putra Wicaksono menegaskan komitmen menghadirkan pemain terbaik sesuai kesepakatan. Hal tersebut menjadi bagian penting penyelenggaraan laga AC Milan kontra Chelsea. Dan kehadiran pemain bintang menjadi daya tarik utama bagi pecinta sepak bola Indonesia. Chelsea dan AC Milan sepakat membawa skuad terbaiknya. Dan pendengar, untuk daftar pemain AC Milan ada Atekame, Baratesagi, Borsani, Boyuar, Kamarda, dan juga masih banyak lainnya ya untuk pemain-pemain dari AC Milan. Dan diharapkan ajang ini bisa mempromosikan Indonesia kepada dunia sepak bola, di mana mereka juga pengen gitu ya, klub-klub besar Eropa semakin percaya menggelar tur ke Indonesia salah satunya. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami masih akan kembali dengan informasi-informasi lainnya.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Pendengar, kita ke Glodok. Mungkin salah satu dari Anda yang sering ke Jakarta ya, tahu di sekitaran daerah Glodok, area pecinan yang terletak di Taman Sari, Jakarta Barat, dan sudah ada tentunya sejak lama. Glodok awalnya terbentuk pada abad ke-17 saat orang Tionghoa yang tinggal untuk menjadi pekerja dan pedagang di Batavia, Jakarta. Melansir dari historia.id, ada tragedi yang menimpa mayoritas dari komunitas Tionghoa akibat peraturan yang bias pada tahun 1740 ya, 1740, daerah sekitar Pancoran hingga Glodok berubah menjadi tempat pengasingan bagi sisa masyarakat Tionghoa yang ada. Setelah puluhan tahun berlalu, Glodok akhirnya beralih fungsi menjadi salah satu pusat perdagangan paling diminati orang Jakarta. Salah satunya Ica juga ya, waktu masih kuliah di tahun 2006-2007. Nah, Glodok ini salah satu tempat untuk berbelanja pakaian juga gitu pendengar. Daerah sekitar Pancoran hingga Glodok itu berubah menjadi tempat perdagangan ya. Perubahan tersebut ditandakan oleh berdirinya pusat perbelanjaan terbaru yaitu Glodok Plaza pada tahun 1977. Sebab sejarahnya berawal dari zaman kolonial Belanda, Glodok memiliki banyak bangunan bersejarah yang masih bertahan hingga kini. Salah satunya yaitu Klenteng Kim Tek Lee, klenteng tertua di Jakarta yang menjadi pusat keagamaan orang beragama Buddha. Jika Anda menyukai konsep retro, kawasan berjuluk Cina tahun ini dengan arsitektur orientalnya membuat Glodok menjadi spot foto yang sempurna untuk Anda. Mulai dari lampion berbagai warna ya, rumah-rumah kuno bergaya Tiongkok klasik hingga tempat ibadah dipenuhi hiasan tradisional yang tentunya masih sangat kental gitu pendengar. Karena merupakan kawasan pecinan, tempat ini menjual berbagai macam barang Tionghoa, yaitu obat herbal khasnya sampai hiasan Imlek. Di sana juga tempat hal berbau elektronik dari tahun 1970-an ya. Tentunya Anda bisa dapetin barangnya berharga mulai murah gitu ya pendengar, lewat tawar-menawar juga. Selain menjadi tempat berdagang barang dan swafoto, Glodok juga terkenal akan kulinernya yang tidak termakan waktu. Dan Anda bisa menemukan kuliner legendaris juga di area petak 6, gang yang dipenuhi pusat kawasan di Glodok gitu pendengar. Jadi karena mungkin sekarang banyak yang toko-toko online juga ya, tapi jangan salah, Glodok masih menjadi salah satu minat masyarakat Jakarta ya untuk tempat berbelanja. Pendengar, waktu beranjak pukul 14:01 waktu Indonesia Timur, nantinya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas 1000 pulau ya bersama RRI Pro 1 Jakarta. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat mengikuti.
1: Kita bikin gelagar tengahnya. Harapan kami juga
2: dibantu oleh masyarakat Desa Emlas dan Desa Sesar sehingga jembatan ini bisa selesai di pertengahan Agustus atau akhir Agustus.
3: Menurut Anjaran, setelah gelagar tengah rampung, pekerjaan akan difokuskan pada penyambungan konstruksi dari kedua sisi jembatan. Tahapan itu ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 5 hingga 10 hari. Meski demikian, Anjaran mengakui masih terdapat kendala berupa pengiriman material utama yakni BCH yang masih dalam perjalanan dari Ambon menuju lokasi pembangunan.
1: Kami sambil menunggu BCH-nya yang dikirim dari kota Ambon ke sini. Mudah-mudahan secepat BCH-nya datang dan kita bisa selesaikan jembatan ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3: Yang menjelaskan apabila proses pengecoran berjalan sesuai rencana, maka pembangunan gelagar tengah akan dimulai pada Rabu 29 Juli 2026. Tiga hari berikutnya, bagian tersebut diharapkan sudah selesai dikerjakan. Jembatan Garuda di Desa Englas merupakan satu dari empat jembatan serupa yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat di bawah Komando Kodim 1502 Masohi. Hingga kini tiga jembatan lainnya telah selesai dibangun dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Pembangunan jembatan Garuda tersebut bertujuan membuka akses menuju wilayah yang sebelumnya terisolasi, memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi hasil pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dari Bula Seram Bagian Timur, Hasrul Adi melaporkan.
4: Dari RRI Bula Sadara kita ke RRI Ternate. Dinas Kesehatan Dinkes Kota Ternate menggelar koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah BIAS dan surveilans kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI di Kota Ternate. Informasi selengkapnya kita ikuti laporan reporter Herlina.
5: Dinas Kesehatan Kota Ternate menggelar koordinasi stakeholder dalam rangka pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah dan surveillance kejadian ikutan pasca imunisasi di Kota Ternate. Kegiatan ini sebagai langkah evaluasi sekaligus sosialisasi mengatasi rendahnya capaian imunisasi anak di sekolah Rabu 29 Juli 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Ternate, Muhammad Isa Tauda, mengatakan capaian imunisasi bias di Kota Ternate saat ini baru menyentuh angka 36%. Angka tersebut masih jauh dari target yang diharapkan, yakni di atas 80%. Berdasarkan hasil diskusi dan evaluasi, rendahnya partisipasi ini dipicu oleh banyaknya penolakan dari orang tua murid.
6: Jadi memang hasilnya Kota Ternate itu semakin rendah. Ini informasi setelah kita diskusi, memang banyak orang tua itu menolak. Nah, makanya kita hari ini kita mensosialisasikan sekaligus kita evaluasi terkait dengan bias ini sehingga para kepala sekolah itu mengetahui apa sebenarnya tujuan daripada imunisasi itu sendiri.
5: Dia menambahkan pemberian imunisasi sangat krusial untuk mencegah timbulnya berbagai penyakit berbahaya serta menekan kejadian luar biasa, tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh anak.
6: Pada anak usia sekolah ini diharapkan memang imunisasi ini akan mencapai di atas 80%. Nah, gitu ya. Tadinya angka ini di Kota Ternate hanya 36%. Ya.
5: Dikatakan bahwa penyakit seperti campak, difteri, polio, pertusis, dan tetanus kerap menjadi pemicu KLB jika cakupan imunisasi tidak memadai. Oleh karena itu, kesehatan anak-anak harus dijamin agar dapat tumbuh dan berkembang secara sehat serta produktif di masa depan. Reporter Herlina melaporkan.
4: Informasi selanjutnya, pendengar, dari RRI Ambon. Jangkau wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan 3TP di Maluku. Pelni Cabang Ambon operasikan 4 armada perintis. Berikut reporter Lina Tehupuring menurunkan laporannya.
7: Sebanyak 4 kapal perintis milik PT Pelni saat ini melayani operasional pelayaran di Ambon, yakni KM Sabuk Nusantara Sanus 106, KM Sanus 105, KM Sanus 80, dan KM Sanus 71. Kepala Cabang PT Pelni Ambon, Rituan Mandaliko, mengatakan seluruh kapal tersebut telah beroperasi dengan baik untuk melayani kebutuhan transportasi laut masyarakat. Rituan menyebut kapal perintis juga memiliki peran besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan dan perbatasan atau 3TP. Layanan kapal perintis menjadi salah satu upaya membuka akses transportasi laut bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Ridwan menegaskan, PT Pelni menjalankan tugas sebagai operator berdasarkan penugasan pemerintah. Penetapan rute pelayaran dan pelabuhan singgah dilakukan sesuai kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kebutuhan konektivitas masyarakat.
8: Dan di tahun ini kita ada 4 kapal yang melayani di sini di Ambon ini, yaitu Sanus 106, Sanus 105, Sanus 80 dan Sanus 71. Alhamdulillah semuanya sudah beroperasi dengan baik. Walaupun kemarin Sanus 80 masih perbaikan di Torong, tapi sekarang sudah beroperasi kembali. Dan alhamdulillah luar biasa semua antusiasme masyarakat, dan kawan-kawan bisa lihat tadi di bawah itu adalah penumpang kita untuk melayani kapal perintis.
7: Ia menambahkan, pembelian tiket untuk kapal perintis masih dilakukan langsung melalui kantor Pelni. Sedangkan untuk kapal penumpang, pembelian tiket dapat dilakukan melalui aplikasi Pelni Mobile atau mitra resmi Pelni Cabang Ambon. Demikian Lina Dehukuri melaporkan.
9: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekor Wil 3.
4: Saudara, informasi selanjutnya dari RRI Samlaki. Wakil Bupati Kepulauan Tanibar, Juliana Ratu Anak, ajak masyarakat bangun karakter sehat. Wakil Bupati Kepulauan Tanibar memberi apresiasi bagi Inpex Masela atas kepeduliannya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat melalui program pengendalian malaria dan demam berdarah, Dengue atau DBD. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk membangun karakter hidup sehat sebagai fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Tanibar. Apresiasi dan ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada seminar sehari program pengendalian bertajuk Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Medical Prakarsa Indonesia sebagai kontraktor Inpex Masela di Aula Hotel Galaxy Samlaki. Kegiatan ini menjadi ruang bersama bagi pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemangku kepentingan, tokoh masyarakat dan sejumlah unsur terkait untuk memperkuat pengetahuan mengenai percepatan, penanganan dan pengendalian malaria dan DBD.

0: Ratu Anak menilai keterlibatan Inpex dalam program kesehatan menunjukkan adanya kepedulian terhadap masyarakat di Kepulauan Tanibar. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kesehatan dan mendorong upaya pengendalian penyakit menular secara berkelanjutan. Informasi selanjutnya, saudara, dari RRI Tual. Meski angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara terus menurun, pemerintah daerah tetap meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan kasus baru menjadi kunci untuk menjaga tren perbaikan yang telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Informasi selengkapnya dilaporkan Irene Hari Cahyani.
1: Penurunan angka stunting di Kabupaten Maluku Tenggara belum menjadi alasan untuk berpuas diri. Tantangan terbesar saat ini adalah memastikan tidak muncul kasus-kasus stunting baru yang dapat menghambat laju perbaikan yang telah dicapai. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialirahan Fognam, saat sosialisasi gerakan orang tua asuh cegah stunting Genting dan gerakan Ayah Teladan Indonesia Gati di Aula Kantor Bupati Langgur Selasa kemarin. Angka stunting yang pada periode sebelumnya berada di atas 20%, kini telah turun hingga berada di kisaran 10%. Meski demikian, keberhasilan tersebut harus diikuti dengan upaya pencegahan yang lebih kuat. Penurunan angka stunting tidak akan memberikan dampak signifikan apabila setiap tahun masih muncul anak-anak baru yang mengalami kondisi serupa.
2: Kami mengimbau kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara, sektor swasta dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih, mari kita ambil bagian menjadi orang tua asuh. Mari kita pastikan pemenuhan nutrisi anak-anak berisiko stunting di lingkungan kita dapat terpenuhi dengan baik sehingga tidak melahirkan stunting-stunting baru. Betul angka stunting kita menurun, tapi jangan lagi ada stunting-stunting yang baru. Kalau kita menurunkan angka stunting tetapi di tahun depan ternyata ada ibu hamil yang melahirkan masih ada stunting, ya sama saja. Angka itu tetap stagnan terus.
1: Fiali menegaskan fokus pemerintah daerah tidak hanya pada penanganan anak yang sudah mengalami stunting, tetapi juga pada pencegahan sejak masa kehamilan. Upaya tersebut mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang anak, hingga penguatan peran keluarga dalam pengasuhan. Keberhasilan penurunan stunting harus diukur dari kemampuan daerah memutus mata rantai kemunculan kasus baru. Karena itu, kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, dan masyarakat tetap menjadi faktor penting dalam menjaga tren penurunan yang telah dicapai. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap berbagai program intervensi yang saat ini dijalankan mampu mempercepat penurunan prevalensi stunting sekaligus memastikan lahirnya generasi yang lebih sehat dan berkualitas pada masa mendatang. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
0: Pendengar Korwil 3 Maluku, Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini, saya Debbie Kelmas Polsu dan Arif bersama kru teknik mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate, Anda baru saja mengikuti Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Tual Maluku Tenggara. Dan pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kami tim yang bertugas tentunya masih menemani Anda ya, beragam informasi akan kami hadirkan tentunya menemani Anda di siang hari ini. Dan pendengar, untuk beragam informasi-informasi lainnya ya, masih kami hadirkan informasi El Nino, di mana dari BMKG juga ya memprediksi puncak fenomena El Nino berpotensi melebihi level kategori kuat. Fenomena ini juga berpotensi bertahan hingga awal tahun 2027. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani yang mengatakan pihaknya sudah menyampaikan temuan tersebut ke Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, di mana dalam konferensi pers secara daring di Jakarta pada Kamis hari ini, Faisal Fatani selaku Kepala BMKG tentunya sudah memberitahukan ya atau menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan pendengar, BMKG memprediksi fenomena El Nino bakal bertahan paling tidak hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Fenomena El Nino ini bakal berdampak signifikan terhadap kondisi Indonesia karena saat ini sejumlah wilayah Indonesia bakal memasuki periode puncak musim kemarau pada Agustus mendatang. Dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan bahwa kekuatan El Nino saat ini telah melebihi ambang batas atau threshold kategori kuat, dan monitoring suhu permukaan laut di Pasifik telah menunjukkan indeks Nino 3,4 yang menyatakan kekuatan El Nino yang telah melebihi threshold kategori kuat, yaitu di atas 1,5 derajat Celcius, saat ini lebih dari 1,56 derajat Celcius. Di saat persamaan, pendengar, di Samudra Hindia juga menunjukkan indeks negatif yakni minus 0,38. Hal ini menunjukkan bahwa ada peluang cukup signifikan untuk terjadinya fenomena Indian Ocean Dipole yang biasanya ini satu paket dengan El Nino untuk membuat dunia semakin panas. Arda Sena juga menyatakan bahwa BMKG memprediksi puncak El Nino bakal terjadi pada Desember 2026 atau Januari 2027. Fase puncak El Nino kali ini bakal melewati batas kategori El Nino kuat. Namun demikian, ia memastikan bahwa dampak El Nino di Indonesia hanya terjadi ketika bersamaan dengan musim kemarau. Sementara itu, BMKG memprediksi bahwa musim kemarau di Indonesia bakal berakhir pada Oktober 2026. Dan tidak ada satu kejadian El Nino yang selalu sama dengan El Nino tahun sebelumnya, maupun tidak ada dampak yang selalu sama dengan kejadian El Nino selanjutnya, gitu pendengar. Untuk informasi dari BMKG ya pendengar, kami hadirkan dari laman CNN Indonesia. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate, kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Terserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong. Bang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Mendengar kita ke informasi dari Bupati Pemalang Anom Widiantoro yang sudah resmi mengenakan rompi tahanan warna oranye Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, tentunya di mana Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan tersangka usai menjalani pemeriksaan terkait OTT atau operasi tangkap tangan dugaan korupsi di Kabupaten Pemalang. Anom tampak keluar dari ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8.31 waktu Indonesia Barat pada Kamis hari ini 30 Juli 2026 turut bersamanya 3 tersangka yang sama-sama mengenakan rompi tahanan KPK dengan tangan diborgol. Mereka yaitu Setia Budi Dias Oktavianto, Lilik Budi Suprianto, dan Muhammad Haris. Yang terakhir ini merupakan orang kepercayaan Bupati Pemalang. Saat berjalan menuju mobil tahanan, Anom sempat menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kabupaten Pemalang, dan KPK mengamankan Anom bersama 20 orang lainnya melalui OTT di sejumlah lokasi pada Selasa 28 Juli 2026 malam kemarin, di mana penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai 2 miliar lebih, serta menyegel sejumlah lokasi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Pemalang, di mana 5 orang diamankan di Jakarta, 15 di Pemalang, dan 1 di Purworejo. Informasi tersebut pendengar kami hadirkan ya dari portal kami KBRN RRI online, dan kita ke harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia. Ini kembali menguat pada perdagangan Kamis hari ini 30 Juli 2026 setelah mengalami tren penurunan. Selama beberapa hari terakhir, harga logam mulia kembali naik Rp15.000 per gramnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, emas antam untuk pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.616.000, sementara untuk harga pembelian kembali atau buybacknya ditetapkan sebesar Rp2.381.000 per gramnya. Masyarakat dapat membeli emas antam dalam beragam ukuran ya, sesuai kebutuhan investasi. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Dan pendengar, kenaikan harga mengakhiri tren pelemahan emas antam yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Pergerakan harga logam mulia juga masih berpotensi ya berubah mengikuti dinamika pasar sentimen global. Dari informasi tersebut pendengar, kami akan menghadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Udah ngurus lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Mendingnya tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat mendengarkan.
9: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami sebagai seorang pura-pura siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari Prodi Teknologi Rekreasi Informasi Pertahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
0: Usai dilantik Presiden, Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN siap mengabdi. BMKG mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan di laut seiring peningkatan gelombang air laut. PBB berupaya mengurangi berbagai resiko kesehatan masyarakat Gaza, Palestina. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menyatakan siap untuk mengabdi kepada masyarakat. Penegasan tersebut usai Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan pamong praja muda IPDN. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga Purna Praja setelah 1204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna Pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN, akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih, sesuai dengan prodi selama kuliah, yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.
1: Kami sebagai seorang pura-pura siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pertahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun kepada masyarakat.
3: Sementara itu, Purna Praja Selampung, Fora Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Fora merupakan lulusan Prodi Keuangan Publik.
4: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari Prodi Keuangan Publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
3: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
5: Arahan dari Bapak Presiden selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
6: Nanti ditempatkan di mana Mas? Sudah tahu?
5: Siap, saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
3: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Nadia Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
7: Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
7: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Oh iya, kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
7: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis untuk mengejar target cakupan program Cek Kesehatan Gratis tahun 2026 melalui strategi jemput bola dan sinergi lintas sektor. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
8: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
9: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
8: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
9: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
10: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke faskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
9: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi prapenyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di Kota Palangkaraya, di mana peringatan kemerdekaan diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya bagi para pedagang atribut kemerdekaan. Enjang Dwi Hapsari menyampaikan laporannya.
11: Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan diwajibkan pakai.
12: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang atribut merah putih di Kota Palangkaraya mulai menyiapkan berbagai jenis bendera, umbul-umbul, dan perlengkapan dekorasi HUT kemerdekaan. Namun, hingga akhir Juli, penjualan masih belum menunjukkan peningkatan, sehingga para pedagang berharap momentum Agustusan dapat mendongkrak perekonomian mereka. Salah seorang pedagang atribut merah putih yang telah berjualan selama 9 tahun, Udin, mengaku penjualan tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Udin berharap daya beli masyarakat kembali meningkat menjelang puncak peringatan Hari Kemerdekaan.
11: Tapi sekarang tanda-tandanya sih menurun. Biasanya sebelum tanggal 1 tuh udah ada penjualan lumayan. Tapi sekarang sepi, ya kurang lebih merasa kurang lebih 30% lah. Lebih turun dari Covid ini kayaknya. Covid, walaupun Covid waktu itu ya lumayan lah penjualan. Tahun-tahun sebelumnya kan dulu kan diwajibkan semua kendaraan, diwajibkan pakai bendera tiap toko, tiap kantor. Sekarang mungkin nggak ada arahan dari pemerintah. Mungkin ya saya sih mengharapkan ya ada pengarahan dari pemerintah karena ini kan ulang tahun kemerdekaan. Kita tinggal merayakan aja kan.
12: Kondisi tersebut menjadi perhatian berbagai pihak. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya, Boyep Tanius, mengajak masyarakat mengibarkan bendera merah putih mulai 1 hingga 31 Agustus. Menurutnya, selain menjadi wujud cinta tanah air, partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan peringatan kemerdekaan juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk para pelaku usaha musiman.
13: Mengimbau kepada masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih yang akan dimulai dari 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus. Jadi kita mengimbau melalui momen kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita jalin persatuan dan kesatuan kita, baik dari agama, baik suku, berbagai macam golongan, kita bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan kita bersama-sama untuk membangun negara Republik Indonesia khususnya Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya.
12: Dengan semakin dekatnya peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, para pedagang berharap semarak perayaan kemerdekaan tidak hanya memperkuat semangat nasionalisme, tetapi juga mampu menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat. Enjang Dwi Hapsari melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memastikan tempat pemrosesan akhir atau TPA Tamangapa mulai bulan Agustus hanya menerima sampah residu. Edwin melaporkan selengkapnya.
14: Pemerintah Kota Makassar mulai Agustus 2026 akan menghentikan sistem open dumping di tempat pemrosesan akhir TPA Tamangapa. Kebijakan ini sekaligus membatasi sampah yang masuk ke TPA hanya berupa sampah residu. Sementara sampah organik dan anorganik harus dipilah serta diolah sejak dari sumbernya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Helmi Budiman mengatakan, penghentian open dumping merupakan langkah untuk mengurangi dampak lingkungan akibat penumpukan sampah. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahap awal masih akan dilakukan melalui uji coba karena keterbatasan sarana dan prasarana di tingkat kecamatan maupun kelurahan.
15: Ya, mungkin seluruh masyarakat sudah mengetahui bahwa per 1 Agustus nantinya pemerintah Kota Makassar akan menghentikan kegiatan pembuangan atau pelaksanaan open dumping di TPA Tamangapa. Lama ini kita melakukan open dumping dan itu cukup membahayakan untuk lingkungan, dan per 1 Agustus nanti TPA tidak lagi akan menerima sampah organik dan sampah organik, tetapi hanya akan menerima sampah residu. Tentu kita berharap masyarakat itu semuanya melakukan pemilahan dan pengolahan. Untuk saat ini memang kebijakan ini cukup berat kita laksanakan karena ada berbagai faktor kendala di lapangan. Nah, salah satunya yang menjadi faktor kendala adalah sarana-prasarana yang masih cukup minim di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga dan tentu kita berharap meskipun 1 Agustus ini mungkin kita tetap akan melakukan uji coba, paling tidak.
14: Sementara itu, pengamat lingkungan hidup Husnia Amirullah menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang baik, namun membutuhkan kesiapan yang lebih matang. Menurutnya, sampah residu hanya berkisar 5 hingga 15% dari total timbulan sampah, sedangkan sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik yang memerlukan sistem pengolahan di tingkat masyarakat. Husnia juga mengingatkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya melalui sosialisasi.
16: Pendekatan pemerintah dalam hal ini untuk program persampahan ini baru dimulai. Saya melihat intensitasnya baru sosialisasi ke tingkat tahapan pemilahan sampah saja dulu. Belum pada tingkat pengolahan. Jadi ketika mereka mengatakan bahwa per 1 Agustus itu sudah sisa residu, lalu juga TPA, menurut saya residu itu 5-15% ya dari sampah kita yang menuju ke TPA. Itu berarti 60-70% sampah kita yang berupa sampah organik atau sampah basah, itu bagaimana? Karena tidak semua warga, walaupun sudah ada sosialisasi yang mereka lakukan, tapi tidak serta-merta bahwa itu sosialisasi itu bukan pendampingan langsung ya. Mereka sosialisasi tidak langsung, warga itu langsung bisa punya waktu untuk duduk bersama mendengarnya.
14: Dengan uji coba yang akan dimulai pada 1 Agustus, pemerintah Kota Makassar berharap penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis pemilahan dapat berjalan secara bertahap dan menjadi solusi untuk mengurangi beban TPA Tamangapa.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Putri Cahaya Purnama menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
18: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
17: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
19: Kita mendapatkan berkah 3 variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
17: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Berikut laporan Yulian Sabah.
20: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
21: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat, Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
20: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1080. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
21: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
22: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
21: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Badan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama para mitranya terus meningkatkan upaya untuk membantu warga Gaza guna mengurangi berbagai resiko kesehatan masyarakat yang serius, termasuk serangan hama hewan pengerat. Infestasi hewan pengerat dan ektoparasit secara luas dilaporkan terjadi di 83% lokasi pengungsian Gaza yang terjadi bersamaan dengan meluapnya limbah di jalan-jalan, genangan air serta buruknya kondisi sanitasi. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pelatnas pasca menikmati liburan sejenak di tanah kelahiran. Kini atlet speed putri peringkat 1 dunia tersebut akan fokus menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
23: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
24: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Made Rita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Sebelumnya, atlet speed putri peringkat 1 dunia ini pulang ke Bali untuk beristirahat setelah memborong medali emas di kejuaraan dunia. Selama di Bali, ia juga sempat menerima apresiasi langsung dari Gubernur Bali Wayan Koster atas prestasi internasionalnya. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
23: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
24: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
1: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, konsisten lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
24: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: 101.1
1: Sultan Syarif.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang baru saja mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti program 100% Indonesia. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami dan juga interaktif kami di 0921 312 5521.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Masih bersama kami pendengar di program 100% Indonesia. Anda juga bisa bergabung bersama kami di interaktif kami 0921312521, atau Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0821203751. Satu lagu dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan ya, sudah kami hadirkan menemani Anda di waktu sore hari ini. Dan pendengar, kita terima penelpon yang ingin bergabung. Ada siapa di sana? Halo 100% Indonesia. Iya, halo.
1: Ya, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Guru Agus di Morotai.
0: Pak Guru Agus di Morotai, oke. Salam ya. Kenal ya, Pak Guru ya.
1: Iya, salam kenal balik.
0: Oke, Pak Agus, sore ini mau dengerin lagu apa nih?
1: Saya mau dengar lagu Tragedi Anggur Merah.
0: Tragedi Anggur Merah? Anggur Merah aja?
1: Tidak, Tragedi Anggur Merah. Walaupun tidak punya anggur merah.
0: Yang nyanyi siapa, Pak Agus?
1: Lula Rachel.
0: Oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam juga for pendengar RRI dimanapun berada. Semoga mereka semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin sementara beraktivitas, selamat beraktivitas. Kiranya terhindar dari kecelakaan dan mendapatkan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat yang lagi tugas, terima kasih dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih kembali buat Pak Agus ya di Morotai yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan lagu dari satu lagu dari Dulu dan Rakel ya, Tragedi Anggur Merah. Baik pendengar Pro 1 RRI Ternate, buat Anda yang pengen gabung silahkan ya di 0921312521 atau bisa melalui WhatsApp kami juga di 0821203751180. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Halo 100%
2: Halo,
0: Indonesia.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Junaidi.
2: Indonesia, betul sekali.
0: Apa kabar? Alhamdulillah baik.
2: Sama-sama alhamdulillah juga.
0: Apakah Ambon panas?
2: Panas, terus bisa bilang lagi.
0: Satu orang satu ya, dong bilang kata tumpikul nih matahari kan.
2: Itu dia lagi.
0: Aduh, bersyukur.
2: Insya. Bersyukur alhamdulillah tuh.
0: Baik Pak Junaidi, mau request lagu apa sore ini?
2: Baik, aku hidup sendiri dari Dedi Dores.
0: Aku hidup sendiri dari Dedi Dores.
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Hari ini kak.
0: Mau salam-salam buat siapa aja, silakan.
2: Oke, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas, selalu diberkati Allah Yang Maha Kuasa ya. Dan harapan sehat bersama keluarga yang ada di rumah. Mama Kuai Pedin juga, Bung Iping yang ada di Tidore. Lalu Abdul juga yang ada di Tidore, Fadil juga yang ada di sana, selamat siang esok dan harapan sehat. Pak Acim juga mangga dua, selamat siang esok dan harapan sehat selalu. Mama Indah, Ibu Indah juga yang ada Kegale Kulama, lalu Ibu Ida juga di Toloko, selamat siang sehat. Bunda El sedih yang ada di Manado, harapan sehat. Fika juga di sana. Ada Atus juga, Jelolo Buntahir juga di sana, Haji Jafar juga ya, Kono juga, terlupa semua yang ada Halmahera Barat, harapan sehat. Itu dari guru siapa dari Mortai itu?
0: Agus
2: ini ingat nama-nama baru kirim salam. Gitu. Kalau cuma masuk salam secara lagu, aduh kurang enak.
0: Harus sama-sama. Gitu.
2: Harus sama-sama. Supaya lebih aman, lebih nyaman. Tak tercari-cari channel teman banyak begitu ya. Siap. Ada Purnama Sari juga di Batam juga. Selamat siang, Pak Syed Nasun. Ibu Farida juga di sana. ada siapa lagi, Putra Tengah yang ada di Sumae, di sana di Mae Fakfak, selamat sore dan harapan sehat selalu. Ada yang di apa nama, di Jawa Timur sana ya, semua sudah dapat salam dari Pak Junaidi ya. Okay. Ibu Anggraini di Manado juga, selamat sore dan harapan sehat. Vika okay. juga yang ada di Manado. Itu dulu ada lagu.
0: Oke, okay, siap, nanti kami putar.
2: Terima kasih ketua punya besar, Pira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Junaidi di Ambon yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan ya satu lagu dari Dedi Dores dengan Aku Hidup Sendiri. Baik pendengar Prosoto RRI Ternate, nantinya kami akan hadirkan kembali ya untuk requestan-requestan Anda. Kami hadirkan terlebih dahulu dua requestan dari Pak Agus di Morotai dan juga ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda untuk sore hari ini.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: Dua lagu requestan sudah kami hadirkan ya. Terima kasih buat Pak Agus dan juga Pak Junaidi. Kita terima satu penelpon lainnya. Dan baik, iya. Halo, 100% Indonesia.
1: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Ibu siapa di mana?
1: Dengan Ibu Anggraini di Manado.
0: Ibu Anggraini di Manado. Salam kenal ya, Ibu ya.
1: Ya, terima kasih. Salam kenal juga dengan siapa ini?
0: Dengan Echa di...
1: Oh, dengan Echa. Oh, itu salam kenal ya.
0: Iya, siap. Salam kenal.
1: Sehat, Echa?
0: Alhamdulillah, sehat, Bun.
1: Aduh, terima kasih
0: untuk
1: banyak.
0: Untuk sore tetap ini... Sehat. Siap. Untuk sore ini, Manado gimana? Masih panas juga sama dengan Ternate, Bu?
1: Oh, panas sekali.
0: Oh, pada sekali. Ampun, berarti sama ya kita kemarau ya.
1: Sama.
0: Siap. Baik, Ibu, sore ini mau dengar lagu apa?
1: Lagu dari Heidi Diana. Mata masih boleh melihat, tapi jangan hati terpikat.
0: Siapa? Lady Diana.
1: Heidi Diana.
0: Heidi Diana.
1: Diana, jangan hati terpikat.
0: Jangan hati terpikat.
1: Iya.
0: Jangan hati terpikat.
1: Iya.
0: Oke, salam-salam buat siapa aja, Ibu?
1: Oke, yang awal, yang paling spesial aku ini, yang lagi tugas, ada Echa, yang lagi tugas, tetap semangat ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Salam sukses, dan salam sehat. Echa selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Salam juga buat keluarga Echa yang ada di rumah. Oke, salam-salam. Pertama ada Bunda Els di Manado. Selamat sore. Ada Rika di Manado juga, selamat sore. Ada Pak Junaidi di Ambon, apa kabar? Ada Mama Indah bersama keluarga, apa kabar? Ada siapa lagi ya? Ada semua-semua Jokanca.
0: Iya.
1: Tetap dapat salam semua. Yang pasti semua ada di hati.
0: Siap, betul.
1: Oke, kembali ke Echa yang tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih.
1: 100% Indonesia. Indonesia banget.

0: Barat.
1: Terima kasih Ibu Anggra ini di Manado ya, yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Heidi Diana, Mata Boleh Melihat, Hati Jangan Terpikat. Selamat mendengarkan tentunya buat Anda semua pendengar, semoga terhibur.

0: Mendengar beberapa lagu requestan ya, sudah kami hadirkan dan kami jeda untuk program 100% Indonesia. Mendengar khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti lagu-lagu bernuansa islami dan juga mutiara hadis menjelang kumandang azan asar pada pukul 16 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an. Dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan asar dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allah

0: Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, Wakil Pimpinan Angkasawan Angkasawan TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.
1: Kata-kata dirangkum untuk memuji Allah, pastilah tiada arti dibanding keagungan Allah yang sebenarnya. Betapapun seluruh makhluk berhimpun, langit dan bumi untuk memuja dan memuji Allah, pastilah mungil dibanding kebesaran Allah yang sesungguhnya. Puja-puji memang hanya milik Allah. Tiada pernah ada setitik pun pujian yang datang kepada makhluk kecuali titik itu adalah milik Allah. Tidak pernah terhembus pujian kepada seorang hamba kecuali hembusan itu adalah pujian dari Allah. Sebaik-baik pujian adalah menenggelamkan diri dalam kemahagungan Allah. Saudaraku, jangan pernah melihat diri sebagai orang yang terpuji, tapi lihatlah diri sebagai orang yang diselimuti pujian Allah. Saudaraku, Allah lah pesona bagi kita. Kenikmatan memuja-memuji Allah itulah sesungguhnya.

dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajakkan dia untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Polres Ternate didesak untuk melakukan membongkar dugaan pungli di sejumlah sekolah terutama SD dalam wilayah Kota Ternate. Desakan ini disampaikan setelah adanya informasi dugaan pungutan liar atau pungli oleh sejumlah tenaga pengajar kepada para siswa di masing-masing sekolah. Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum atau YLBH Maluku Utara, M. Bahtir Husni, saat dikonfirmasi RRI.co.id pada Kamis 30 Juli 2026 menjelaskan, informasi dugaan pungli di Kota Ternate paling tinggi, mulai dari pelabuhan hingga pasar. Bahkan ironisnya, dugaan pungli ini bukan hanya menyasar di lokasi tersebut, namun sudah merembes hingga ke dunia pendidikan, terutama SD. Dunia pendidikan tidak seharusnya membebani para siswa untuk mengumpulkan uang dengan modus-modus tertentu. Pasalnya semua pendidikan termasuk di Kota Ternate sudah mendapat dukungan anggaran dari dana bantuan operasional sekolah dengan nilai yang sangat cukup. Bahtir juga menyebutkan praktik tersebut bertentangan dengan regulasi yang berlaku merujuk pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 yang secara tegas melarang pungutan dalam proses PPDB serta keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 yang menyatakan seluruh pembiayaan operasional madrasah negeri ditanggung oleh negara melalui dana BOS. Dirinya juga memaparkan beberapa modus pungli yang sering terjadi di dunia pendidikan termasuk di Kota Ternate, yaitu diantaranya uang seragam dan buku yang bersifat memaksa wali murid membeli paket seragam atau lembar kerja siswa atau LKS lewat sekolah atau koperasi bayangan. Selain itu juga pungli berkedok infak dan baksos ya, yang mengumpulkan uang berlabel keagamaan atau sumbangan sosial, tetapi jumlahnya dipatok rata kepada semua siswa. Selain itu pungli yang mengatasnamakan bangunan atau gedung dengan menarik biaya investasi fasilitas sekolah pada siswa baru, padahal sekolah negeri sudah mendapatkan dana BOS dan dana, dan yang terakhir yaitu biaya kegiatan wajib yang meminta dana tambahan untuk MPLS, wisuda atau studi yang sifatnya dipaksakan. Kita beralih ke informasi nasional, KPK mengungkap dugaan penyerahan uang sebesar 1,2 miliar rupiah untuk mengurus perkara Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan Anom terhadap sejumlah pejabat dan pihak swasta di lingkup pemerintah Kabupaten Pemalang. Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis hari ini 30 Juli 2026 menyatakan, Anom diduga meminta uang melalui orang kepercayaannya, Muhammad Haris alias Gus Haris, kepada sejumlah pejabat daerah serta pihak swasta untuk kepentingan pribadi. KPK juga menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk mengurus perkara yang berkaitan dengan Bupati Pemalang melalui sejumlah perantara. Dalam prosesnya, Gus Haris disebut bertemu dengan Harun, kemudian dikenalkan kepada Lilik Budi Suprianto yang diduga memiliki akses mengurus perkara. Penyidik juga menemukan adanya 3 kali pertemuan yang berlangsung di wilayah Magelang dan Semarang. Setelah terjadi kesepakatan, Gus Haris menyerahkan uang sebesar 1,2 miliar rupiah kepada Lilik Budi Suprianto. Dan pada akhirnya, dalam perkara ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni Bupati Pemalang Anom Widiantoro, Muhammad Haris alias Gus Haris, serta Lilik Budi Suprianto dan Setia Budi Dias yang merupakan staf administrasi KPK. Keempatnya ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 30 Juli hingga 18 Agustus 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK menjerat Anom dan Gus Haris dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan gratifikasi, sedangkan Lilik Budi Suprianto dan Setia Budi Dias disangkakan terlibat dalam dugaan pemerasan terkait pengurusan perkara di lingkungan KPK. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Beredar unggahan video di media sosial menyebutkan bahwa PT Pertamina akan menghapus bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027. Informasi tersebut ramai dibagikan karena menampilkan potongan tayangan berita yang seolah-olah berasal dari media nasional. Faktanya klaim tersebut tidak benar atau hoax. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan narasi mengenai penghapusan Pertalite pada 2027 merupakan informasi yang menyesatkan karena menggunakan potongan berita lama yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Dan masyarakat diimbau agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama yang tidak berasal dari sumber energi. Pemeriksaan ulang melalui kanal pemerintah maupun lembaga terkait diperlukan agar tidak ikut menyebarkan informasi palsu. Dengan demikian, klaim bahwa Pertamina bakal menghapus BBM Pertalite pada tahun 2027 merupakan informasi tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan untuk program 100% Indonesia, kami hadirkan kembali ya. Buat Anda yang pengen gabung, silakan di interaktif kami 0921312551 dan juga di WhatsApp kami 0821203751. Beberapa lagu hiburan sudah kami hadirkan ya. Satu lagu dari Ebit Gade dengan Untuk Kita Renungkan, dan baru saja kami dengarkan satu lagu dari Mendiang Chris ya, featuring Ahmad Dhani, Jika Surga dan Neraka Tidak Pernah Ada. Baik pendengar, kita terima penelpon lainnya. Halo 100% Indonesia.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dari Purnamasari di Sulawesi Barat.
0: Iya, Mbak Purnamasari, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap. Sulbar aman ya? Panasnya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Panasnya sama?
1: Panasnya luar biasa.
0: Luar biasa. Oke, masih kemarau juga ya. Baik.
1: Ya, kemarin berapa hari yang lalu sih sempat ada hujan, tapi kebanyakan panas matahari gitu.
0: Lebih kebanyakan ya. Oke, baik. Iya. Masih mending, ternyata enggak ada hujan sama sekali. Ya ampun. Semoga besok deh hujan deh, amin.
1: Ya, ada hujan gitu.
0: Oke, Mbak Purnamasari mau dengar lagu apa sore ini?
1: Mama mau request lagunya, Jangan Kau Sakiti Hati Ini, ada enggak?
0: Jangan Kau Sakiti Hati Ini, siapa yang nyanyi?
1: Apalagi Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, oke, baik. Salam-salam buat siapa aja?
1: Salam-salamnya, ada Mama Munda, ada Bung Jin, Waalaikumsalam, Mas Andal Faris, ada Bang Andi di Batam, ada Ibu Karide, Kak Masun, semuanya ada di Pantai Kacau. Buat kakak bertiga, semoga sehat. Makasih, assalamualaikum.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sakiti hati ini. Oke, nantinya kami hadirkan ya. Terima kasih buat Mbak Purnama Sari yang sudah bergabung bersama kami. Nantinya kami hadirkan satu lagu dari Fanny Fabiola. Kita ke penelpon selanjutnya, ada Mama Indah di Kulaba atau Akega Ale nih. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Halo, selamat sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia. Di manakah dirimu posisi?
2: Ada di belakang.
0: Akan ada di belakang mana? Belakang mall?
2: Belakang dinding.
0: Astaga naga. Kacau itu sudah.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Ya, apalagi kalau 2K1 dong bilang apa sudah? Mainda DPRT. Kabar kabar Dokasa itu dong bilang apa?
2: Bagaimana kabar?
0: Oh, bagaimana kabar itu kabar Dokasa, kabar Dokasa begitu.
2: Kabar Dokasa.
0: Oke, sedikit-sedikit saya tuh belajar. Oke, lanjut. Mau dengar lagu apa nih ya? Mama Indah.
2: Deloid, Cinta Hampa.
0: Ampong. Terapoha dengar. Salam-salam buat siapa aja, silahkan.
2: Oke, salam buat semua-semua yang pendengar setia. Ada Purnama yang baru lewat tadi, Bang Andi juga. Terus ada Ibu Ina, terus ada Ibu Farida, ada Bung Ono, Bung Binjo, ada Ko Andal Fares, ada Kota Hermafiat, ada Ko Yasin Mamulfa juga. Terus ada Mas Sudin, Mas Santoso. Terus yang di Tidore sana, Ko Ama, ada Ko Abdu, Ko Aikudin, Ko Buci, Bung Ipin. Terus ada Bung Otis, ada Bung Laras juga, ada Pak Yayan, Pak Junaidi, ada Bunda Els, ada Bunda Natalia Nonafika, ada Ibu Sterlita, ada Ibu Ratna, Bu Anggraini, ada Pak Guru di Morotai ya, salam kenal. Terus buat teman-teman sudah ke Kak Eca.
0: Oke, baik, siap. Mama Indah, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Indah di Akega Ale. Kita terima satu penelpon lagi ya. Nantinya kami putar selanjutnya sekalian. Halo. Iya, halo. Waalaikumsalam. 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: Eca ya.
0: Iya, dengan Eca. Ini siapa?
3: Ica.
0: Oh, Ica. Ica di mana, Ica? Ya.
3: rumah.
0: Oke, Ica di rumah. Sore ini mau dengar lagu apa?
3: Kupu-kupu.
0: Siapa yang nyanyi itu dia?
3: Yang nyanyi Tiara Andini.
0: Siapa? Oh, Tiara Andini.
3: Tiara Andini.
0: Oke, salam-salam buat siapa aja?
3: Salam buat semuanya aja. Kapan ke Sisi? Di situ.
0: Lagi di siang. Lagi di Ambon. Kak Sisi lagi di Ambon.
3: Lagi di Ambon.
0: Lagi bertugas. Ya,
3: oh, nanti balik lagi nggak ke Stremate?
0: Balik dong. Dia tempatnya di salam sini.
3: Salam nanti ya.
0: Oke, nanti kita salam-salam buat.
3: Sama Kak Titi juga.
0: Oke, siap-siap. Terima
3: kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica yang sudah bergabung. Baik, satu penelpon lagi ya dari Bunda Natalia ini. Kalau nggak diterima, waduh, Ica diajak berantem nih. Kita terima satu penelpon dari Bunda Natalia. Halo, 100% Indonesia, Bun.
4: Halo, 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Sore Pak, ini
4: Pak Ica ya?
0: Iya lagi. Aduh, ini matahari kan satu orang satu nih. Kita kebanyakan lebih mau minum yang dingin-dingin. Akibatnya flu deh, itu lagi. Oke, Bunda Natalia mau denger lagu apa sore ini?
4: Saya mau suka lagunya ini, Cincin Kenangan, Mbak Safira.
0: Dengan Eca, bukan Safira.
4: Eca, Mbak Eca, Cincin Kenangan.
0: Siapa yang nyanyi?
4: Nur Afni.
0: Nur Afni Oftae,
4: Nur Afni Oktavia.
0: Nur Afni Oktavia. Oke, salam-salam buat siapa aja?
4: Oke, salam yang pertama ya.
0: Cincin Kenangan ya?
4: Iya, Cincin Kenangan.
0: Oke, okay, baik, siap.
4: Terus yang kedua ada Ibu Haja Ida ya, ada Dika Ditaliabu, ada Jupurnama Sarya, Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kak Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi Batam ya, Pak Andi Jambi juga, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk juga ya, Putra Tengah ya, Bang Luhut, ada Bang Winnie di Tokyo juga. Terus buat semua-semua sudah yang lagi monitor, selamat sore semuanya.
0: Siap.
4: Salam sehat selalu ya.
0: Baik, terima kasih Mbak buat
4: Bunda. Tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Siap, terima kasih.
4: Makasih, selamat sore.
0: Selamat sore
4: Indonesia banget.
0: Siap, terima kasih kembali Bunda Natalia di Palu yang sudah bergabung bersama kami. Satu penelpon kembali ya, kami hadirkan. Halo, 100% Indonesia.
5: 100% Indonesia Esa.
0: Halo Nona Vika.
5: Iya.
0: Nona Vika apa kabar di
5: Tondano? Tuhan sehat bahagia.
0: Bahagia Tondano atau Malalayang ya? Ica sering lupa lagi.
5: Malalayang.
0: Malalayang dong ya. Oke, baiklah. Mau dengar lagu apa soalnya waktu udah mau selesai. Jadi mau dengar lagu apa?
5: Lagu-lagu Raja.
0: Raja, apa judulnya tuh dia?
5: Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta?
5: Iya.
0: Raja.
5: Anda?
0: Malaikat Cinta. Manusia biasa. Terus di sini patah hati. Malaikat Cinta nggak ada nih. Apalagi
5: perempuan. Kalau Yopin
0: dari siapa?
5: Ya saya yakin bulan
0: dari Raja. Oke, okay, ada ya. Ada itu aja ya. Oke, okay, baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Esa sekeluarga yang ada di rumah. Assalamualaikum. Pak Yasin, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Mita, Pak Otis, Mama Indah, kasih nama sekali Anilatam.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih Nona Vika ya di Malala yang sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, kami hadirkan ya beberapa lagu pilihan. Terima kasih tentunya buat Mbak Purnamasari. Nantinya kami hadirkan lagu dari Fanny Fabiola, terus Mama Indah juga di Kulaba. Nanti kami hadirkan lagu dari Adeloid, terus ada Ica juga. Nanti kami hadirkan satu lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu dan Nur Afni Octavia. Tentunya spesial buat Bunda Natalia ya yang lagi bersama Vina di kanan ya, Ibu Els di Tondano. Oke, baik. Terima kasih buat Bunda Natalia. Terus ada lagi Nona Vika ya, terakhir tadi. Nantinya kami hadirkan satu lagu juga dari Raja dengan Bulan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Dan Eca pamit undur diri ya untuk 100% Indonesia.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang tentunya baru saja mengikuti program 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung dan pendengar, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Randa Astacita Nasional ya bersama RRI Pro 1 Jakarta, yaitu program berjaringan nasional Randa Astacita. Dan nantinya akan hadir pada sore hari ini yaitu dari RRI Surabaya, RRI Loksomawe, RRI ND, dan juga RRI Tahuna. Kami ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Ya, gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, bisa, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Randa Astacita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional Berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Itu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita, sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana pengayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan, kolom agama dikosongkan atau di strip. Akhirnya kita tidak mau, kita menuntut masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan. Kemudian kedua, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk. Kemudian untuk perkawinan, itu pun juga sudah rencanakan. Kemudian kematian, untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Ya. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita? Sekarang apa yang akan kita lakukan? Kemudian yang kedua, memayuhai manunggaling kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada. 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya nggak akan selaras begitu dari kehidupan kita begitu ya, ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimpunan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda Asta Cita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Asta Cita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat, meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30 tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal. Adapun kenang-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita. Iya. Karena jarang ya daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam perkara itu, ya, sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga Muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat Muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tentu kalau boleh kami tahu ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Pantai Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-Muslim dan Muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai sejak dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga muslim, kita ke sana ke keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
0: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Kamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: ya,
1: memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu saling

0: agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya. Peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua, gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah

wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. BPBD Kota Tidore Kepulauan distribusi air bersih di sejumlah kelurahan yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.go.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, stasiun relay RRI Mabadi 88,5 MHz, serta pemancar di Morotai 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Titi.

0: Berita pertama. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan melalui forum koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pemerintah menegaskan komitmennya memberantas praktik illegal fishing, termasuk pengeboman ikan yang dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya menekan berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Langkah itu diwujudkan melalui Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gaya Hotel Ternate pada Kamis pagi. Forum ini dihadiri berbagai kepentingan, mulai dari TNI Angkatan Laut, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polairut, PSDKP, KSOP, Dinas Perhubungan, hingga organisasi pemerhati lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kadrila Ece, mengatakan, forum tersebut bertujuan menyatukan langkah dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Maluku Utara, khususnya pada zona kewenangan provinsi.
1: Ya, kita berkoordinasi ini dalam rangka melakukan pengawasan terkait pelanggaran hukum di laut, yang mana wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada zona 0 sampai 12 mil proses pengawasannya. Selanjutnya di atas 12 mil.
2: Kadri menegaskan, pengawasan akan diperketat sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda. Sasaran pengawasan tidak hanya praktik illegal fishing, tetapi juga berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya laut, termasuk penempatan rumpon yang tidak sesuai ketentuan. Menurut mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan, penertiban akan dilakukan terhadap rumpon milik nelayan lokal maupun yang berasal dari luar daerah, baik di wilayah kemenangan provinsi maupun perairan di atas 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama menggunakan bahan peledak, dipastikan tidak akan mendapatkan toleransi. DKP Maluku Utara menyatakan seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kadri menyebut, beberapa hari terakhir, Aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP telah menangkap sejumlah pelaku illegal fishing di beberapa wilayah di Maluku Utara. Tindakan tegas ini dinilai penting untuk melindungi potensi sumber daya perikanan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
1: Seperti pengaboman, kita ketahui bersama bahwa pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
2: Melalui forum koordinasi ini, Kadri berharap kolaborasi antar instansi semakin kuat, sehingga pengawasan di laut berjalan lebih efektif, dan kelestarian sumber daya kelautan tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat serta generasi mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, BBBD Kota Tidore Kepulauan distribusi air bersih di sejumlah kelurahan yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Dia Alesia.
3: Terkait dengan La Nina ini untuk Kota Tidore Kepulauan sudah berdampak.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar saat dikonfirmasi mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya suhu dan berkurangnya sumber air. Ia menjelaskan, wilayah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Kelurahan Gurabunga serta beberapa kelurahan lain di tengah kawasan pegunungan yang berdampak kekeringan.
3: Kurang lebih 3 minggu ini kami selalu berkoordinasi dengan kelurahan yang ada setempat yang berdampak. Kami akan melakukan suplai air bersih agar masyarakat menghindar dari kekurangan air bersih yang ada di pegunungan.
4: Menurut Muhammad Abu Bakar, bantuan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian. Sementara itu, Abdullah, warga Gurabunga, mengatakan bantuan air bersih yang diberikan BPBD sangat membantu warga termasuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian.
5: Kami sangat merasakan dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pelayanan distribusi air bersih oleh BPBD yang menjangkau hingga area perkebunan membantu kami dalam memenuhi kebutuhan air dan menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian.
4: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui BPBD berharap langkah pendistribusian air bersih dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau, sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan warga di daerah pegunungan. Pendistribusian air ini juga dilakukan di Kelurahan Florora, Kalaodi, dan Dusun Lada Ake, Kelurahan Jaya, Kota Tidore, Kepulauan. Reporter Dia Ayesa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Kejaksaan Negeri Ternate terus mendalami kasus dugaan koperasi andalan pada Dinas Perhubungan di Subkota Ternate yang ditaksir merugikan keuangan daerah senilai 400 juta rupiah. Dalam proses ini, sejumlah pihak sudah dimintai keterangan untuk diklarifikasi, termasuk mantan Kepala Dinas Perhubungan sekaligus Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah P2RD Kota Ternate, Mohtar Hasyim. Permintaan keterangan terhadap Mohtar ini disampaikan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Ternate Samsidar Monoarfa melalui Kepala Seksi Intelijen Andi Hamsa Kusumat Maja saat dikonfirmasi RRI.co.id Kamis 30 Juli 2026. Menurutnya, yang bersangkutan telah dimintai keterangan sejak awal-awal terbitnya surat penyelidikan, namun kapasitasnya sebagai Kadis Perhubungan. Selain Mohtar, menurutnya juga ada saksi-saksi lain yang telah dimintai keterangan terkait kasus yang sedang diusut tersebut. Ia mengaku tidak menutup kemungkinan sejumlah hak yang sudah dimintai keterangan sebelumnya masih akan diundang lagi dalam tahap penyelidikan. Menurutnya nanti perkara ini naik ke tahap berikutnya. Permintaan keterangan ini formatnya menjadi berita acara pemeriksaan saksi. Sekarang tahapnya masih penyelidikan format suratnya permintaan keterangan. Jadi yang sudah dimintai keterangan tidak menutup kemungkinan perkara ini naik ke tahap selanjutnya untuk dimintai keterangan kembali. Berita terakhir. Saudara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula telah bekerja sama dengan Telkom Ternate untuk melaksanakan sosialisasi berbasis elektronik SPBE. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda langsung dari Kepulauan Sula.
6: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula telah bekerja sama dengan Telkom Ternate untuk melaksanakan sosialisasi berbasis elektronik atau SPBE. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kegiatan tersebut diikuti oleh keterwakilan 8 instansi yang dilaksanakan di kantor Diskom Info Kepulauan Sula. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Sula, Basiluddin Labesi, menyampaikan SPBE merupakan salah satu pilar penentu yang mengikat 3 instrumen besar penilaian daerah dari pusat, yakni Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah atau IPPD, Evaluasi Reformasi Birokrasi atau RB, dan berdampak pada insentif fiskal.
7: Jadi SPBE yang kami selenggarakan hari ini merupakan salah satu pilar penentu yang mengikat 3 instrumen penting dalam penilaian pemerintah pusat kepada kami yang ada di daerah. 3 isu sentral yang menjadi prioritas dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah atau IPPD. Kemudian yang kedua adalah Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dan yang ketiga tentu kepatuhan dan ketaatan kita dalam penerapan SPB ini akan berdampak terhadap insentif fiskal yang akan diterima oleh daerah nantinya. Perlu kami tegaskan lagi bahwa SPBE ini,
6: ia pun menegaskan keberhasilan SPBE di daerah tidak hanya tugas Kominfo, melainkan menjadi tanggung jawab secara kolektif seluruh lintas OPD, yang dimana kegagalan satu instansi dalam mengintegrasikan sistem akan menurunkan indeks SPBE, merusak nilai IPPD, menjatuhkan predikat RB, dan akhirnya membatalkan insentif fiskal. Untuk itu, Basiluddin berharap melalui sosialisasi ini, para peserta saling menyelaraskan persepsi, menyusun arsitektur aplikasi yang terintegrasi tanpa sekat sektoral. Hal ini penting dalam membangun birokrasi yang lincah, akuntabel, dan berbasis digital demi kesejahteraan masyarakat. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate bersama perakirawan Mbak Dea. Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar Dea Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dea yang bertugas sebagai perakirawan cuaca akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 30 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Maluku Utara. Namun perlu diwaspadai adanya peningkatan kecepatan angin. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya adalah berawan hingga cerah berawan. Arah angin bervariasi dari timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 90%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 meter hingga 1,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mbak Dea untuk informasi cuaca sore ini. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi saya Titih, teknik montase Adrian, des editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti Pertiwi, yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Tetspak. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Malam untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saya Titi dan juga Bung Adrian menemani waktu Anda kali ini hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, hari ini kumandang azan maghrib pada pukul 18.45 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muammar ZA membacakan Quran Surat Al-Mulk dan juga At-Takwir.

إذا الشمس كورت.

0: Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

0: Anda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: Pendengar, disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, utamanya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
0: Cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia. Saudara, akun TikTok lokerblog.idn pada Rabu 8 Juli 2026 membagikan sebuah video yang berisikan klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Pertamina Bina Medica IHJ, di mana dengan disertai narasi PT Pertamina Bina Medica kembali memberikan kesempatan kepada para talenta terbaik untuk berkarir. Yuk segera daftarkan dirimu melalui link yang tertera untuk bisa mewakili mengawali karir bersama dengan PT Pertamina Bina Medica. Per Kamis 30 Juli 2026, konten tersebut telah mendapatkan lebih dari seribuan tanda suka, menuai 15 komentar dan dibagikan ulang sebanyak 398 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Hasil cek fakta, tim pemeriksa fakta Mavindo mengakses tautan pada profil akun TikTok lokerblog.idn. Diketahui tautan mengarah ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang memindai pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Dan Turbek Hawk juga kemudian memasukkan kata kunci lowongan kerja PT Pertamina Bina Medica IHJ ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram pertamedica.ihj milik PT Pertamina Bina Medica. Melalui akun Instagram tersebut diketahui bahwa saat ini PT Pertamina Bina Medica sedang membuka lowongan kerja untuk dokter spesialis dan subspesialis yang bukan ditempatkan pada 38 rumah sakit IHJ Group. Adapun surat lamaran dikirimkan langsung melalui email. Kesimpulannya, faktanya tautan pendaftaran tidak mengarah ke akun resmi PT Pertamina Bina Medica. Jadi unggahan video berisikan klaim tautan pendaftaran lowongan kerja PT Pertamina Bina Medica merupakan konten tiruan. Demikian cek fakta program A1 Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih kami temani Anda menikmati nanti malam kali ini. Dan saya Titi dan Bu Andrian masih juga menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Pastikan masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ah, ini dia. Ya. Jadi Kipra Desa terus tampil di malam Jumat jam 7 malam dan di pagi hari jam setengah 7. Ah, itu biasa dong pe jadwal badengar itu. Om-om dorang dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung supaya jelas dan terang benderang, ya. Dorang semua di hall-hall, di kampung-kampung, di kelurahan, di desa semua ngonisten baik. Ubas hari ini ada punya tamu khusus, ya. Ada punya tamu ini tidak sebarang tamu kata orang, ya. Jadi coba ngoni badengar baik-baik. Tamu ini juga ada pernah menyiar juga. Ya, siapakah dia kalau bukan Ibu Dr. Haja Asmia Haji Hukum. Ah, ini dia pemerhati umat Muslim Muslimah di Maluku Utara. Assalamualaikum Ibu Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, itu suara-suara keren. Suara-suara ini suara anak muda ini, jangan ngunis sabaran-sabaran, ya. Ini dia suara anak muda, tidak sembarang suara yang tampil dan keluar itu. Mudah-mudahan dorang semua om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung di sana, ya. Baik, selama 25 menit kurang lebih kita akan kupas. Tompe judul ini, dengar baik-baik ngoni om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung. Jangan biarkan masa tuamu sengsara. Nah, ini model apa dari sengsara? Ah, asal mau ikuti saja. Ya, tapi sebelum tong kupas saya dengan Ibu Haji, ya, dan akan tong jawab beberapa pertanyaan, tong akan mau pergi silaturahim biasa, tong pi jadwal rutin itu, ya. Pertama, Ibu Haja ke tong dua pi silaturahmi di mana? Di Kota Ternate.
1: Iya.
0: Di mana itu kira-kira? Ibu Haji pe koleha-koleha ada di mana itu?
1: Iya, banyak ya di antaranya itu di Majelis Taklim,
0: ya
1: Nurul Hikmah, Imam Bonjol,
0: ya.
1: Kemudian Majelis Taklim Mul Al Hidayah di Tanah Masjid.
0: Itu dia.
1: Kemudian ada Majelis Taklim yang ada disebut dengan para mualaf-mualaf, ya, yang di Masjid Al Munawwar itu. Mereka sekarang dari ada kegiatan ngaji di rumah saya.
0: Oke, mau dipadengar ya ibu-ibu tadi tuh tong silaturahmi. Kemudian jangan tong lupa Ibu Haja di himo-himo.
1: Himo-himo yang saya pernah isi.
0: Iya, dorang juga
1: luar
0: ikut
1: biasa. Udah, ya. Mereka bagus.
0: Dorang juga ikut padengar.
1: Iya.
0: Ya. Ini kan di situ di himo-himo kan sudah lansia sesore, ya.
1: Saya ini
0: Tompi. Oh, ini tompi. Semua setengah-setengah anam itu.
1: Saya Tompi, om-om bibi-bibi, ya, di sana.
0: Bibi-bibi dorang.
1: Yang ada di sana.
0: Ya, tong doakan ngoni supaya ngoni sehat walafiat, selalu ngoni bugar. Walaupun ngoni di asramakan, tapi saya jangan lupa ibadah.
1: Ah. Ya, saya ini Ustaz. Nah. Sekarang lagi mereka lagi gencar-gencar mengaji.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi semua itu mereka dia. Udah ada yang sudah khatam juz 30,
0: iya.
1: Ada yang bermulai, ada yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, ini luar biasa ini.
0: Iya, itu dia ya. Terus Haji Halil di Ngade, beliau ini tong doakan supaya selalu sehat.
1: Amin.
0: Sudah umur 100 tahun. Tego-tego mesabia. Hotu-hotu mesabia. Ini Haji Halil. Haji Kadir juga hampir di Kasturian.
1: Oh, hampir Kasturian.
0: Hampir tego-tego mesabia itu. Udin Dino dan Udin Jojo di Toloko. Dorang di Kota Ternate. Kemudian, aduh, tong mesti silaturahmi begini ini Kosam membuat apa deh baca cerita itu? Dulu ke bapak Kosam.
1: Iya.
0: Ya, ya, ya. Kemudian Ahmad Kamil, Pak Yasin, Habar Pui, aduh, Om Mail di Mangga Dua. Ngoni coba ngoni duduk ke bawah. Ngoni walaupun ngoni hari ini saat ini ngoni kondisi kurang stabil, terus ngoni buat terapi, ya, jangan ngoni marah-marah, tapi harus tertib. Itu Bung Mail. Tompi di Todore, nombinan Todore, ya,
1: dulu nombinan
0: Todore, ya. Bung Yaya, kemudian Bung Muhammad Rumaliar, dan semua yang tong tara bisa sebut satu persatu, maaf ya, dorang di Gura Bunga, ya toh di Mareku, di Ome, ya, kemudian semua orang di Mafututu, di Maitara semua. Lalu di Bacan, ainkan tong ku pesakan banyak, tong tar bisa sudah 5 menit tong silaturahmi. Sudah cukup ya?
1: Saya.
0: Sudah cukup. Sekarang tong mau bahas torang pe topik, ya, Ibu Haji.
1: Saya.
0: Tong pe topik ini
1: topiknya menarik nih topiknya.
0: Jangan biarkan masa tuamu sengsara.
1: Sengsara.
0: Coba tong mau persilakan dulu Ibu Haji ini tong pe topik ini menarik.
1: Ya,
0: jangan tong kasih biar tong pe tua baru sengsara kan.
1: Saya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini topik yang menarik sekali.
0: Iya.
1: Katakanlah fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu, orang tua-tua tuh kadang-kadang jadi tumpuan apa ya istilah
0: harapannya
1: anak-anak. Padahal sebetulnya sesuai dengan judul tadi, harusnya masa tua itu masa bahagia. Hormon kebahagiaan tuh lebih banyak di masa tua daripada masa muda. Masa muda tuh masa bekerja ya, mencari sesuatu. Nah, pada tua ini yang kita menikmati apa yang kita lakukan pada masa muda. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang bertakwa, bertakwalah dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat bahwa seharusnya sebagai hamba Allah itu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhir hidup dan pada masa dia mengalami awal kehidupannya itu akhirat. Sehingga ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa persiapan itu sudah kita lakukan. Kalau kita lihat dengan fenomena yang ada, kita ini dulu ya Ustadz Basir saya ya sudah kerja ya, sudah memberikan dan ada hasil yang kita nikmati, yaitu anak-anak kita udah sekolah, udah kerja. Nah, ini berarti kita yang sudah tua ini harus jangan sengsara lagi. Dulu tong sudah sengsara sudah. Sekarang tong menikmati. Nah, menikmatinya emang gimana? Ya, Rasulullah bersabda, khairun nas man thala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang itu adalah dia panjang umurnya, baik bagus amal ibadahnya. Nah, barangkali dengan momen ini, dengan hadis ini membuka motivasi bahwa kita sekarang tak usah cari-cari uang, tak usah cari apa-apa, tong santai saja tapi diisi dengan ibadah, persiapan untuk menghadapi kehidupan baru di akhirat nanti.
0: Iya, itu dorang sudah dengar ya, ada komentar-komentar sampai Ibu Haja Dr. Haja Asmia Haji Hukum pemerhati ya, pemerhati umat Islam bagi wanita dan laki-laki lumina. Nah, jadi begini, Ubas mau terjemahkan lagi, agar masa tuamu kelak tidak sengsara, ya, tidak sengsara itu maksudnya tidak menderita begitu, ya, di masa tua tidak menderita, walaupun sedang panongka tidak menderita, ya, artinya harus menjaga kesehatan tubuh.
1: Ya, betul.
0: Ya, ketorang jaga ketompe kesehatan tubuh dan apa? Ya, selalu hemat. Tompi kesehatan tubuh ini jangan nanti seumur sore, setengah anak baru jaga. Tetapi dari awal. Dari awal, dari muda, tong jaga tompi kesehatan. Kalau tidur, itu tepat waktu. Kalau makan, tepat waktu. Kalau makan jangan sorodo sabaran.
1: Saya.
0: Artinya perut ini bukan seperti tas plastik atau kantong plastik. Semua sayur masuk, bagia masuk, ikan goreng masuk, batata masuk, katupa masuk, bubengka masuk, poci-poci masuk. Nah, itu jangan, karena tidak sama dengan kantong plastik. Tadi Ibu Haji so bilang, ya sebaik-baiknya manusia khairun nas, ya khairun nas. Sebaik-baiknya manusia adalah panjang umur. Tetapi syarat dengan amal-amal kebajikan. Ah, ini ya, tompe topik ini supaya jelas, karena kita orang ini sudah masuk 9 menit. Baik, saya kira tompe topik ini supaya atau Ibu Haji tambah
1: saya, satu menit. Sudah.
0: Boleh ya?
1: Barangkali ada pertanyaan, kita jawab.
0: Iya, jadi begini, tompe umur panjang ini, Ibu Haji,
1: saya
0: jangan terlalu bakar lota.
1: Nah, itu dia.
0: Iya kan? Jadi, jangan terlalu basah turuh.
1: Saya. Jadi ini ya Allah bersih, Allah bersumpah itu wal asri itu. Itu kita harus perhatikan itu. Jadi manusia tuh rugi. Innal insana lafi khusrin itu ya. Rugi, ruginya itu seperti tadi Ustaz bilang. Jadi waktu dipergunakan bukan ibadah tapi karlota.
0: Karlota. Banyak silaturahim.
1: Saya.
0: Orang pebatas tanah.
1: Saya
0: kobong ini pekobong kobong iya. om dan bibi itu walaupun dong pekobong sebab hutang rumpu tumbuh naik
1: saya.
0: Orang pebatas orang punya
1: saya.
0: Jangan coba-coba ngoni kasih sorong.
1: Ah bahaya tuh.
0: Coba ngoni kali 6 senti kali 7 lapis tanah ke bawah
1: saya.
0: Itu nanti di akhirat itu karung dia baru tanah itu kum pikul.
1: Ya Allah ya.
0: Kalau 6 senti, ngomong bilang cuma 6 senti saja kong. Jangan bilang saja kong. 6 senti ke sana, turun ke bawah 7 lapis tanah saya. Berapa ribu berapa juta ton. Ngomong karung lah pikul di bahu. Tunggu hari kiamat, tunggu hisap datang baru timbang kongoni. Kosa kata Rara kira-kira.
1: Iya.
0: Nah, jangan tong kasih ingat saja.
1: Saya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tong kasih ingat saja dorang, ya.
1: Iya,
0: supaya
1: iya,
0: di masa tua juga bye-bye. Jangan ngoni so di masa tua 40, 50, 60, ngoni so di panongka, ya kan?
1: Berarti ini Ustaz ya, sudah terlalu mikir-mikir apa-apa, bahkan ketika kita sudah usia begini sudah mikir bagaimana setelah kita meninggal, anak-anak itu terbukulai. Contohnya kalau ada tanah-tanah, ada warisan, ada tompi kekayaan, sudah ikhlas bagi pada orang
0: bagi,
1: sudah.
0: Bagi.
1: Nah, kalaupun memang ada yang berpendapat bahwa sesudah meninggal baru dibagi, tapi setidak-tidaknya sudah memberikan suara. Ini ngoni di sini jangan berkulai. Ngoni di sebatas ini anak ini si A, si B, sehingga pada saat kita tidak ada mereka sudah aman ya.
0: Iya, dan yang paling bahaya ini kan begini Bu Haji. Ini bukan berarti tong menuduh orang ya.
1: Tidak.
0: Batas tanah.
1: Saya.
0: Orang sepi Jakarta 10 tahun yang lalu.
1: Nah, itu dia.
0: Dong kasih pindah.
1: Itu masalah. Subhanallah.
0: Ya, dong kasih pindah itu batas. Dong kasih pindah lah sesadiki. 10 meter. Coba 10 meter kali 7 lapis tanah ke bawah. Mau mampu pikul.
1: Nah,
0: satu. Kedua, kalau orang pelahan. Orang pe cengke, pala, dosok kasih tanggung jawab, jangan niruci.
1: Saya.
0: Kalau di hasil 100 kilo, 100 kilo.
1: Saya.
0: Jangan 100 kilo, kemudian bilang 25 kilo. Baru yang 75 kilo ada di mana?
1: Itu Ustaz, saya ingat salah satu hadis yang mengatakan bahwa ketika kita berada di yaumil kiamah nanti, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada ringgit, tidak ada real ya, tidak ada uang lah. Adanya tuh amal. Nah, ketika kita mengambil barangnya orang, ya di sini tanah petik, ada barang orang kan banyak, termasuk Ustaz bilang tadi tanah. Maka orang yang bersangkutan akan datang kepada kita dan menyatakan kepada malaikat, malaikat, saya masih berurusan dengan orang itu, jangan dulu masuk dia di surga. Kenapa si fulan ini ketika di dunia tanah saya diambil? Terus apa yang terjadi Ustaz? Orang ini minta bayar kan tidak ada uang. Maka orang ini minta bayar dengan amal, amal perbuatan. Subhanallah.
0: Oke, kita habis. Jadi sekarang tolong jawab dong pertanyaan
1: saya.
0: Mudah-mudahan 4 pertanyaan ini bisa selesai.
1: Oke.
0: Saya kahar dari apa ini? Dari Busua, Kaiwa.
1: Kaiwa apa ya? Kaiwa.
0: Mau tanya Ubas, bolehkah foto dipanjangkan di dalam rumah? Mohon penjelasan Ubas. Nah, coba kasih singkat.
1: Jadi mengenai ini ada beberapa pendapat ulama ya. Yang dibolehkan itu keluarga. Tapi yang dimaksud tidak boleh itu karena setan, malaikat tidak mau masuk rumah yang punya foto-foto yang tidak karu-karuan, foto yang tidak beraturan, katakanlah gambar-gambar apa, gambar-gambar binatang, nah itu tidak boleh hadisnya. Tapi kalau umpama tompi tujuan untuk supaya orang tahu ini anak saya, ini suami, ini orang tua saya, tidak apa-apa, itu dibolehkan.
0: Jadi dibolehkan itu seperti itu ya.
1: Jadi ada alasan lah
0: yang ngoni panjang kasih pamer itu foto itu, pertama jangan ngoni bikin sesembahan.
1: Saya.
0: Jangan foto itu ini
1: binatang tidak boleh.
0: Ulama ini tempatnya gantung ke bawah supaya jadi sesembahan, itu tidak boleh.
1: Itu ada yang begitu.
0: Kedua, Oh, foto-foto orang-orang yang orang-orang seks begitu.
1: Nah, itu betul.
0: Orang-orang batal lanjang, iya, setengah-setengah itu. Cuma
1: tidak boleh.
0: Sisa 99% batal lanjang baru ngini gantung. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh untuk tong. Tetapi kalau foto
1: keluarga sudah, ya, foto katakan keluarga, iya, ada sekeluarga punya dengan niat ya, untuk memperjelas bahwa ya, ini anak saya, ini
0: itu sebagian ulama membolehkan.
1: Itu sebagian. Tapi sebagian itu tidak membolehkan juga
0: ya,
1: ada.
0: Jadi itu boleh ya, ngundi di kayu sana di mohari silakan. Ngundi pasang asal jangan, kalau boleh juga pasang gantung ikan, ngundi foto baru ngundi gantung ikan memotivasi ngundi kerja. Ikan dalam laut maksudnya. Ya toh supaya nguni motivasi nguni kerja. Cengke, pala, ya kan ibu ya?
1: Saya.
0: Gantung ke bawah supaya memotivasi nguni bisa nguni.
1: Iya, ada niat baik.
0: Iya. Yang kedua, ibu. Saya Abdul Halil di Morotai, Gotalamo. Mau tanya Ubas. Di masa tua kiat-kiat apa yang perlu saya lakukan agar di masa tua saya kelak bisa menikmati hidup dengan baik? Dia tanya kiat-kiat apa itu.
1: Oh iya.
0: Coba ibu.
1: Jadi ada dua hal yang kita lihat ya. Dari segi fisik tadi sudah saya jelaskan, kita persiapkan fisik kita untuk sehat sehingga kita bisa ibadah. Kalau orang susah sakit kan ibadah sudah sempurna. Bahkan kalau duduk di kursi ibadahnya sudah tidak sempurna. Jadi sudah persiapkan sehat. Yang kedua, secara psikis. Psikis ini yang agak susah. Ketika kita sudah memasuki masa tua, tidak boleh menjadi orang yang suka apa makan hati atau iri hati atau rasa suka tersinggung. Katakanlah begini, saya anak lima, satu datang lia, dua orang terdatang lia, tolong terus ambil yang negatif, bikapun terdatang lia apa saya, ambil positif, sehingga dengan positif itulah kita menjadi sehat. Karena seseorang dalam keadaan berasa menghadirkan kepositifan dalam kehidupannya, dia menjadi sehat. Itu diantaranya.
0: Ya, itu dia ngoni sana di Kayowa, di Bacang, di Obi, di Tidore, semua kita orang sudah dengar. Tadi kupasan dari ibu Dr. Haja Asmia ini, jadi saya tambah lagi, kalau mau ingin tong sehat di masa tua, pertama jangan dengki dengan orang, jangan bakar lota, ya, jangan bakar lota, jangan bakar
1: ikhlas, tanah. Ikhlas.
0: Ya, kemudian makan itu makanan yang halal, ya, kemudian jaga air wudhu, tidur tepat waktu ya, supaya ngoni sehat, ya. Kemudian apa maksudnya jaga air wudhu setiap keluar dari rumah, pi kobong, pi mangail, pi kantor, itu jaga air wudhu, bukan cuma wudhunya salat tarada, tapi setiap keluar jaga dengan air wudhu supaya tong sehat. Nah itu, kemudian ini saya tambah itu ya, kan pertanyaan nanti ada pertanyaan yang terakhir itu. Jadi begitu penanya ya, untuk supaya punya hidup ini nyaman. Ya, jangan sampai hidup di masa tua menyesal, ya kan? Pegawai negeri pensiun golongan 4C, contoh, ya ibu Haja ya?
1: Iya, tapi
0: pegawai negeri pensiun golongan 4C belum juga lakukan rukun haji rukun dan rukun yang kelima.
1: Iya ya?
0: Susah dan menderita dalam hidup.
1: Ya, terlalu diperbudak ya, oleh harta ya, terlalu
0: diperbudak, tidak menata hidup dari awal, akhirnya hidup apa, hidup sengsara. Nah ini yang kita tidak inginkan bersama. Ini bukan Ubas mau apa, mau gorgoti moni
1: tambah baca cerita
0: ya, ya. Banyak sepansiun ibu Haja di kota Ternate dan di 10 kabupaten kota itu sepansiun golongan 4B, 4C segala macam, iya kan? Tapi apa ya, di belakang kontok keluar.
1: Iya.
0: Ustaz tahu.
1: Iya.
0: Iya. Makasih yang.
1: Padahal waktu itu untuk ibadah Ustaz ya.
0: Iya, karena waktu itu dong sia-siakan waktu. Nah, dong pas kakar. Dong pas kakar pada orang pestaf. Ada doi sadik-sadiki dong terkasih dong pestaf. Staf itu dalam hati caci maki pada orang, sumpah-sumpah pada orang. Makanya jangan heran.
1: Alhamdulillah.
0: Kong ngoni semulai manggoro, kusuk kurang sehat. Itu DP tong dapat
1: solusi gimana ya, Ustaz?
0: Solusinya itu di waktu masa muda tadi, di masa kerja tadi, ketong berbaik dan berbuat bermudi baik kepada orang, yang berkata-kata yang lembut, ya, iya, jangan terlalu kasar, iya, ya kan, jangan makan puji, iya. Saya tahu bajikir satu berzikir, hafal
1: betul
0: berzikir.
1: Kebetulan ya, kalau ya, kita lihat tuh ada begitu.
0: Tidak bagus komunikasi dengan orang.
1: Dan kadang-kadang begini Ustaz, salah menempatkan dalam pengertian begini. Ketika salat lima waktu itu yang lebih penting ya, tapi dibiarkan begitu saja, lebih dipentingkan umpama ada undangan koro, ada apa-apa itu paling lebih pentingkan. Nah, ini yang kita harus pikirkan.
0: Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir ini Bu, Ibu Dokter.
1: Saya.
0: Ini ke waktu sudah berapa
1: menit? Sudah tinggal 10 menit.
0: Bolehkah dan sahkah salat tidak niat seperti usalli tidak perlu diungkapkan langsung salat? Bagaimana itu kira-kira?
1: Niat itu fi qalbun. Jadi niat itu ada di hati ya. Jadi kalau ibu bapak-bapak tidak sempat mengucapkan usolli, tapi hatinya bapak-bapak ibu-ibu itu sudah punya niat untuk sholat, sah salatnya. Sah. Jadi cuma dalam madhab ya, dia salah satu madhab, katakanlah bahwa ada dua hal yang sini. Satu, tidak usah pakai bicara, niat secukup. Tapi ada yang mengatakan saya lebih mantap kalau pakai usolli. Nah ini, kalau memang begitu tidak apa-apa. Tapi seandainya kita lupa usolli, kita sudah Allahu Akbar, itu sudah sah, sudah niat dalam hati.
0: Iya, berarti itu niat menjadi pokok dan syarat utama ya dalam salat. Itu artinya kalau bapak-bapak dorang di kayu, di obi semua dorang, kalau mau salat Jumat contoh, dari rumah sudah niat.
1: Nah gitu, betul.
0: Dari rumah sudah niat bahwa saya mau salat
1: nah,
0: Jumat.
1: Itu, betul, betul.
0: Ya, ya begitu, niat, sehingga jangan sampai waktu ngoni salat di sana, ngoni lupa niat. Jadi ini niat itu penting.
1: Saya.
0: Dan ubas kaseinga, ya, yang lalu saya ubas kupas, takbiratul ihram itu tidak boleh pakai bahasa lain.
1: Ya, betul.
0: Harus pakai Allahu Akbar. Karena kalau terpakai Allahu Akbar akan bahasa Loloda, bahasa Kayoa, bahasa Muari, bahasa Baju, ya, bahasa Makiang, bahasa Sanana. Allahu Akbar itu akan diterjemahkan dengan bahasa sendiri. Ini yang tidak boleh. Jadi karena itu Profesor Dr. Jimli Asidik mengatakan salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ah, ini satu lagi 3 menit terakhir ini.
1: Ya.
0: Boleh kira-kira ini. Bolehkah salat sunnah saat khatib sudah berkhutbah di pertengahan? Dan kalau salat sah atau tidak? Oh iya, silakan Ibu Haji.
1: Salat Jumat nih.
0: Salat Jumat.
1: Salat Jumat. Jadi ini ada Jumat ya. Jadi ketika kita datang ke masjid, bagi yang mau salat Jumat, karena ini bukan duhur ya Jumat, maka pertama dia masuk itu dia melaksanakan salat tahiyatul masjid. Jadi bukan qobliyah, tapi salat itu masjid. Sehingga ketika khutbah sudah mulai, katakanlah itu sebaik tidak boleh melaksanakan salat apa-apa, dan dia duduk diam dan dia mendengarnya, karena itu mendapatkan pahala 2 rakaat dari khutbah itu.
0: Itu dia, singkat, simpel tapi jelas. Tapi ubas perlu tambah. Ingat ya, anak mau kasih ingat penghuni om-om dan bibi-bibi, salat Jumat itu kalau khatib so naik so khutbah, penghuni datang rumah dekat-dekat, penghuni datang, ini penghuni tidak ada daftar.
1: Betul.
0: Tidak ada daftar nama.
1: Tidak ada daftar nama.
0: Ya, itu malaikat so tutup
1: bukunya.
0: Pintu utama, pintu-pintu semua itu ketika khatib naik di atas mimbar, tok, malaikat setutup rapat pintu masjid.
1: Saya.
0: Tapi tontar lia. Itu artinya daftar itu sudah selesai. Karena apa? Setiap jamaah yang masuk di masjid itu sudah dicatat. Sudah baca niat itu, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Begitu baca sudah dicatat. Di muka pintu itu ada malaikat mencatat.
1: Saya,
0: si fulan masuk. Ketika khatib sunnah naik di atas, baru ngoni baca palepo masuk, ngoni sunat lagi, wayu. Wayu. Nah, itu tidak bisa. Ya. Itulah hakikat daripada salat. Saya kira demikian. Pas. Terima kasih. Syukur Loci, syukur FF, syukur dala-dala.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, demikian itu sudah kita ikuti bersama Kiprah Desa Bidang Agama Islam ya. Ada Ustadz Basir dan Ustazah Asmiah tadi pendengar ya, di mana berbincang, bercerita tentang jangan biarkan masa tuamu sengsara ya. Dan jangan lewatkan pendengar, sesaat lagi pada pukul 20 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Mimbar Agama Islam ya. Oke, banyak loh narasumbernya. Sudah hadir di studio di lobi RRI saat ini pendengar ya. Ada siapa-siapa ya, kita bacain satu-satu yang nanti Anda bisa ikuti. Untuk Mimbar Agama Islam pendengar ya. Ada Umi Masni, nanti insya Allah hadir beliau. Ada Ibu Dr. Haja Asmiah yang tadi sudah batamang Ustadz Basir ya di Kiprah Desa, nanti beliau juga mudah-mudahan tidak ada halangan juga bisa hadir bersama kita dalam Mimbar Agama Islam. Pun pendengar, juga ada Ibu Haja Wahidawati SHI, Ketua DPP KMT Kota Ternate, dan ada Ibu Kalsum Kabalmai, beliau adalah dari Aisyah Maluku Utara atau Ketua Majelis Tabliknya. Nanti hadir, akan hadir di Mimbar Agama Islam, akan kita membahas sebuah kajian tentang meneladani Rasulullah sebagai wujud cinta kepadanya. Masih kami nantikan pendengar untuk Mimbar Agama Islam nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, malam ini kumandang azan Isya pada pukul 19:57 waktu Indonesia Timur. Kita nantikan kumandang azan Isya terlebih dahulu, lagu-lagu bernuansa Islami dan juga pesan-pesan religi juga. Oke, kita hadirkan untuk Anda menantikan waktu kumandang azan Isya malam ini.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil.

0: hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: Pendengar, untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, saatnya dikumandangkan azan isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Pendengar disampaikan selamat menjalankan ibadah sholat Isya, utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, khususnya Anda yang berada di seputaran kota Ternate dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Alhamdulillah untuk malam ini di Kamis 30 Juli 2026 kami kembali hadir dalam program siaran Mimbar Agama Islam ya, yang selalu hadir di setiap Kamis malam. Dan untuk malam ini 30 Juli 2026 ada banyak narasumber yang sudah hadir, nantinya akan berbagi ilmu atau kajian kita malam hari ini, yakni meneladani Rasulullah sebagai wujud cinta kepadanya. Saya sapa satu per satu terlebih dahulu untuk narasumber yang sudah hadir di studio. Ada ini beliau, kalau sudah dengar suaranya sudah gak perlu dikenalkan ini siapa ini ya. Ya, ada Umi Masnya. Assalamualaikum Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Umi ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat, sehat ya Umi.
1: Adik Titi juga sehat toh.
0: Alhamdulillah sehat Umi malam hari ini ya. Dan ya beliau ketua PWBKMT Maluku Utara, pendengar juga hadir malam hari ini. Narasumber kita yang kedua Ibu Haja Wahidawati, beliau adalah ketua PDBKMT Kota Ternate. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu ya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baru pertama kali tetap muka Bu ya? Atau kalau
2: sudah?
0: Oh iya sudah, sudah.
2: Tapi pembawa acaranya beda
0: sama yang lain pada saat itu ya. Dan narasumber kita lanjutnya pendengar ada Ibu Kalsum Kabalmai, beliau adalah dari Aisyah Maluku Utara, ketua majelis tabliknya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Pokoknya kalau yang datang malam ini semuanya sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Sumringah juga malam ini. Dan tadi di awal mungkin sudah kami informasikan pendengar juga hadir Ibu Haja Asmia kan. Ternyata beliau berhalangan hadir malam hari ini. Ada agenda lainnya ya, insyaallah akan bergabung bersama kita di lain kesempatan. Tapi tadi sudah hadir juga di Kiprah Desa Umi beliau ya, Ibu ya, bersama dengan Ustadz Bashir. Dan malam ini pendengar bukan cuma tiga narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1. Ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Anshor juga hadir meramaikan mimbar agama Islam malam hari ini, begitu Umi ya?
1: Iya betul.
0: Oke, kalau sehat ibu-ibu semuanya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Siap untuk apa ya, menyenandungkan suara merdunya
1: salawat.
0: Begitu ya, solawat-solawatnya. Iya Umi, malam ini kita akan apa ya, kajian kita tentang meneladani Rasulullah SAW sebagai wujud cinta kita kepada beliau, begitu ya Umi ya. Tapi sebelum kita masuk ke bahasannya, begitu Umi ya, seperti biasa solawatan terlebih dahulu ya Umi ya.
1: Betul.
0: Kita buka bersolawat terlebih dahulu.
1: Dan nanti ibu-ibu majelis taklim Al-Ansar yang nanti bersolawat, kita ikut saja ya.
0: Iya, silakan
1: ya.

Andalucía, Andalucía.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: Ya, sudah Umi?
0: Ya, pendek-pendek.
1: Yang pendek-pendek. Kalau majelis taklim Al-Ansor dari mana ya Umi ya, Ibu?
0: Ini kita punya yang lalu, kita sama-sama dengan saya majelis taklimnya. Ya. Okay. Waktu, mohon maaf, waktu suksesi untuk O. Jadi sampai sekarang kita masih ada sampai sekarang ya. Alhamdulillah kita pengajian terus.
1: Bukan maksudnya dari kelurahan mana gitu, nggak ada ya Umi?
0: Nggak, jadi bergabung banyak.
1: Oh, bergabung,
0: dari
1: gabungan
0: Kota Ternate ini semua bergabung. Gitu. Ada yang di Bastiong, ada yang di mana, Kalumata, ada yang...
1: Iya, dan mudah-mudahan selalu langgeng ya.
0: Insyaallah, amin.
1: Iya, dan tentu malam ini pendengar di Mimbar Agama Islam seperti yang sudah di awal tadi meneladani Rasulullah sebagai wujud cinta kita kepadanya ya. Dimana sebagai seorang Muslim, kalau kita ditanya siapakah manusia terbaik yang patut untuk kita teladani, pasti jawaban kita ya Rasulullah SAW ya. Karena itu adalah yang paling benar. Ya. Nah, pertanyaannya begini Umi, bagaimanakah cara kita untuk meneladani beliau? Saya ke Umi dulu mungkin kah?
0: Iya,
1: Umi.
0: Terima kasih Adik Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah. Ya basital yadaini bil 'atiyah. Ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala Sayyidina Muhammad khairul wala sajiyya waghfir lana ya zal ula fi hazihi al-asiya amma ba'du. Alhamdulillah pendengar Mimbar Agama Islam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sama-sama bersalawat, semoga salawat-salawat kita menjadi saksi insyaallah kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita cinta rindu selalu bersalawat kepada beliau. Alhamdulillah Adik Titi bertanya ya, kecintaan kita bagaimana kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus melaksanakan, yang utama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan sunat-sunat beliau ya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah ya. Akhlaknya yang begitu mulia dan juga innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allah bilang, aku dan malaikat bersalawat kepada kekasihku baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah engkau kepada kekasihku, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita selalu bersalawat, ini malam Jumat dan hari Jumat kita bersalawat, insya Allah Rasulullah mendengar salawat-salawat kita dan nanti menjadi saksi di yaumil mahsyar bahwa Rasulullah yang akan menjamin kita insya Allah mendapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi salawat Allah itu dan malaikat beda dengan kita ya. Salawat Allah subhanahu wa ta'ala dan malaikat itu rahmat dan berkah Allah tercurah untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedang kita menyebut salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Karena ada satu cerita, pernah sahabat Rasul bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami ini sahabat-sahabatmu menjadi saudaramu? Kalian ini sahabat-sahabatku, kalian selalu bersama saya ya, bersama-sama salat, bersama-sama apa makan dan yang lain-lain. Tetapi yang menjadi saudaraku adalah umatku yang mereka tidak melihat wajahku, tetapi mereka selalu mencintaiku dan bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ketorang harus betul-betul mencintai Rasulullah. Pertama kita melaksanakan hablu minallah dengan baik. Ya. Hablu minannas dengan baik. Harus ada keseimbangan dunia dan akhirat. Hablu minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita jaga ibadah wajib kita. Ya, rukun Islam saya selalu bilang dua pintu. Di hablu minallah, rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6. Terus hablu minannas, rukun ihsan, kebaikan-kebaikan kita. Kita saling mencintai, saling menyayangi, jauh dari perselisihan ya. Kita saling mencintai karena Rasulullah juga sangat mencintai makhluk selain karena beliau ada rahmatan lil alamin. Dan saya ingin mungkin itu dulu sebentar, nanti saya tambah lagi ya. Itu intinya bahwa kalau kita cinta, kita rindu kepada Rasulullah, mari kita selalu bersalawat sehingga nanti Rasulullah beliau menunggu kita di yaumil mahsar. Beliau terakhir beliau menunggu kita umatku insyaallah masuk surga baru beliau ini. Beliau senang ya. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin sementara untuk pembukaan. Terima kasih.
1: Iya, terima kasih Umi. Jadi untuk meneladani Rasulullah tentu Allah, kita harus mengikuti perintah Allah begitu ya Umi ya. Itu dari Umi secara sekilas dari Umi. Lanjut saya ke narasumber kedua, mungkin Ibu Wahidawati bisa menambahkan bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah itu Allah seperti apa?
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Ibu Ketua PW BKMT Provinsi Maluku Utara, Ibu Ketua Bidang Tablik Aisyah Provinsi Maluku Utara, saudara-saudara teman-teman dari Majelis Ta'lim Al-Ansar yang hadir pada malam hari ini, Ibu Titi yang berbahagia, pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini luar biasa penuh mubarakah kita kembali hadir di mimbar agama Islam untuk berbagi sharing informasi, berbagi pengetahuan tentang kita sedang menghadapi juga tidak lama lagi momentum Maulid Nabi sehingga relevan untuk membicarakan berkaitan dengan bagaimana meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Salawat dan taslim mari kita haturkan kehadiran junjungan kita, uswatun hasanah kita, orang yang saat ini paling dekat sebenarnya dengan kita. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah untuk kita semua, baik di dunia maupun di akhirat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Tadi sudah disampaikan oleh Umi berkaitan dengan bagaimana meneladani. Saya melihat dari perspektif cinta ya. Bahwa ketika kita mencintai seseorang, maka otomatis kita akan mengikuti semua apa yang menjadi keinginan orang itu. Begitu pula dengan ketika kita mencintai Rasul.
0: Allahumma
2: karena mencintai Rasul itu bukan sebuah opsi bagi saya, tetapi adalah pilar keimanan kita.
1: Mutlak ya.
2: Iya, mutlak wajib untuk mencintai Rasul karena itu menjadi dasar seseorang itu beriman atau tidak itu karena cintanya dia kepada Rasul. Karena hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran 31 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah fayaghfir lakum dzunubakum ya. Jadi katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni segala dosa-dosa. Jadi memang mencintai Rasul itu adalah sebuah, bukan sebuah pilihan, tetapi adalah pilar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyatakan diri mencintai Allah, maka mencintai Rasul juga adalah bagian daripada pilar keimanan kita. Oleh karena itu ada juga dalam hadis Rasul dikatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang Muslim sebelum dia menempatkan Rasul, cintanya itu pada Rasul di atas daripada segalanya, baik keluarganya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Dia harus menempatkan posisi Rasul di atas itu, karena itu bentuk kesempurnaan iman. Itu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan ini hadisnya sahih. Sahih tentunya, sehingga mengimani salah satu hadis juga adalah iman, bentuk iman kita. Maka kita percaya bahwa menempatkan posisi cinta kita kepada Rasul di atas Allah, cinta kita kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak itu adalah memang penting gitu. Dan itu harus dipahami oleh kaum muslimin dan muslimat bahwa bukan cuma sekedar kita mencintai Rasul kemudian bersalawat, tidak. tetapi menempatkan beliau di posisi yang teratas dibanding cinta kita kepada yang lain-lain, baik keluarga kita maupun seluruh makhluk yang ada di dunia gitu. Sehingga ini menjadi kekuatan iman kita. Orang bisa menilai bahwa seseorang itu beriman itu dinilai atau dia tolok ukurnya adalah itu, ketika dia mencintai Allah kemudian mencintai Rasulnya di atas segala galanya yang ada di dunia, maka itu menjadi bentuk wujud cinta dia kepada Rasul. Saya kira untuk sementara itu.
1: Iya, dari Ibu Wahida Wati ya, bentuk keteladanan kita kepada Rasulullah, yakni kesempurnaan iman itu sebagai tolak ukur ya, begitu ya, Ibu ya. Ya, itu sekilas dari Ibu Wahida Wati. Dan saya ke Ibu Kalsum. Kalau dari Ibu Kalsum sendiri, keteladanan Rasulullah itu kita kita wujudkan dalam sikap atau perilaku yang seperti apa?
4: Iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau kita berbicara tentang bagaimana keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ada beberapa hal yang perlu kita harus perhatikan dan kita harus amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketaatan pada syariatnya. Apa saja yang menjadi ketaatan pada syariatnya, yaitu kita harus menjalankan semua perintah dan kita harus menjauhi segala larangannya. Dan kita sebagai seorang muslim itu sudah tentu kita harus meyakini bahwa Al-Quran itu turun, ya, Al-Quran itu adalah sebagai contoh yang kita harus ikuti, karena di dalam Al-Quran itu sudah termuat semua suri tauladan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikut juga adalah bagaimana cara kita menjauhi larangan-larangan Allah dalam kehidupan kita keseharian. Bagi kita orang Islam atau orang mukmin itu perlu kita harus menjaga bagaimana kita meneladani sikap Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan keseharian senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu kita ketahui bersama bahwa baginda Rasulullah itu adalah orang yang sudah diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika di dalam sujud, ketika di dalam menjalankan syariat Islam, terutama dalam ibadah, itu digambarkan bahwa kaki beliau itu sampai bengkak. Itu karena apa? Karena selalu mengingat sholat lima waktu, ya. Sholat lima waktu itu beliau tidak pernah tinggalkan, selalu dan saat itu selalu sujud. Dalam keadaan sujud itulah setiap saat itu kita mempelajari dari sejarah bahwa kakinya itu selalu bengkak. Bengkak itu bukan karena apa, tetapi karena beliau tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu maupun sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, ini yang perlu kita harus teladani dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam masyarakat yang kita melihat sekarang ini. Kadang-kadang ada hal-hal yang memang selalu dijalankan atau selalu contoh kecil ya, kita melihat seperti permainan bola ini, ya, itu kadang-kadang, ya, itu sampai banyak sekali yang meninggalkan waktu, ya, dengan hanya memperhatikan jam-jam untuk permainan bola kaki. Nah, ini yang perlu kita harus teladani daripada Rasulullah dalam hal mengingat perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Barangkali itu sekedar dulu, nanti kita kembangkan lagi. Itu meneladani daripada pribadi daripada Rasulullah, meneladani cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, terima kasih Ibu Kalsum. Jadi kita harus taat kepada syariatnya, begitu ya Ibu ya. Dan pendengar boleh bergabung bersama kami 3125521 0821 2037 5180. Tapi Umi, ini ada yang bergabung di WhatsAppnya Pro 1 Umi. Oke, ini chat saya bacakan dulu ya Umi ya. Saya Dahlan di Soa. Mau tanya, malam ini malam ini bulan Maulid kah atau masih bulan Safar? Apa kaitan bulan Safar dan Maulid kok malam ini membahas atau membahas tentang keteladanan Rasulullah mungkin itu. Tadi sepintas tadi sudah dijelaskan ya sama Ibu Wahida Wati kan ya. Tapi Umi mungkin bisa diperjelas kembali Umi.
0: Pak Dahlan ya.
1: Pak Dahlan di Soa.
0: Terima kasih ya. Iya. bulan Safar kan itu termasuk bulan-bulannya bulan Islam ya, yeah. Salah satu, dan di bulan Safar itu biasa banyak orang mandi Safar ya, untuk membersihkan diri ya. Tapi sebenarnya perbedaan dengan bulan Maulid itu bulan kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih dalam bulan Safar, tapi insya Allah nanti masuk tanggal 15 ya, 15 masuk malam 16 itu insya Allah masuknya bulan Rabiul Awal. Iya. Tapi maulidnya, kelahiran baginda Rasul itu nanti di tanggal 25 ya, 25 di bulan 12 Rabiul Awal, tapi tanggal milenial kan milenial tanggal 25 ya. Jadi insya Allah kenapa kita dalam ini membicarakan maulid ya, bulan kelahiran ini menyongsong sebelum kita memasuki bulan maulid, bulan Rabiul Awal, apa yang perlu kita apa, karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa bila kita bergembira dengan kedatangan bulan Rabiul Awal, insyaallah kita mendapat surga ya. Jadi padahal semua bulan Islam itu bagus ya, tetapi karena kenapa kita membicarakan bulan maulid, karena itu kelahiran baginda Rasul di bulan Rabiul Awal. Dan apa salahnya sebelumnya kita ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama diri saya, bahwa mari tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Wahidah ya, kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sampaikan kepada padahlan dan kita semua, kalau kita cinta kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, empat sifat yang kita harus jaga, itu sifat besar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan kita ya. Pertama, siddiq, benar. Rasulullah itu berkata benar, jujur, walaupun pahit ya. Siddiq, amanah. Beliau kalau diberikan kepercayaan tidak hianat, melaksanakan kepercayaan itu dengan baik ya. Siddiq, amanah, tabligh, menyampaikan. Beliau menyampaikan dakwah, balighu anni walau ayat, katakan walaupun satu ayat, dan itu akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir. Yang kedua, siddiq, amanah, tabligh, fatana, cerdik. Beliau belajar tentang perdagangan ya, tentang peperangan, tentang ekonomi, beliau belajar. Jadi kita disuruh juga belajar sampai negeri Sin, negeri Cina. Kenapa? Karena dengan ilmu kita bisa diangkat derajat mulia di sisi Allah, tetapi harus dibarengi dengan akhlak. Jadi pada ahlan dan pendengar dimanapun berada, kita dalam hal ini supaya menggerakkan hati kita untuk nanti masuk bulan maulid, apa yang kita laksanakan, kita melaksanakan hablum minallah dengan baik, dan hablum minannas juga dengan baik, dengan kecintaan karena Rasulullah. Keteladanan Rasulullah banyak ya. Misalnya tidur, Rasulullah tidur itu Rasulullah balik kanan. Kenapa? Karena di kanan ini kita punya alat jantung dan lain-lain, dan ini dari segi kesehatan insya Allah kita diberikan sehat walafiat. Rasulullah mau masuk di kamar mandi kaki kiri dengan membaca doa Allahumma inni minal khubusi wal khaba'is, keluar pun dengan kaki kanan itu ya. Rasulullah tamu datang menjemput tamu itu, yang kita melaksanakan hal-hal demikian untuk lebih mencintai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidup dan kehidupan. Itu mungkin sebentar.
1: Iya. Jadi Umi, kalau kita ingin mencintai seseorang itu, kita harus tahu banyak tentang beliau belajar. Ya Umi ya. Okay, jadi
0: kita mesti kasih belajar anak-anak kita ya, bahwa mencintai. Tadi Ibu Wahidah bilang kita harus lebih mencintai Rasulullah lebih dari segalanya, lebih dari suami, lebih dari anak ya. Kalau kita ingin bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus.
1: Amin, insyaallah ya. Iya, terima kasih Umi ya. Mudah-mudahan Pak Dahlan bisa dimengerti ya yang dijelaskan tadi ya. Saya kembali ke Ibu Wahidah. Tadi kan penjelasan dari perspektif cinta begitu ya Ibu ya. Nah, untuk mencapai kesempurnaan iman ya, itu seperti apa sih Ibu? Mencapai sebuah kata sempurna itu kan kok kayaknya susah gitu ya. Mendekati sempurna aja mungkin ya agak jauh, tapi kalau kita dituntut untuk iman kita itu harus sempurna. Nah, supaya kesempurnaan iman itu bisa kita dapatkan, bisa kita punya, apa yang harus kita lakukan, mungkin Ibu bisa dibagikan tipsnya atau mungkin
2: ya. Iya, kita pada kesempatan ini
1: tapi ada yang gabung. Kita boleh angkat dulu ya, mohon maaf, kita coba terima dulu teleponnya. Selamat malam mimbar agama Islam.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subiono ini ya.
5: Iya.
1: Iya, silakan.
5: Judulnya apa, Mbak?
1: Ini keteladanan meneladani Rasulullah sebagai wujud cinta. Wujud cinta kepadanya.
5: Assalamualaikum. Ustazah, sehat selalu.
0: Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah.
5: Pak Budi,
0: sehat ya?
5: Sehat. Salam dari NU Jawa Timur.
0: Iya,
2: oh, Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
5: Nambahkan aja ustazahnya sudah profesional kok. Sedikit aja.
0: Ya.
5: Jadi yang namanya cinta Rasul itu Allah bukan cinta kita, itu bukan perbuatannya kita ikuti gitu seperti Rasulullah gitu. Cinta Rasulullah tapi korupsi. Tiap hari selawat tapi korupsi. Cinta Rasulullah tapi walidnya bukan main, itu bukan cinta Rasulullah.
2: Iya benar.
5: Gitu. Cinta Rasulullah selawat tapi mudah tersinggung. Bukan itu maksudnya. Itu salah itu. Jadi cinta Rasulullah itu mengikuti Rasulullah. Bukan hanya apa namanya idealismenya, bukan kita ikuti. Kemudian kita harus tahu diri sama Rasul, sama Nabi Muhammad. Salam hormat ya Allah, salam Rasulullah, salam Rasulullah. Guys, bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, enggak apa-apa. Itu yang penting itu kita harus tahu diri dengan Nabi Muhammad kan begitu.
1: Iya.
5: Gitu. Muhammad tuh ada dua, ada Allah dalam diri, ada di Madinah sana. Begitu, Mbak.
1: Iya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subiono di Madiun ya. Memang ya seperti yang tadi juga sudah dijelaskan sama Ibu Wahida ya. Kita bukan cuma harus selawatan aja, tapi juga harus benar-benar melaksanakan ya seperti Ibu Wahida mungkin tadi bisa dijelaskan kembali tentang kesempurnaan iman, bagaimanakah kita bisa mencapai kesempurnaan iman?
2: Iya. Kalau bicara soal kesempurnaan ini memang tidak ada yang sempurna ya. Bahwa sebagai manusia tentunya banyak kekurangan, tetapi mendekati kesempurnaan itu memang sebuah keharusan ya bagi setiap mengaku muslim ya. Karena memang itu yang menjadi tujuan kita hidup gitu. Jadi memang fondasi utamanya itu adalah ketauhidan. Jadi yakin keesaan Allah, kemudian mencintai Rasul. Nah, itu yang menjadi pilar utama. Ketika seseorang dalam kehidupannya ketauhidannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kecintaan kepada Rasul juga seadanya, maka tentunya kita tidak akan mencapai. Tadi di hadis Rasulullah sudah disampaikan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li ahlihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai diriku sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi Rasul mengatakan demikian. Kapan seseorang itu tidak mencintaiku sepenuhnya, maka jangan harap kesempurnaan iman itu ada pada dirinya. Jadi ini menjadi tolak ukur gitu. Jadi selain ketauhidan, percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, juga cinta kepada Rasul menjadi pilar utama dalam kesempurnaan iman. Tentunya kesempurnaan itu juga diwujudkan dalam bentuk tindakan tadi. Sudah disampaikan oleh Pak yang penanya tadi, Pak Mulyono, bahwa kenapa orang mengaku beriman, mengaku cinta tapi masih pencuri gitu ya. Kenapa orang mengaku seperti itu?
1: Berarti makanya cintanya cuma di mulut aja ya.
2: Tidak di hati. Harus ada manifestasi dalam bentuk tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak mudah ya. Tidak mudah meneladani Rasul, tidak mudah sesempurna Rasul, karena Rasulullah itu makhluk yang paling sempurna. Ya. Orang yang innaka la'ala khuluqin 'adzim ya. Seorang nabi yang paling tinggi akhlaknya dia, dan itu dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh manusia. Dipuji oleh Allah langsung dalam surat Al-Qalam ayat 4 itu bahwa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi beliau itu adalah orang yang paling tinggi akhlaknya, sehingga ketika kita mendekati mengikuti meneladani beliau dari sisi dari berbagai macam aspek keteladanannya, baik ibadahnya tadi disampaikan oleh Ibu dari Aisyah, maupun aspek sosialnya, tapi memang harus pelan-pelan, karena kita memang apalagi di dunia yang sangat modern ini sudah berbagai macam tantangan yang kita hadapi ya, tentu tidak mudah gitu untuk menyesuaikan. Tetapi sebagai seorang yang mengaku Muslim, tentunya kita tidak boleh mengabaikan begitu saja. Kayak tadi Umi mengatakan bahwa sirah nabawiyah itu harus terus kita berikan kepada anak-anak kita, karena kalau mereka mencintai kan mereka harus tahu seperti apa sih latar belakang profil Rasul itu seperti apa. Sama dengan ketika orang fans ke misalnya toko film gitu ya, karena dia betul-betul dia ikuti perkembangannya dari kecil gitu, seorang artis sampai dia kemudian mencintai dia, fans terhadap dia. Nah, begitu pula Rasul, kalau kita tidak mengikuti atau tidak mempelajari sirah nabawiyah atau tidak memberikan pelajaran itu kepada anak generasi kita, maka tentu kecintaan itu tidak akan muncul dengan sendirinya. Tapi perlu ada pembelajaran, perlu pengetahuan sehingga mereka mengerti, terutama kepada generasi
1: kita. Iya, sirah nabawiyah itu penting sekali. Masalahnya gini, Umi, Ibu ya, banyak orang tua yang juga tidak paham gitu, tidak tahu banyak gimana cara menjelaskan ke anak-anaknya kan gitu ya. Jadi harus sering-sering ikut kajian mungkin ya.
0: Iya. Jadi itu majelis talim itu tanpa ilmu, keluar dari majelis talim Allah gugurkan dosa-dosa kita. Ilmu harus belajar.
1: Iya, harus belajar. Ikhra, ya.
0: Bacalah.
1: Jangan malas baca, jangan cuma baca WA-nya orang itu aja ya. Nah, saya lanjut ke Ibu Kalsum. Ibu Kalsum tentu tadi ya syariat-syariatnya harus diikuti begitu kan. Kita kebiasaan-kebiasaan beliau harus kita contoh begitu ya. Ibu ya, zamannya beliau itu kan berbeda dengan zamannya kita saat ini, Bu Kalsum. Seperti tadi Ibu singgung masalah bola gitu kan ya. Ini juga pada saat nonton kemarin bola, untung udah berakhir ya ini bolanya ya. Kemarin pada saat nonton bola, kumandang azan tidak didengar ya, malah sibuk nungguin kapan digolin ini kan ya. Nah, yang seperti itu, pandangan dari Ibu Kalsum di zamannya Rasulullah kan memang belum ada yang begini-begini ya. Pandangan dari Ibu Kalsum bagaimana itu?
4: Ya, baik Ibu. Kita berbicara tentang pandangan Islam. Ini bukan berarti kita harus berbicara tentang perkembangan zaman. Tetapi perkembangan zaman itu harus mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah pada zaman itu tetap saja kita harus ikuti, walaupun zaman ini berubah sekali, seribu kali berubah, tapi tetap perbuatannya, kemudian akhlaknya, kemudian segala sunnah-sunnahnya itu tetap kita harus ikuti. Bukan berarti bahwa perubahan zaman itu harus merubah kepada apa yang kita imani kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi bagi kita seorang muslim, itu iman itu kita harus lepaskan dengan ucapan ya. Kemudian kita yakini di dalam hati dan kita laksanakan dengan perbuatan, perilaku. Itu yang dikatakan dengan iman yang sebenarnya. Jadi bukan cuma kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tetapi perbuatan kita tidak kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Makanya untuk sementara ini, kalau pendapat bahwa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beda dengan zaman sekarang, maka ini kita tidak boleh prinsipnya seperti itu, karena zaman itu tidak bisa merubah tentang apa yang sudah diatur di dalam Al-Qur'an yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tetap harus berpedoman. Al-Qur'an itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita, di mana semua langkah arah tujuan hidup kita di dunia ini itu kita harus menjadikan Al-Qur'an itu sebagai landasan hidup, sebagai pedoman hidup. Jadi berarti bahwa bukan zaman yang merubah semua aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad pada zaman itu, tetapi kita sebagai seorang muslim yang beragama Islam itu tetap harus mengikuti apa yang sudah dijalankan 33 tahap abad yang lalu. Itu tetap kita harus jadikan dia sebagai langkah. Kenapa sampai dikatakan laqad kana lakum rasulullah uswatun hasanah ya. di dalam diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan yang kita harus ikuti. Makanya itu suri tauladan ini tidak bisa berubah sesuai dengan zaman dan perubahan. Tetapi zaman dan perubahan itu kita harus ikuti tadi itu uswatun hasanah. Barangkali itu ya Ibu. Ya. Jadi zaman tidak bisa merubah tentang apa yang sudah dicantumkan di dalam Al-Qur'an. Tetapi zaman itu harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita, arah langkah hidup kita di dunia maupun di akhirat nanti.
1: Iya. Terima kasih Ibu Kalsum. Mungkin ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Anshar ada yang mau ditanyakan ke guru-guru kita malam ini? Ada Ibu? Oh belum.
0: Kalau belum saya mau tambah sedikit. Saya mau tambah sedikit. Boleh.
1: Ibu, silakan, silakan Ibu.
6: Bagaimana kita kalau sebelum hari H tanggal apa bulan Maulid tanggal 25 kita sudah adakan perayaan Maulid. Bapak kan belum masuk di bulan Maulid nih. Jadi kita sudah laksanakan itu bagaimana? Hukumnya bagaimana itu?
0: Iya, siap.
1: Ya, terima kasih Ibu ya. Merayakan Maulid padahal belum
6: waktunya, belum hari H.
1: Iya, Umi bisa dijelaskan.
0: Ibu Inang, salawat itu setiap hari kita bisa, tidak masalah.
1: Iya.
0: Apalagi bulan Maulid kita lebih meningkatkan salawat kita. Kita disuruh malam Jumat atau hari Jumat itu bersalawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak salawat, salawat itu banyak. Ada salawat tibil kulub, salawat apa? Salawat naria, salawat apa? Ibril, salawat satu lagi yang kegembiraan Rasulullah, salawat lupa. Nah itu salawat semua berbanyak macam. Jadi tidak masalah. Di bulan Maulid ini kita lihat ini, sekarang ini selama ini kegiatan-kegiatan mau orang kawin ya, sebelum memasuki hari pernikahan orang baca Maulid. Kenapa? Supaya mendapat keberkahan dan rahmatnya Allah melalui baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Iya. Jadi, mungkin saya jelaskan maksudnya Ibu Ina gini Umi ya. Perayaan Maulid itu kan bukan selawatnya Umi ya, perayaan Maulidnya. Iya,
0: itu selawatnya sama. Salawat perayaan Maulid itu kan kita baca salawat. Nanti kita kan baca salawat. Jadi tidak masalah.
4: Kadang-kadang saya menambah sedikit. Tadi pertanyaan dari Ibu bahwa kenapa sebelum Maulid kita sudah membicarakan tentang kelahiran Maulid. Ya, perlu diketahui Ibu bahwa pada malam hari ini, walaupun sebelum tibanya hari kelahiran Nabi Muhammad, tetapi kita bermuhasabah diri. Ya, kita bermuhasabah diri dalam artian bahwa penjelasan yang disampaikan pada malam hari ini bukan berarti tunggu nanti kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini adalah kita membicarakan tentang sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi peringatan buat kita semua bagaimana suri tauladan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita harus mengikuti dan kita harus menjalankan. Jadi bukan berarti nanti pada saat Maulid saja baru kita membahas persoalan ini, tetapi persoalan ini adalah merupakan muhasabah diri untuk kita senantiasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Jadi begitu. Jadi saya ingin tambah Ibu Titi, salawat itu di Maulid itu salawat. Kita memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan banyak kisah-kisah. Jadi salawat sama malam Jumat ini itu semua juga terhitung itu sama dengan kita Maulid, karena Maulid kita membaca salawat. Ya itu. Mungkin buat tambah.
2: Ibu. Saya kira untuk masalah ini sudah jelas ya. Tadi sudah disampaikan bahwa memang bulan Rabiul Awal itu hanya peringatan. Tapi substansi kita bersalawat dan mewujudkan cinta kita kepada Rasul itu sepanjang masa, bukan cuma di Rabiul Awal, tapi sepanjang bulan dan tahun yang kita lalui. Memang ini lanjut ya sedikit terkait dengan bagaimana melakukan pembiasaan terhadap diri kita pribadi maupun terhadap generasi kita, bahwa sesuatu yang baik itu tidak serta-merta, kadang banyak tantangan yang kita hadapi. Makanya untuk meneladani kehidupan dan sirah Nabi itu pertama itu kita harus baca gitu, baca dan tahu. Kalau kita tidak tahu, kita tidak baca, mana mungkin kita bisa mengikuti apa sih yang di apa dianjurkan, yang disunahkan oleh Rasul. Jadi pertama itu baca, kemudian yang kedua amalkan. Jadi ketika kita tahu bahwa oh Nabi itu senyumnya paling manis gitu, itu yang teladan yang paling sederhana gitu. Nabi itu senyumnya paling manis ya. Nabi itu orangnya tidak pendendam. Nah itu hal-hal kecil yang kemudian kita amalkan gitu. Jadi kalau senyumnya paling manis, berarti kepada siapapun kita harus selalu tersenyum. Pemaaf kepada siapapun, ketika orang menyakiti jangan balik menyakiti seharusnya. Karena Rasul itu sampai dilempari dengan kotoran pun Rasul itu tersenyum. Hal-hal kecil itu, tapi memang agak berat ketika kita terapkan dalam kehidupan.
1: Bukan agak, sangat berat.
2: Bukan ya. Itu belum soal ibadah gitu. Yang tadi disampaikan Ibu Kalsum, bahwa ibadahnya Rasul itu sampai kakinya bengkak. Gitu. Kita tidak mungkin menyamai beliau. Tetapi yang teladan kecil yang tadi saya sampaikan, senyum, kemudian pemaaf, tidak pemarah, tidak pendendam, itu saja kita sudah tidak sanggup melaksanakannya. Walaupun memang, tapi memang

0: saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini bahwa tadi di awal saya sudah katakan bahwa ini tidak mudah.
1: Iya, sudah ada telepon.
2: Kita boleh kita angkat dulu ya. Ibu ya. Ada siapa di ujung sana? Selamat. Nah, terputus ya. Bisa coba kembali bergabung. Pendengar, kita masih ada waktu 8 menit loh ya, untuk mimbar agama Islam malam hari ini. Boleh masih bisa. Ibu, oke, kita coba terima dulu. Selamat malam mimbar agama Islam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Bapak? Dengan siapa ini, Bapak?
3: Dengan Abdul di Tidore.
2: Pak Abdul di Tidore, silakan Pak Abdul.
3: Temanya tentang apa ini? Baru monitor.
2: Meneladani Rasulullah.
3: Oh, saya. Alhamdulillahnya temanya sangat luar biasa sekali bahwa apa yang disampaikan tema malam ini luar biasa ke, meneladani Rasulullah. Tapi saya pernah mengikuti halo.
2: Iya, silakan Pak Abdul, lanjutkan, kami dengarkan.
3: Saya pernah mengikuti ceramah ustaz dan ustazah yang begitu luar biasa bahwa ada Rasul pernah bilang Pak anaknya bahwa apa yang beramal dan beramal itu kata Ustaz punya ceramah begitu. Rasul bilang pada Fatimah bahwa beramal dan beramal. Tapi Nabi Ibrahim pernah bilang kepada anaknya, anaknya bahwa setelah ayah meninggal apa yang kamu sembah nak. Tapi di era sekarang ini orang tua hanya mengharapkan anak itu bahwa bekerja dan bekerja saja, tidak mengajarkan tentang hal begitu. Jadi saya mohon kepada ustazah, apapun itu, kalau yang pertama kali mendekatkan kepada anak itu adalah ibunya. Jadi saya harapkan kepada ibu-ibu, ustazah berikan motivasi kepada ibu-ibu bagaimana menerangkan tentang hal-hal menyangkut dengan itu. Beramal dan pada siapa yang kamu sembah, pada siapa begitu setelah ayah meninggal begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul di Tidore. Silakan.
4: Saya coba jawab ya. Pak Abdul biasa beliau tanya ya. Iya, jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan banyak ya oleh Ibu Kalsum maupun Ibu Wahida. Beramal memang karena amal kita harus lebih meningkatkan amal kita, jangan sampai seperti Bu Wahida tadi bilang konsisten dengan melaksanakan ibadah qablu minallah dengan baik ya. Amal harus kita laksanakan terus menerus rutin karena Allah tuh suka yang rutin, biar sedikit tetapi rutin terus istiqamah ya itu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam tadi beliau bilang ya, Nabi Ibrahim alaihissalam bilang kepada anak, orang tua kan menjadi contoh. Al-ummu madrasatul ula, ibu ya, ibu itu pendidik pertama dan utama. Jadi saya selalu bilang bahwa misalnya contoh maghrib ini, orang nonton televisi kan bilang nabi salat sudah, padahal kita orang tersiap. Nah, ini anak bilang, umi sendiri belum siap. Coba kalau kita sudah dengan mukena yang baik, cipu yang baik, mari nak. Kalau yang perempuan kita salat di rumah saja, bila perlu umi yang bawa jadi imam. Nanti suami dengan anak laki-laki di masjid karena kewajiban di masjid. Ini jadi contoh yang baik ya. Jadi ibadah kita laksanakan dengan istiqamah seperti tadi Bu Wahida bilang. Jaga biar sedikit, Allah suka biar sedikit, yang penting rutin. Salawat juga gak demikian. Setiap rutin biar cuma 10 kali kah, yang penting setiap hari ada salawat. Dan jangan lupa Rasulullah juga selalu membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an nanti akan menyinari kita di kubur nanti ya. Jadi hal-hal kecil tadi Ustaz Ibu Wahida juga jelaskan ya, sifat-sifat senyum dari Rasulullah, senyum itu ibadah. Rasulullah juga dermawan. Beliau mau buka puasa ini lapar. Tak orang datang minta beliau kasih, beliau tidak makan. Ikat perutnya dengan batu untuk supaya mengurangi jangan sampai rasa lapar. Itu Rasulullah begitu cinta. Beliau pemaaf seperti yang Ibu Wati bilang, Jadi hal-hal kecil ini mari kita didik anak-anak kita sirahnya.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi contoh untuk mereka tadi, uswatun hasanah lagat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab ayat 21, bahwa di diri Rasulullah sungguh sudah ada suri teladan yang baik untuk kita contohi, dan contohi untuk diri kita juga, anak-anak kita. Mari kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita.
1: Iya, ya, tadi iya, tadi Pak Ablu juga berharap iya, ustazah ya. Karena memang kalau Umi sendiri di BKMT provinsi pasti banyak majelisnya ya. Ibu Wahida juga untuk Kota Ternate, pun Ibu Kalsum juga untuk Aisyah juga pasti juga banyak ya, Ibu ya. Jadi mungkin bisa disampaikan seperti apa di harapan Pak ya, Abdul tadi ya. Iya, jangan anak-anak itu di apa ya, dipesenin kalau nanti jangan cuma kerja aja, tapi ingat amal ibadah gitu ya. Sebenarnya ingin membahas tentang keteladanan Rasulullah ya, tapi waktu kita terbatas Umi, Ibu ya. Enggak apa-apa ya. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi di terakhir pertemuan berikutnya. Boleh silakan untuk
2: sebagai bekal ya, bahwa memang meneladani Rasul di zaman yang modern ini tidak mudah ya, karena dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi itu, bahwa akan ada zaman di mana berpegang teguh pada agama dan sunnah rasanya seperti menggenggam bara api ya. Jadi memang itu sudah diprediksi. Jadi kalaupun kita menghadapi situasi seperti tadi Pak Abdul sampaikan, memang itu yang sudah dinyatakan oleh Rasul, bahwa akan ada ketika orang berpegang teguh kepada agama dan sunnah Nabi itu seperti menggenggam bara api. Jadi panas dan kemudian susah untuk kemudian diwujudkan dalam kehidupan mereka, sehingga memang perlu apa tadi saya sampaikan, baca, amalkan, kemudian konsisten dalam menjalankan seluruh sirah nabawiyah itu. Saya kira itu barangkali sebagai penutup pada kesempatan kita malam hari ini.
0: Iya, Ibu. Saya kalau saya kita closing kasih close. Ibu bertiga salawat sudah. Ya, salawat atau istighfar?
1: Istighfar, Umi.
0: Istighfar, ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama deh.

0: alhamdulillah waktu sudah yang bisa untuk kita. Semoga yeah. menjadi amal kebaikannya, amal jariah
1: Amin.
0: Yang kita berikan, kita berlima, berenam berikan. Sama-sama terima kasih. Wallahu musta'an.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi, Ibu Hajah Masni BSASHMM, Ketua PW BKMT Maluku Utara, Ibu Hajah Wahidawati SHI, Ketua PD BKMT Kota Ternate, Ibu Kalsum Kabalmai, beliau dari Ketua Majelis Tablik Aisyah Maluku Utara. Mudah-mudahan apa yang kita siarkan malam hari ini ya Umi ya, bisa membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah, karena memang meneladani Rasulullah sebagai wujud cinta kepadanya itu tidak serta-merta hanya kita ucapkan aja, tapi dengan perilaku kita juga harus mendukung itu ya, sinyal kita ya. Terima kasih ke ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ansur juga, terima kasih sudah hadir ya. Insya Allah kita akan ketemu di episode berikutnya, pertemuan kita berikutnya di hari Kamis depan. Saya Titi pamit, kita bergabung pendengar bersama dengan program A3 mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang.
3: Kita paham situasinya, kita minta maaf semua.
4: Minta maaf semua.
5: Jual berapa, Pak? Jual beli jabatan ini, Pak?
6: Apa sih, Pak? Sebenarnya, Pak, ada
5: enggak ada.
6: Proyek gimana?
2: KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro. Selanjutnya, Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
7: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
8: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
9: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
10: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
9: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
10: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
9: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
10: Bukan untuk mengurus itu, Pak, yang mulia.
8: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
11: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
10: Tidak ada.
7: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
8: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
12: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
13: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
4: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
14: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikbud mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
15: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya, peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
14: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
16: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA tersebut, ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari, dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
14: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
17: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
18: Karena untuk mendapatkan pendidikan,
17: mendapatkan pendidikan
18: dan mencapai cita-cita.
17: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
18: Menjadi wirausaha.
17: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu, bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
18: tentang itu penjualan online itu.
14: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
20: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
19: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut, situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
1: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
19: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
21: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin.
22: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Majen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
21: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen Pan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
22: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zara.
3: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membantu Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Dijen Heksap. Pembentukan Dijen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjutak mengatakan, pembentukan Dijen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Dijen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjutak.
5: Dan kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal lebih terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
3: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
6: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
23: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
6: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
2: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitikberatkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
6: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
5: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
4: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
6: Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, demikian tadi sudah kita ikuti bersama ya Warta Sentral bersama dengan program A3 Jaringan Berita Nasional. Ternate malam kembali menyapa Anda, saya Titi dan ada Bung Adrian menemani Anda hingga nanti jam 12 malam ya. Masih ada beberapa jam kebersamaan kita untuk malam hari ini. Jangan lewatkan, nanti Anda bisa mengikuti drama radio dan ruang rindu pendengar ya. Tetap bersama kami di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku What Color Is Your Parachute? Sebuah buku fenomenal yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1970 oleh Richard and Bowles. Buku ini sudah terjual lebih dari 10 juta kopi di seluruh dunia dan tetap relevan sampai saat ini. Dulu, buku ini lebih dikenal sebagai panduan untuk mencari pekerjaan. Namun ternyata, What Color Is Your Parachute jauh lebih dari itu. Ia memberikan cara bagi siapa saja, baik pengusaha, karyawan, konsultan, mahasiswa, atau masyarakat, untuk mencari makna dalam karir mereka. Salah satu hal pertama yang bisa kita pelajari dari buku ini adalah pentingnya mengenali kekuatan dan minat kita sendiri. Bowles menyebutnya sebagai parasut, yaitu metafora untuk karir atau pekerjaan yang sesuai dengan diri kita. Disinilah riset dan pengalaman hidup kita berperan. Ada banyak alat yang bisa membantu kita mengidentifikasi minat dan kekuatan. Salah satunya adalah tes minat dan kepribadian seperti Myers-Briggs Indicator atau Strike Finder. Studi yang dilakukan oleh Gallup pada tahun 2018 menunjukkan bahwa karyawan yang bekerja sesuai dengan kekuatan mereka memiliki peluang 6 kali lebih besar untuk merasa terlibat dalam pekerjaan mereka, yang tentu saja berbanding lurus dengan produktivitas yang sangat tinggi. Salah satu pelajaran penting dari What Color Is Parachute adalah bahwa karir bukanlah sesuatu yang statis atau hanya berfokus pada pekerjaan yang kita lakukan saat ini. Karir adalah sebuah perjalanan yang terus berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Buku ini mengajarkan kita untuk melihat karir sebagai proses berkelanjutan yang penuh dengan kemungkinan, bukan hanya sekedar mencari pekerjaan yang ideal. Konsep ini mengingatkan kita pada teori growth mindset yang ditemukan oleh Carol Dweck, yang mengatakan bahwa kemampuan kita tidak terbatas, dan kita bisa terus berkembang jika kita mau berusaha. Penting juga untuk mengingat bahwa kadang-kadang kita harus berani beradaptasi atau bahkan mengganti arah karir. Seperti halnya sebuah cerita sukses dari seorang pengusaha Indonesia yang bernama Farah, yang awalnya bekerja di perusahaan multinasional di bidang keuangan. Namun setelah beberapa tahun merasa tidak puas dengan pekerjaannya, dia memutuskan untuk keluar dan membuka usaha di bidang fashion online. Dengan kerja keras dan ketekunannya, bisnisnya berkembang pesat dan ia saat ini menjadi seorang pengusaha sukses yang bisa menginspirasi banyak orang. Berdasarkan pengalaman banyak orang, ada beberapa best practice yang bisa kita ambil dari buku ini dan juga dari temuan-temuan riset yang relevan. 1. Jangan takut untuk mulai yang kecil. Banyak orang yang merasa terjebak di pekerjaan yang tidak mereka sukai, tapi mereka takut untuk memulai dari awal. Padahal, seringkali langkah pertama adalah yang paling sulit, dan setiap perubahan memerlukan waktu. 2. Terus belajar dan berkembang. Dunia berubah begitu cepat, jadi sangat penting untuk terus mengembangkan keterampilan baru. Dari konsultan hingga pengusaha, semua orang yang sukses selalu berinvestasi dalam diri mereka sendiri. 3. Kelola ekspektasi dan realitas. Ketika memilih karir, kita perlu realistis dengan apa yang kita bisa capai dan dengan tantangan yang mungkin muncul. Jangan lupa untuk menjaga keseimbangan dan inspirasi dan kenyataan. Di Indonesia, kita bisa lihat contoh nyata bagaimana What Color Is Parachute dapat diterapkan. Banyak pekerja muda yang saat ini beralih ke industri digital setelah sebelumnya bekerja di sektor tradisional. Misalnya, seorang lulusan ilmu hukum yang awalnya bekerja sebagai pengacara, kemudian beralih menjadi seorang digital marketer atau content creator. Perubahan ini bukan tanpa alasan. Mereka menyadari bahwa dunia digital memberikan banyak peluang yang lebih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi, apa warna parasut Anda? sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai hidup Anda. Buku ini, buku What Color is Parachute, mengajarkan kita untuk tidak cuma mencari pekerjaan, tetapi mencari tujuan hidup yang lebih besar. Pekerjaan itu harusnya lebih dari sekedar mencari uang, tapi juga tentang menemukan kepuasan dan sebuah makna. Nah, untuk Anda yang masih bingung menentukan arah hidup atau karir, coba buka buku What Color is Parachute.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Sarwenda pendengar melangkah lagi dan ini membawa kita ke menit yang ke-10 dari jam 10 malam waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya. Ini tanggalnya udah tua ya, jadinya baru jam 10 lewat 10 udah sepi jalanan. Gak seramai biasanya gitu kan. Malam untuk semuanya yang masih memilih Pro 1 Ternate supaya teman dengar di malam hari ini, bertahan ya sampai nanti jam 12 malam. Masih bareng sama saya dan ada Bung Adrian malam hari ini. Nanti di 22.30 pendengar, kami hadirkan drama radio untuk Anda. Ceritanya setiap hari, setiap malamnya pasti beda-beda ya. Kalau malam ini dari mana, tentang apa, nantilah sabar. 22.30 waktu Indonesia Timur ya. Ragam kabar Anda masih bisa cek langsung, masuk di portal kami rri.co.id. Banyak banget informasi di situ ya, berita-berita di situ pendengar.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

Masih kami temani Anda di Ternate Malam, pendengar. Untuk selanjutnya kita ikuti drama radio ya. Untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026 ya. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Padang dengan judul Sahabat. Selamat mendengarkan.

0: dapur dan cuci piring.
1: Oh, iya nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya bu, hati-hati ya bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Oh ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya bu.

0: anak ibu udah pulang sekolah?
1: Iya, Bu.
0: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
1: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
0: Iya, kenapa?
1: Kami udah gak temen lagi, Bu.
0: Loh, kenapa, Nak?
1: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
0: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
1: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
0: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
1: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
0: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nine Summers and Ten Autumns, buku yang menceritakan tentang autobiografi Iwan Setiawan dalam perjalanan meniti balik perjalanannya dari sebelum menjadi siapa-siapa sampai di titik dia menjadi seorang direktur di bidang internal client management di New York. Cara penceritaannya menarik dari seorang Iwan Setiawan di bukunya sangatlah menarik. Penggambaran kisah Iwan Setiawan dari seorang anak sopir angkot dan memiliki keterbatasan dalam pendidikan. Di dalam ceritanya, Iwan Setiawan menggambarkan perjalanannya di New York dan kisah masa lalunya dan menghadirkan sosok karakter anak kecil imajinari yang menarik. Kemasan kisah dengan alur maju mundurnya membuat para pembaca serasa tidak pernah bosan akan kisah dari seorang Iwan Setiawan. Selama meniti karir di New York dan mengenang rasa rindunya selama masih berada di kampung halamannya di Kota Batu. Perjalanannya di buku ini dimulai dari pengalaman dirampok oleh para preman di kereta sampai dengan kondisi kota New York yang dingin pada tiap individunya. Nine Summers and Ten Autumns memberikan makna yang begitu indah dalam setiap karakternya. Rasa hangat dari kampung yang dirindukan dan perasaan semangat dan gigih bertahan mengejar mimpi menjadikan buku yang satu ini sangat layak untuk dibaca. Buku ini juga memberikan pesan yang sangat mendalam tentang seberapa berat keadaan seseorang dalam mengejar mimpi yang di ujungnya pasti dapat dia raih. Dengan ketekunan dan usaha serta dalam prosesnya, setiap tantangan pasti akan menerka keteguhan diri yang menjadi jaminan keberhasilan setiap orang di masa depan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dari Elo dengan dirimu, ini sebagai pembuka kita di Ruang Rindu malam ini ya, Kamis 30 Juli 2026 ya. Dan yuk line teleponnya diaktifkan 3125521. Lagunya bebas ya, Ruang Rindu. Yang penting lagu bukan dangdutan dan bukan daerah gitu ya. Mau lagu siapapun, Pop Indonesia boleh. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Malam, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Anto.
0: Pak Anto di mana?
1: Di Ibu.
0: Di Ibu, orang Halbar ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Anto?
1: Selalu baik.
0: Selalu baik. Ada ya, Pak Anto mau dengar lagunya siapa ini?
1: Saya mau dengar lagu Jul Hong Kitong.
0: Apa judulnya?
1: Hong Kitong maksudnya. Lagu barat.
0: Yang nyanyi siapa ya penyanyinya?
1: Terserah, siapa saja. Tapi yang jelas Hong Kitong.
0: Hong?
1: Intinya. Ya, judulnya Hong Kitong. Kalau memang tidak ada lagu itu, kalau memang tidak ada lagu Hong Kitong itu, apa saja?
0: Apa saja? Apa saja ini? Apa aja nih?
1: Maksudnya sesuai dari KECAP mau sudah atau tidak? Robeklah dada ini saja.
0: Oh, robeklah dada ini.
1: Iya. Walaupun orang beda ada gulung orang robek.
0: Ah gitu. Teratak mati ini ya?
1: Waduh. Kalau bilang mati nih, aduh, tong belum kawin lagi, langsung mati nih, bahaya.
0: Makanya jangan suka main robek-robek begitu. Wah, nah bahaya ini ya. Robeklah dada ini. Ade, buat siapa ini? Salamnya.
1: Salam juga for Kak Eca yang lagi tugas. Mm-hmm. Yang ding for orang-orang RRI yang ada di situ. Kru RRI selamat bertugas di sisa waktu malam ini.
0: Iya. Yeah.
1: Dan bagi yang belum tidur,
0: tidur
1: akan
0: sudah
1: masuk di sini di acara apa Ruang Rindu. Kayak orang bisa makin rindu.
0: Oke.
1: Okay. Karena dan kita juga pun bisa rindu lagi kepada yang penyiar ini.
0: Oh gitu ya.
1: Iya. Iya ya, kan itu toh. Karena kalau penyiar ini kan lucu-lucu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Iya, astagfirullah.
0: Kenapa istighfar ketemu setan ya istighfar.
1: Itulah. Ya, kalau orang yang belum kawin begini kan orang bilang wajar kalau mau kesin begini.
0: Oke.
1: Okay. Intinya kalau di saat malam-malam begini, bagi orang yang tidak punya pacar, tong pacaran di radio saja.
0: Ya ampun, kasihan sekali.
1: Iya, itu cuma ya sekarang sementara di rumah dinas ini.
0: Oh gitu.
1: Sendiri ya. Jadi mumpung ada yang teman menyiar ini, dengar-dengar, jadi agak masih banyak yang terhibur.
0: Oke, mudah-mudahan terhibur. Udah, salamnya siapa lagi?
1: Salam juga for Pak Agus yang ada di mana? Di Murutaye. Pak Guru itu.
0: Oh iya.
1: Itu orang dua itu adik kakak.
0: Oh, adik kakak cocok.
1: Iya. Sampai cuma dia kan tugas di Murutaye.
0: Oke, iya.
1: Jadi for cowok-cowok dan cewek-cewek coba jaga masuk kemari untuk gabung di Ruang Rindu. Supaya orang di sini saling melepas rindu di radio.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Iya. Oke, okay, begitu Kakak Eca. Terima kasih.
0: Makasih.
1: Ya, oke, selamat malam.
0: Malam.
1: Selamat ya.
0: Oke, ada siapa tadi ya? Anto ya, di ibu sana ya, di Morotai sana. Terima kasih loh. Bun, kok ngilang Bun? Oh ada ya. Selamat malam Bunda Natalia. Bun? Loh, gak ada suaranya. Terputus ya. Dering kembali yuk. Selamat malam Bunda.
2: Selamat malam Pak Titi cantik.
0: Halo.
2: Baik hati.
0: Apa kabar?
2: Tidak sombong.
0: Gak tahu.
2: Menabung.
0: Gimana kabar Bun malam ini?
2: Baik-baik sayang
0: Pak belum, Titi. Oh, belum pulang kabar ini?
2: Gimana? Belum, ini anak ini belum pulang dari Surabaya Pak Titi. Nanti kalau dia kembali baru saya balik. Temani anak cewek gadis ini.
0: Oh gitu, lama juga ya.
2: Udah satu minggu ada adik, ada anak satu laki, dia anaknya yang kuliah juga di Malang, jadi dia pergi lihat katanya apa,
0: jadi sekalian gitu ini. Ya mumpung ada di tanah Jawa
2: disini. Jadi saya temani begitu, kalau mau berangkat dia kemana-mana nanti saya datang gitu.
0: Oke.
2: Dua anaknya,
0: jadi ditunggu kedatangannya di Ternate ya Bun. Ya
2: oh beres cip mau bawa dengan itu istrinya Pak Sarman, katanya kita sudah janjian mau pergi.
0: Oh katanya. Gitu ya, belum tahu juga beliau kapan datangnya ini ya, katanya masih tunggu-tunggu cuti.
2: Saya bilang sama dia sih, sama Mbak Yati namanya, Mbak Yuni nanti kalau pergi kita sama-sama aja ke sana. Nah, sudah, jadi mau pergi nanti.
0: Si Bunda ditungguin ya.
2: Iya beres pokoknya.
0: Beres. Ini Bunda mau dengar lagunya siapa Bun?
2: Lagunya anu aja Pance sampai kapan?
0: Ya entahlah sampai kapan ya.
2: Sampai kapan kak? Pokoknya hanya lagu aja kan Mbak Titi.
0: Asli ya Pance.
2: Salam-salam ya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Aduh, yang pertama buat Mama Ina udah gabung ya Mbak Titi?
0: Belum, Mama Ina masih belum bangun kayaknya.
2: Mama Ina. Mama Ina ayo gabung, ada Mbak Titi, Ibu Haja Ida juga ya, Dika di Taliabu, Purnama Staria, Pak Din, Pak Ip, ada Ipin juga ya, Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Iuran, Pak Taher, ada juga Pak Andi di Batang ya, Pak Andi Jambi, Pak Laras, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk Putra Tengah, Bang Lai, Bang Windy ya, ada juga Bang Luhut, ada Bang Leman yang di Lampung, ada siapa lagi, pokoknya dirangkul aja buat semua-semua ya Pak Titi. Pak Titinya tetap semangat, pulangnya sebentar hati-hati.
0: Tadi lagu, iya dong pasti hati-hati. Bun, tadi sampai kapan lagunya siapa ya?
2: Pance aja, Pance.
0: Pance. Pance kok enggak dapet ini yang Pance, Bun.
2: Siapa? Siapa nyanyi?
0: Ari Lasso. Ini ada Ari Lasso sama Mike Mohede ini.
2: Oh, atau Mike Mohede aja yang nyanyi ya?
0: Iya ya, suaranya juga cakep pun.
2: Cakep ya, oke itu aja Mike Mohede.
0: Oke.
2: Oke Mbak Titi tetap semangat ya.
0: Terima kasih Bunda.
2: Doa terbaik buat Mbak Titi dan keluarga di rumah. Oke makasih, selamat malam.
0: Makasih, malam.
2: Buang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih Bunda. Oh iya, ada salam dari Bung Ipin, Bun. Katanya sampai kapan, mana tadi ya? Mana tadi? Si, tak bacain dulu ini ya. Oke, salam buat Ibu Natalia. Sampai kapan ke Ternate Tidore ya? Sampai kapan? Sampai sesampai-sampainya. Bung Ipin telepon ya. Bunda Natalia kangen dengar suaranya Bung Ipin katanya. Yuk Bung, jangan cuma di WhatsApp aja Bung Ipin ya. Ini gimana sih, ini ada yang gabung di sini tapi enggak terini ya. Apa sih enggak terini, apa ini ya? Iya, yuk. Oke. Boleh pendengar gabung kembali. Oke, 31255. Oh, udah ini ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Junaidi.
3: Iya.
0: Suaranya Pak Junaidi tuh hampir-hampir mirip sama Bang ini ya, Bung Ahmad Irwan ya.
3: Siapa?
0: Sama orang Bandung.
3: Oh, Bandung.
0: Iya.
3: Oh begitu. Suara empat pas.
0: Gimana Pak Jun kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
3: Kalau cuaca juga sama mungkin dengan Maluku Utara.
0: Iya ini. Request lagunya siapa Pak Jun?
3: Pak spesial ya. Untuk lagu Sugar Candy dari Oscar Harris.
0: Oscar Harris, oke. Salamnya lanjut.
3: Salam, terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan harapan sehat bersama keluarga dan OPT juga. Kita mau kirim saran dulu. Ada orang-orang yang teman-temannya di Tidore sana, Ko Ama, Ko Aipadin juga, Bu Giting. Lalu kemudian Pak Abdur juga ya, lalu kemudian Pak Yasin, kita punya lur Mangga Dua ya, selamat malam dan harapan saya bersama keluarga. Andi Faris, Andi Batam juga, selamat malam dan harapan sehat. Dia di Jelelo, Bung Ono, Butair, Atus yang ada di Goal, lalu kemudian Leo juga. Ada siapa lagi? Ibu Nael juga yang di Manado. Kita juga di sana. Lalu kemudian Ibu Anggreni juga di Manado. Selamat malam dan harapan sehat selalu. Ada siapa ya? Ada Sartono. Siapa nama?
0: Bung Ono.
3: Oh, Ono Tanleo sudah.
0: Sudah.
3: Otis ya di kampis.
0: Bung Otis.
3: Ya, terus di kampis. Kamu bisa ya, selamat malam dan harapan. Lalu, kemudian ada kita orang punya siapa lagi? Ibu Farida yang ada di Sulawesi Tengah. Lalu kemudian ada siapa lagi? Putra Tengah juga. Ada siapa lagi? Oh, Fika yang ada di sana di Manado. Selamat malam dan harapan sehat ya.
0: Oke.
3: Yang lain baru masuk tuh, barangkali bisa dengar nama-nama, bisa salam-salam begitu. Orang siapa? Orang ibu tadi dia bilang baru pulang kawin tadi tuh.
0: Oh iya, siapa tadi ya? Anto, Bung Anto.
3: Anto mana di mana di Tunggut Sungi ka, Goyeng ka, Kiici ka, Mertango ka, di mana nih? Ya. Lalu bapak ini pernah di ibu bikin jembatan di.
0: Oke. Okay.
3: Di sana di ibu.
0: Yeah.
3: Okay, itu dulu. Dapat salam semua ya dari Pak Junaidi.
0: Oke.
3: Okay. Ayah barusan lewat lagi siapa tuh?
0: Bunda Natalia.
3: Itu Natalia. Terima kasih banyak. Dan harapan sehat semua ya.
0: Iya.
3: Semangat buat Titi.
0: Semangat.
3: Jangan semangat. Hampir semua game-game ini jam
0: semua akhirnya. Iya, semua selesai ini.
3: Oke, itu dulu.
0: Oke,
3: terima kasih.
0: Oke, Pak Jun, terima kasih.
3: Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Junaidi di Ambon, Bung Anto tadi di Ibu, dan Bunda Natalia di Palu ya. Ada tiga lagu di sini. Lagu yang Bung Anto request, Robeklah Dada ini dari John Tanamal, dilanjutkan lagunya Bunda Natalia Sampai Kapan dari Mike Mohede, dan Pak Junaidi tadi satu lagu dari Oscar Harris dengan Sugar Candy, ya, tiga lagu pendengar.

0: requestan lagu dari Pak Junaidi tadi ya, Oscar Harris dengan Sugar Candy. Dan tadi Bunda Natalia juga sudah kita putar lagunya, Bun ya, Sampai Kapan dari Mike Mohede. Dan pun tadi Bung Anto, lagu dari Bung Anto tadi lagunya siapa ya? Belahlah dadaku ini gitu ya. Lagi yuk, ada siapa lagi di ujung telepon? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ibu Anggraini di Manado.
0: Bu Anggraini, selamat malam Bu Anggraini.
1: Apa kabar ini, sayang?
0: Baik, Bu. Kayaknya baru pertama kali kita ketemu ya, Bu ya.
1: Oh, ini dengan siapa ini?
0: Ini sama Titi, Bun.
1: Oh, Titi. Oh, sudah dua kali.
0: Oh, sudah dua kali. Ya, ya Allah.
1: Iya.
0: Saya lupa ya, maaf.
1: Titi lupa ini kali toh.
0: Bun, ini mau dengar lagunya siapa, Bun?
1: Ada lagu-lagu apa tersedia ini, Ti?
0: Terserah Bunda lah, mau lagunya siapa nanti kita
1: lagu pilihan tuh, pilihan sendiri.
0: Iya.
1: Oke, lagu Dian Piscesa boleh ya?
0: Dian Piscesa, yang apa ini judulnya, Bun?
1: Judulnya cium perlu ya. Apa itu judulnya?
0: Di sini
1: cium untukmu. Cium untukmu.
0: Oke, kalau di sini adanya yang bisa langsung diputer, Bun, lagu Dian Piscesa yang Aku Untukmu, Kamu Untukku, Bunga-bunga Rindu, Engkau Segalanya, Gerimis di Hatiku, Ku Coba Hidup Sendiri, Satukan Hati Kami, sama Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak.
1: Kau segalanya. Itu aja. Kau segalanya boleh ya?
0: Kau segalanya boleh ya. Apa
1: iya
0: sih ya? Salamnya buat siapa, Bun?
1: Oke. Salam-salam dulu yang paling spesial. Yang lagi tugas, ada Titi yang lagi tugas. Tetap semangat.
0: Semangat. Ya.
1: Dan semangat tuh. Semangat. Salam sehat. Salam sukses buat Titi. Tentunya bersama dengan keluarga tetap dapat salam dari Ibu Anggraini di Manado. Lanjut.
0: Iya.
1: Mau salam Jo, selamat malam ada Bunda El di Manado. Apa kabar? Ada Vika di Manado juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Pak Junaidi di Ambon. Apa kabar Pak Junaidi? Salam sehat. Ada di Ternate juga ada Mama Indah. Apa kabar Mama Indah? Ada Pak Andi. Ada Pak Leman di Lampung. Ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam.
0: Iya.
1: Semuanya salam sehat. Dan sama-sama Jo. Dapat salam dari Ibu Anggraini itu. Oke, kembali ke Kiki yang tugas.
0: Iya.
1: Terima kasih Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Makasih Bu Anggraini, ditunggu lagunya. Langsung kabur ya. Ditunggu lagunya ya, Engkau Segalanya dari Dian Piscesa. Oke, masih dari Manado menelpon kita malam hari ini. Selamat malam Bu Esther. Loh, enggak ada suaranya. Ibu Esther, selamat malam. Loh. Kok enggak ada suaranya? Bu Esther, adakah engkau di sana? Dengar suaraku? Oh, tidak dengar nih ternyata ya. Oh, terima kasih buat Bu Esther kita tadi udah sempat gabungan, tapi suaranya nggak terdengar ya. Bung Ipin ya. Oke. Bung Ipin, makasih Bung Ipin ya. Ini Ibu Esther coba bergabung kembali, tapi kok sudah ditinggalin ya. Selamat malam Bu Esther.
2: Ya, selamat malam. Aduh.
0: Aduh. Suami. Kok suaranya nggak muncul tadi, Bun?
2: Iya. Nggak kedengaran juga suaranya di sini.
0: Oh gitu. Ini juga suaranya Bunda kecil banget, Bu Esther. Ibu Esther Lita, gimana kabarnya?
2: Kabar alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada baik-baik kabar. Baik semuanya ya. Aduh. Bunda Esther mau dengar lagunya siapa?
2: Kenapa?
0: Aduh, kenapa? Ini penelponnya dari luar semua ya. Tadi ada Ibu Anggraini ya.
2: Ya.
0: Ada Bunda.
2: Banyak jago orang dari luar ya.
0: Iya nih, heran deh yang dari luar cepat sekali masuknya ini ya.
2: Barangkali yang dari apa? Yang dari lokal mungkin berbaik hati, kasih kesempatan untuk yang di luar. Barangkali.
0: Bukan berbaik hati Bu Esther, yang dari sini orangnya sudah pada tidur.
2: Tak juga. Enggak, cuma dikasih kesempatan.
0: Oh ya. Gitu ya.
2: Di sana kan orang baik-baik juga. Sama-sama kita yang dari luar.
0: Ada ini Bu Esrita mau dengar lagunya siapa nih? Request lagunya siapa?
2: Dari apa? Dari Dian Piscesa sudah yang ada yang minta.
0: Iya, Dian Piscesa di Bu Anggra, Bu Anggrini ya, Bu
2: Anggrini. Apa dari Tommy Jebi saja?
0: Yang mana?
2: Di sini di batas kota ini.
0: Kota mana ini? Manado?
2: Ya di kota Ternate.
0: Di Ternate. Tommy Jebisa, aduh ya.
2: Di sini di batas kota Ternate.
0: Di batas kota ini, batas kota perbatasan Ternate Manado. Gak ini, Manado, gak ketemu.
2: Ya, biar adil.
0: Oh iya.
2: Biar adil, gak ketemu ternyata.
0: Oke deh, lagunya buat siapa ini?
2: Oke, lagunya tentu yang lagi bertugas, Mbak Titi ya. Terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat, bahagia, dan diberkati terus bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
2: Lanjut menyapa untuk yang katanya Mbak Titi sudah pada tidur. Siapa tahu disalam di Mbak di langsung terbangun ya.
0: Mudah-mudahan lah.
2: Ayo bangun.
0: bangun sahur gitu ya.
2: Oke, ada siapa ya? Ada Pak Haji Jafar, Pak Haji Halil. Apa kabar? Terus yang Pak Abdul, ada Ko Alma, ada Bang Ipin juga. Apa kabar Bang Ipin?
0: Oh, Bang Ipinnya baru bangun tidur. Baru bangun dia malah.
2: Baru bangun, kena dibangunin.
0: Iya kan?
2: Cuma Bang Ipin yang terbangun ya.
0: Iya, yang lain mana ini?
2: Mana? Siapa tahu begitu turun langsung bergabung.
0: Oke.
2: Buktikan, nanti dibuktikan. Oke, lanjut. Ada Bang Arifin juga. Terus ada Ibu Farida yang ada di Palu, yang ada di Luwuk Banggai. Lupa lagi.
0: Bunda Ila di Luwuk Banggai.
2: Bunda Ila. Iya, Bunda Ila. Apa kabar Bunda Ila? Gabung yuk. Terus ada Bang Andi yang ada di Batam. Bang Andi juga yang ada di Jambi. Terus di Fak-Fak ada Bang ini Bang apa ini? Bang Danamoni di barangkali. Oh, Bang Mandiri. Bagus.
0: Ya, waduh. Mandiri. Ini kok malah ngomongin.
2: Dari tadi bilang-bilangnya Bang.
0: Iya ini.
2: Apa yang ada di apa di Fak-Fak? Bang ya ini coba ingat Bang Mandiri ini. Ada Bang Putra Tengah ya. Bang Putra Tengah terus Ibu Farida sudah ya semuanya semua salam kompak. Salam persahabatan, salam satu hati.
0: Oke.
2: Mbak Titi yang baik hati, semangat
0: terus.
2: Terima kasih.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam Bunda Esther, terima kasih Bunda gabungan. Satu lagi yuk. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. karya anak bangsa.
0: Ini kebanyakan keseringan ini yang nasional ini ya.
3: Ya iyalah.
0: Ya iyalah. Siapa ya ini?
3: Bung Benijo di Manado.
0: Oh, Bung Benijo di Manado. Itu kan malam ini dikuasai pendengar dari Manado semuanya deh kayaknya.
3: Masa sih? Ada sudah berapa orang Manado masuk?
0: Dari Manado tadi ada Bunda Bunda Natalia di Palu ya. Bunda Esther Lita, Bunda Esther ya, terus Bunda Anggraini. Oh kan? Ini lagi Bu Benijo juga di Manado juga ya.
3: Iya, tapi dorang itu ini untuk di nasional dorang enggak bisa gabung gitu. Mungkin kenapa ya kalau di nasional dorang enggak.
0: Di nasional
3: kalah cepat carinya soalnya.
0: Iya. Susah. Kalau di nasional itu banyak banget yang gabung, Bung Benny.
3: Seluruh Indonesia kan itu, jadi memang bertarung.
0: Yes, bertarung.
3: Oke deh, ada lagu-lagu Cirebon.
0: Lagunya siapa?
3: Maksudnya, kalau lagu yang mau turun manca apa Indonesia nih?
0: Boleh dua-dua yang ada di sini, mau yang manca atau mau yang lokal?
3: Gede manca aja.
0: Yang apa? Yang siapa yang nyanyi itu kan?
3: Tunggu sebentar. Tahun berapa ini, Bun? Yang mau turun manca?
0: Terserah sih, Bu Benijo mau denger lagunya siapa.
3: Kita coba dari Vince Gill, I Still Believe in You.
0: I Still Believe in You.
3: Vince Gill, vokalisnya Vince Gill.
0: Oke, Vince Gill. Oh, ada. Salamnya buat siapa?
3: Oke, yang tugas Bunda siapa nih?
0: Ini sama Titi.
3: Titi yang tugas ya, tetap semangat, tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya.
0: Amin.
3: Salam sehat selalu, salam untuk keluarga. Kita menyapa, ada Ayu Maluku Tengah, tepatnya Pulau Seram, ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Pak Andi di Batam, Pak Widi Made di Tokyo, terus ada Ica di Bone, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat, Yosi Semarang, Gilang Kertasono, Pak Doni di Prabu Muli juga ya, salam sehat Pak. Ada Rani di Ternate, ada Rani juga di Ternate, ada Alin di Bau-Bau, ada Pak Andi di Batam, terus ada siapa lagi ya? Sehat. Seluruh Oma Anna di Ibu Anna di Sorong juga ada, Ibu Tiara di Kendari dan seluruh fan tanpa terkecuali. Buat Bunda Titi makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benijo dari Manado, ditunggu lagunya ya. Sudah disiapin satu lagu dari Vince Gill, I Still Believe in You. Dan ini Bung Ono di Halbar juga udah gabungan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bung Ono mau request lagu dari The Cranberry yang judulnya All to My Family. Kalau di play, salam hangat buat semua pendengar Pro 1. Terima kasih Bung Ono ya. Kita dengar dulu 3 requestan lagu dari Bunda Anggraini ya. Lagu Dian Piscesa, Engkau Segalanya. Terus siapa ini ya? Ada tuh kan, aku lupa nih kalau lagunya. Kalau banyak yang nelpon ini pendengar ya. Oke. Bunda Esther Lita tadi, lagu dari Tommy J. Pisa, dan juga ada Bung Leman. Oh, bukan Bung Leman, Bung Benijo tuh kan, lagu dari ini ya. Yuk, satu lagi boleh ya pendengar ya, nanggung soalnya, nanggung. Udah gabungan, selamat malam. Nah, ini malam ini spesial luar Ternate kayaknya ya. Bung Andi di Batam.
4: Malah di Permakasar, negara luar.
0: Manado, Batam, Halbar juga luar Ternate sih. Tidore juga luar Ternate, yang Ternate belum ada. Bung Andi di Batam, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, tapi suaranya kecil banget loh.
4: Iya kak.
0: Iya, suaranya tidak sejernih telepon lainnya tadi.
4: Saya sudah berulang kali pakai telepon seluler, nggak bisa terus ya, saya pakai WhatsApp baru bisa.
0: Iya, oke, yuk, ini mau request lagunya siapa?
4: Kotak.
0: Kotak yang apa? Hantam. Malam-malam lagu hantam saja. Oh, yang pelan-pelan saya kira hantam ya. Ya ampun.
4: Ada lagu hantam ada?
0: Ada. Tapi ada. Janganlah itu kalau pagi lah.
4: Ada lagu hantam kotak ya?
0: Ada. Besok pagi baru di request ya atau di 100% Indonesia?
4: Oh, besok ya. Besok ya saya mau dengar juga itu.
0: Iya. Pelan-pelan saja dari kotak disiapkan ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Salamnya salam buat ya, siapa?
4: Mbak Titi, sama operator, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ada Bung Benijo tadi yang sudah lewat, semoga sehat bersama keluarga juga. Mama Indah belum gabung ya?
0: Iya, Mama Indah nggak tahu kemana ini. Kayaknya Mama Indah harus
4: tidur
0: kemana
4: semua.
0: Dulu.
4: Indah, ini kan malam Jumat jadi pada tidur semua kayak.
0: Iya kayaknya. Enggak, mereka baru pulang ini, baru pulang mengaji kayaknya, belum pulang.
4: Oh, saya kira pulang bertapa semua orang Ternate ini sampai enggak ada yang bangun.
0: Iya. Ya, buat siapa lagi?
4: Jumat pakai bertapa ya. Salamnya buat Ko Ipin juga. Pak Junaidi, Ko Ai, Ko Buce, Ko Al, siapa lagi? Ko Andi di Bacan. Ibu Farida, Pak Widi, Bunda Esterlita tadi, Bunda Natalia, Bunda Els dan semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Iya.
4: Terima kasih Mbak Titi.
0: Makasih Bung Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ada 4 lagu di sini ya. Kita dengarkan dulu pendengar, kalau enggak cukup waktu berarti yang belum gabungan hari ini belum beruntung Anda. Dan PC 1 terlebih dahulu.

0: In You. Sebagai lagu terakhir, makasih untuk semuanya. Mohon maaf yang gak sempat putar lagunya, yang gak sempat gabung juga boleh gabungan besok malam. Saya Titi pamit dan juga Bung Adrian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Vince, we need to talk to you for just a second. Vince, look over this way, would you?

Pendengar, seiring terdengarnya irama musik ini, maka berakhir sudah kami menyelenggarakan program siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Titi, teknik studio Bung Adrian, serta rekan-rekan di Pemanjer Kayu Merah, sampaikan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi Jumat 31 Juli 2026. Bersama saya Iqbal Kutaman, Teknik Studio Dani Prayoga. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Iqbal Kutaman kembali menemani Anda untuk di Ternate pagi ini. Dan bersama operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Semoga di pagi hari ini pendengar ya, semoga semua diberi kesehatan ya dan kelancaran dalam beraktivitas di hari Jumat hari ini ya, Jumat 31 Juli 2026. Tentunya semoga aktivitas Anda dan perjalanan Anda di perjalanan Anda ya di pagi hari ini semuanya berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Baik pendengar, untuk di Ternate pagi ini tentunya ya Iqbal akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi Anda tentunya pendengar. Dan kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk kumandang azan subuh hari ini jatuh pada pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muhajir, surah Kaf ayat 31 dan seterusnya.

我的面。

Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk di pagi hari ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu religi tentunya untuk menemani suasana pagi Anda yang penuh berkah ini ya di hari Jumat. Ya mudah-mudahan hari Jumat ini tentunya ya di pagi hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 5 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tentunya selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai ya, yang ada di Kabupaten Halmahera Timur juga. Terima kasih ya Anda tetap setia mendengarkan kami tentunya ya di pagi hari ini. Ya, dan pendengar dimanapun Anda berada untuk hari ini ya Jumat 31 Juli 2026 ya, berbagai program ya akan kami hadirkan tentunya rangkaian acara ya di hari Jumat ini. Nanti bisa Anda dengarkan juga ya pendengar untuk mimbar agama ya, untuk panggilan Jumat ya pendengar ya, untuk di hari ini panggilan Jumat, dan juga ada dialog nanti ya Ternate pagi ini pendengar, untuk dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini. Nanti akan ada narasumber yaitu Bapak Rian Arvin, ini selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Malut, dan juga ada Bapak Kris Syamsuddin, ini Kabid Destinasi Disparekraf Maluku Utara, dengan tema yang akan dibahas nanti yaitu pariwisata berbasis indikasi geografis. Nanti juga Anda bisa bergabung pendengar ya untuk di dialog interaktif, dan nanti akan dipandu oleh Diah Ayesa tentunya pendengar ya. Bisa bergabung nanti ya untuk Anda yang ingin bertanya ataupun yang ingin bergabung ya untuk berinteraksi tentunya pendengar. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, nanti juga ada kiprah desa ya untuk di hari Jumat ini. Untuk kiprah desa bidang agama Islam nanti bersama Ustadz Ubas ya, ini Bapak Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Dan tema yang akan dibahas nanti untuk di kiprah desa yaitu jangan biarkan masa tuamu sengsara pendengar ya. Oke, dan untuk panggilan Jumat pendengar nanti, ya, untuk panggilan Jumat nanti tema yang akan dibahas yaitu sehat reproduksi, kunci generasi sehat ya. Dan nanti bersama Ibu Haja Masni BSA SHMM ya, atau Umi selaku Ketua PW BKMT Maluku Utara, dan juga ada Ibu Bidan Haja Rosdiana Turui SPD STR Kep MKes, ini selaku Koordinator PW BKMT bidang kesehatan, dan juga ada Ibu Asna Hamid SKM, ini selaku Ketua Pokja 4 TP PKK Kota Ternate ya. Tentunya untuk rangkaian program ini pendengar bisa Anda dengarkan ya di RRI Pro 1 Ternate, dan Anda juga bisa bergabung. Oke pendengar, menemani Anda di pagi hari ini, kali ini ada lagu dari Opik featuring Reza dengan judul Engkau Tak Sendiri. Tetap bersama kami.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

0: gitu loh, Lela. Sintan, ikut Sintan, Sintan.
1: Iya, Sintan, Intan.
0: Eh, Intan, Intan, sini, sini, kak, dulu, duduk, duduk, sini, sini, duduk, duduk. Eh, gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Eh, gak usah, gabung-gabung sama kita
0: di sini. Gitu loh, Intan, sana kita duduk.
2: Iya, udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa?
1: Eh, kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keletanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk di Ternate pagi ini ya pendengar. Dan mohon maaf untuk kuliah subuh pada pagi hari ini ya belum bisa dihadirkan ya. Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu dan lain kesempatan bisa kami hadirkan kembali untuk kuliah subuh ya. Dan pendengar tentunya masih kami temani Anda dengan lagu-lagu bernuansa Islam ya di pagi hari ini pendengar. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan, ada beragam informasi ya dari daerah Maluku Utara di Warta Pagi. Bisa Anda dengarkan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, selanjutnya kami temani Anda dengan lagu dari Kamila dengan judul Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tetap bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat terdengar, dan sang anak bertanya perlahan.
2: Tuhan, jika aku harus pergi sekarang, bolehkah kamu memberitahuku nama malaikatku itu?
1: Kamu akan memanggil malaikatmu ibu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sektor pertanian. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terus mendorong penguatan peran badan usaha milik daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, dan di program 4 di 95,1 MHz. Bersama saya, Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Jumat 31 Juli 2026.

Berita pertama, Saudara Bupati Halmahera Tengah, Ikram M. Sangaji, memimpin rapat bersama Kepala Dinas Pertanian dan jajaran di ruang rapat Bupati

0: membahas strategi penanganan dampak musim kemarau. Pertemuan yang digelar pada 30 Juli tersebut difokuskan pada upaya menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian melalui pemetaan sumber-sumber air yang potensial berdasarkan hasil paparan dan evaluasi kondisi pengairan di wilayah pertanian. Dalam rapat itu, pemerintah daerah juga menetapkan arah pengembangan sektor pertanian secara menyeluruh. Perencanaan tidak hanya difokuskan pada penyediaan air, tetapi juga mencakup metode penanaman, proses budidaya hingga tahapan panen agar produktivitas pertanian tetap terjaga selama musim kemarau. Selain peningkatan produksi, perhatian juga diberikan pada pemasaran hasil pertanian. Pemerintah daerah mendorong pendataan potensi lahan dan pasar, sekaligus memprioritaskan pengembangan komoditas hortikultura, khususnya sayur dan cabai. Penanganan serta pemanenan cabai di wilayah Tilope akan diperkuat melalui kerjasama dengan perusahaan daerah guna mendukung stabilitas produksi dan distribusi. Di sektor peternakan, pengembangan diarahkan pada program penggemukan sapi di wilayah Weda Selatan, sementara pembangunan kandang percontohan direncanakan di Banemo. Pemerintah daerah juga meminta penataan persyaratan pembangunan jalan tani agar sesuai ketentuan, mengingat lahan yang akan digunakan telah dinyatakan tidak dalam status sengketa sehingga proses pembangunan dapat dilanjutkan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Pertanian diminta menghitung kebutuhan anggaran dan seluruh program ketahanan pangan secara menyeluruh. Hasil perencanaan tersebut akan dibahas bersama DPRD pada pekan depan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Halmahera Tengah. Sementara itu, saudara, BPBD Kota Tidore Kepulauan distribusi air bersih di sejumlah kelurahan yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Diah Alesa.
1: Terkait dengan La Nina ini untuk Kota Tidore Kepulauan sudah berdampak.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tidore Kepulauan bergerak cepat mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah pegunungan guna mengatasi kekurangan air akibat musim kemarau. Kepala BPBD Kota Tidore Kepulauan Muhammad Abu Bakar saat dikonfirmasi mengatakan distribusi air bersih dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah meningkatnya suhu dan berkurangnya sumber air. Ia menjelaskan, wilayah yang menjadi prioritas penyaluran antara lain Kelurahan Gurabunga serta beberapa kelurahan lain di tengah kawasan pegunungan yang berdampak kekeringan.
1: Kurang lebih 3 minggu ini kami selalu berkoordinasi dengan kelurahan yang ada setempat yang berdampak. Kami akan melakukan suplai air bersih agar masyarakat menghindar dari kekurangan air bersih yang ada di pegunungan.
2: Menurut Muhammad Abu Bakar, bantuan air bersih tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, tetapi juga untuk mendukung aktivitas pertanian. Sementara itu, Abdullah warga Gurabunga mengatakan bantuan air bersih yang diberikan BPBD sangat membantu warga termasuk memenuhi kebutuhan lahan pertanian.
3: Kami sangat merasakan dampak musim kemarau yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pelayanan distribusi air bersih oleh BPBD yang menjangkau hingga area perkebunan membantu kami dalam memenuhi kebutuhan air dan menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian.
2: Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui BPBD berharap langkah pendistribusian air bersih dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau, sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang dirasakan warga di daerah pegunungan. Pendistribusian air ini juga dilakukan di Kelurahan Florora, Kalaodi, dan Dusun Lada Ake, Kelurahan Jaya Kota Tidore Kepulauan. Reporter Dia Ayesa melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, pemerintah Provinsi Maluku Utara memperketat pengawasan terhadap berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan melalui forum koordinasi yang melibatkan aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pemerintah menegaskan komitmennya memberantas praktik illegal fishing termasuk pengeboman ikan yang dinilai mengancam keberlanjutan sumber daya laut. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
4: Pengeboman ikan Ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
5: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya menekan berbagai pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Langkah itu diwujudkan melalui Forum Koordinasi Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan yang digelar di Gaya Hotel Ternate pada Kamis pagi. Forum ini dihadiri berbagai kepentingan, mulai dari TNI Angkatan Laut, Polda Maluku Utara melalui Direktorat Polairut, PSDKP, KSOP, Dinas Perhubungan, hingga organisasi pemerhati lingkungan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Kadrila Ece, mengatakan, forum tersebut bertujuan menyatukan langkah dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Maluku Utara, khususnya pada zona kewenangan provinsi.
4: Ya, kita berkoordinasi ini dalam rangka melakukan pengawasan terkait pelanggaran-pelanggaran hukum di laut, yang mana wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada zona 0 sampai 12 mil proses pengawasannya. Selanjutnya di atas 12 mil.
5: Kadri menegaskan, pengawasan akan diperketat sesuai arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Choanda. Sasaran pengawasan tidak hanya praktik illegal fishing, tetapi juga berbagai aktivitas eksploitasi sumber daya laut, termasuk penempatan rumpun yang tidak sesuai ketentuan. Menurut mantan pejabat sementara Bupati Halmahera Selatan, penertiban akan dilakukan terhadap rumpun milik nelayan lokal maupun yang berasal dari luar daerah, baik di wilayah kemenangan provinsi maupun perairan di atas 12 mil yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara itu, praktik penangkapan ikan secara ilegal, terutama menggunakan bahan peledak, dipastikan tidak akan mendapatkan toleransi. DKP Maluku Utara menyatakan seluruh pelaku akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kadri menyebut, beberapa hari terakhir, Aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP telah menangkap sejumlah pelaku illegal fishing di beberapa wilayah di Maluku Utara. Tindakan tegas ini dinilai penting untuk melindungi potensi sumber daya perikanan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
4: Seperti pengaboman, kita ketahui bersama bahwa pengeboman ikan ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan.
5: Melalui forum koordinasi ini, Kadri berharap kolaborasi antar instansi semakin kuat, sehingga pengawasan di laut berjalan lebih efektif, dan kelestarian sumber daya kelautan tetap terjaga untuk kepentingan masyarakat serta generasi mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Rizky Khairul Rifat, mendampingi Direksi Badan Usaha Milik Daerah PT Perdana Cipta Mandiri saat penandatanganan kontrak kerja sama dengan PT Antam Persero TBK di Antam Office Building, Jakarta Selatan. Penandatanganan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kemitraan antara BUMD daerah dan perusahaan nasional. Kontrak kerjasama itu mencakup jasa pengupasan, pemuatan, pengapalan, serta penyewaan alat berat untuk mendukung kegiatan pertambangan biji nikel pada unit bisnis pertambangan nikel Maluku Utara. Kerjasama tersebut diharapkan mampu meningkatkan kontribusi PT Perdana Cipta Mandiri dalam mendukung operasional sektor pertambangan. Sekda Rizky Rifat menilai kerjasama ini menjadi wujud meningkatnya kepercayaan terhadap kemampuan BUMD dalam menjalankan peran strategis. Kemitraan tersebut juga diharapkan memperkuat posisi perusahaan daerah sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain mendukung pengembangan usaha BUMD, kolaborasi dengan PT Antam juga diharapkan membuka peluang yang lebih luas bagi pemberdayaan tenaga kerja dan peningkatan kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Halmahera Timur. Pemerintah daerah optimis sinergi tersebut akan memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Penandatanganan kontrak ini menjadi momentum untuk mempererat kerjasama antara pemerintah daerah, BUMD, dan perusahaan nasional dalam mendukung pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan. Kedepan PT Perdana Cipta Mandiri diharapkan mampu mengoptimalkan perannya sebagai perusahaan daerah yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Berita terakhir, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula telah bekerjasama dengan Telkom Ternate untuk melaksanakan sosialisasi berbasis elektronik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
6: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula telah bekerja sama dengan Telkom Ternate untuk melaksanakan sosialisasi berbasis elektronik atau SPBE. Hal ini dilakukan guna mendukung percepatan transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kegiatan tersebut diikuti oleh keterwakilan 8 instansi yang dilaksanakan di kantor Diskon Info Kepulauan Sula. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepulauan Sula, Basiluddin Labesi, menyampaikan SPBI merupakan salah satu pilar penentu yang mengikat 3 instrumen besar penilaian daerah dari pusat, yakni Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah atau IPPD, Evaluasi Reformasi Birokrasi atau RB, dan berdampak pada insentif fiskal.
7: Jadi SPB yang kami selenggarakan hari ini merupakan salah satu pilar penentu yang mengikat 3 instrumen penting dalam penilaian pemerintah pusat kepada kami yang ada di daerah. 3 isu sentral yang menjadi prioritas dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah atau IPPD. Kemudian yang kedua adalah Evaluasi Reformasi Birokrasi. Dan yang ketiga tentu kepatuhan dan ketaatan kita dalam penerapan SPB ini akan berdampak terhadap insentif fiskal yang akan diterima oleh daerah nantinya. Perlu kami tegaskan lagi bahwa SBBE ini,
6: ia pun menegaskan keberhasilan SBBE di daerah tidak hanya tugas Kominfo, melainkan menjadi tanggung jawab secara kolektif seluruh lintas OPD, yang dimana kegagalan satu instansi dalam mengintegrasikan sistem akan menurunkan indeks SBBE, merusak nilai IPPD, menjatuhkan predikat RB, dan akhirnya membatalkan insentif fiskal. Untuk itu Basiluddin berharap melalui sosialisasi ini para peserta saling menyelaraskan persepsi, menyusun arsitektur aplikasi yang terintegrasi tanpa sekat sektoral. Hal ini penting dalam membangun birokrasi yang lincah, akuntabel, dan berbasis digital demi kesejahteraan masyarakat. Reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Turakia Syamsudin. Undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda ikuti untuk penyampaian warta pagi produksi RRI Ternate. Baik pendengar, untuk menemani Anda di Ternate pagi ini, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga rangkaian informasi ya. Dan tentunya nanti juga ada program-program yang dapat Anda dengarkan ya di Ternate pagi ini. Ada Kipra Desa bidang agama Islam ya untuk hari ini, dan nanti juga ada dialog interaktif pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kemudian nanti juga ada panggilan Jumat ya pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, jangan kemana-mana, lagu-lagu bagus masih kami hadirkan menemani Anda, dan tetap semangat di pagi hari ini tentunya untuk Anda di hari ini. Semoga aktivitas yang akan Anda kerjakan nanti semuanya berjalan dengan lancar.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno wise yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Baik pendengar, masih di Ternate pagi ini dan masih kami hadirkan ya beragam informasi dan lagu-lagu pilihan tentunya. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada di pagi hari ini, tentunya dengan segala kesibukannya ya di pagi hari ini. Tentunya kalau kita melihat ya di kota Ternate ini, apalagi untuk di wilayah Maluku Utara, kalau pagi hari tentunya ada yang sedang bersiap ya berangkat ke kantor tentunya ya, ada juga yang akan bersiap-siap mengantarkan putra putrinya ke sekolah ya, ataupun di pagi hari ini ada yang menuju pasar ya untuk berbelanja, ataupun ada juga yang mempersiapkan diri akan melaut mencari rezeki hingga memulai berbagai aktivitas lainnya. Di hari ini Jumat 31 Juli 2026 tentunya di akhir bulan ya, untuk di bulan Juli, dan besok kita sudah memasuki bulan baru, bulan Agustus ya. Semoga apa yang Anda rencanakan di bulan Agustus nanti semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda pendengar di pagi hari ini juga yang lagi menikmati secangkir kopi ataupun teh hangat di rumah ya, terima kasih Anda telah memilih RRI Pro 1 Ternate sebagai teman mengawali hari. Dan tentunya pendengar, kita masih berbagi informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini. Ini ada informasi mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini wilayah Maluku Utara, Jumat 31 Juli 2026. Ya, untuk pagi hari pendengar, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore nanti, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Ini cuaca dari pagi sampai sore, ini sangat bersahabat ya. Mudah-mudahan rencana Anda semuanya berjalan dengan lancar. Dan untuk peringatan dini cuaca pendengar, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Ya, cuaca bersahabat tapi ini berpotensi juga ya pendengar ya, peningkatan kecepatan angin. Jadi untuk Anda juga yang akan melakukan perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya. Kalaupun tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Ya, untuk suhu udara 28 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara 65% sampai dengan 80%. Untuk angin dari tenggara hingga barat laut ini 10 sampai dengan 35 km per jam. Untuk gelombang 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Untuk peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Dan pendengar, selanjutnya pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti kiprah desa bidang agama Islam. Untuk pagi hari ini tema yang akan dibahas ya, yaitu jangan biarkan masa tuamu sengsara. Ini akan bersama Ustadz Ubas nih, dan juga bersama Bapak Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI selaku Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, dan juga ada Ibu Dr. Hajah Asmiah Haji Hukum Pemerhati Umat. Ya, dan kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Kipra Desa Bidang Agama Islam. Ah, ini dia. Ya. Jadi Kipra Desa terus tampil di malam Jumat jam 7 malam dan di pagi hari jam 6:30. Ah, itu biasa dompe jadwal badengar itu. Om-om dorang dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung supaya jelas dan terang benderang, ya. Dorang semua di hall-hall, di kampung-kampung, di kelurahan, di desa semua on standby. Ubas hari ini ada punya tamu khusus, ya. Ada punya tamu ini tidak sebarang tamu kata orang, ya. Jadi coba oni badengar baik-baik. Tamu ini juga ada pernah menyiar juga. Ya, siapakah dia kalau bukan Ibu Dr. Haja Asmiah Haji Hukum. Ah, ini dia pemerhati umat Muslim muslimah di Maluku Utara. Assalamualaikum Ibu Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, itu suara-suara keren. Suara-suara ini suara anak muda ini, jangan ngunis sabaran-sabaran, ya. Ini dia suara anak muda, tidak sembarang suara yang tampil dan keluar itu. Mudah-mudahan dorang semua om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung di sana, ya. Baik, selama 25 menit kurang lebih kita akan kupas. Tompe judul ini, dengar baik-baik ngoni om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung. Jangan biarkan masa tuamu sengsara. Ah, ini model apa depi sengsara? Ah, asal mengikuti saja. Ya, tapi sebelum tong kupas, saya dengan Ibu Haji, ya, dan akan tong jawab beberapa pertanyaan. Tong akan mempilih silaturahim biasa, tong pi jadwal rutin itu, ya. Pertama, Ibu Haja ke tong dua pi silaturahmi di mana? Di Kota Ternate.
1: Iya.
0: Di mana itu kira-kira? Ibu Haji pe koleha-koleha ada di mana itu?
1: Iya, banyak ya di ya, ya. Antaranya itu di Majelis Taklim,
0: ya,
1: ya Nurul Hikmah, Imam Bonjol,
0: ya.
1: Kemudian Majelis Taklim Mul Al Hidayah di Tanah Masjid.
0: Itu dia.
1: Kemudian ada Majelis Taklim yang ada disebut dengan para mualaf-mualaf,
0: oh,
1: ya, yang di Masjid Al Munawar itu. Mereka sekarang dari ada kegiatan ngaji di rumah saya.
0: Oke, mau dipadengar ya ibu-ibu tadi itu tong silaturahmi. Kemudian jangan tong lupa Ibu Haja di himo-himo.
1: Himo-himo yang saya pernah isi.
0: Iya, dorang juga
1: luar
0: ikut
1: biasa.
0: Padengar.
1: Udah, ya. Mereka bagus.
0: Dorang juga ikut padengar.
1: Iya.
0: Ya. Ini kan di situ di himo-himo kan sudah lansia sesore ya.
1: Saya ini
0: Tompi. Oh, ini semua setengah-setengah anam itu.
1: Saya Tompi, om-om bibi-bibi ya, di sana.
0: Om-om bibi-bibi dorang.
1: Yang ada di sana.
0: Ya, tong doakan ngoni supaya ngoni sehat walafiat, selalu ngoni bugar. Walaupun ngoni di asrama kan, tapi saya jangan lupa ibadah.
1: Ah. Ya saya ini Ustaz. Nah. Sekarang lagi mereka lagi gencar-gencar mengaji.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi semua itu mereka dia. Udah ada yang sudah khatam juz 30,
0: iya.
1: Ada yang baru mulai, ada yang sudah bisa membaca Al-Qur'an, ini luar biasa ini.
0: Iya, itu dia ya. Terus Haji Halil di Ngade, beliau ini tolong doakan supaya selalu sehat.
1: Amin.
0: Sudah umur 100 tahun. Tego-tego mesabia, hotu-hotu mesabia. Ini Haji Halil. Haji Kadir juga hampir di Kasturian.
1: Oh, hampir Kasturian.
0: Hampir tego-tego mesabia itu. Udin Dino dan Udin Jojo di Toloko. Dora di Kota Ternate. Kemudian, aduh, tong mesti silaturahmi begini ini Kosam membuat apa deh baca cerita itu? Duduk apa Kosam?
1: Iya.
0: Ya, ya, ya. Kemudian Ahmad Kamil, Pak Yasin, Habar Pui, aduh, Om Mail di Mangga Dua. Ngoni coba ngoni duduk ke bawah. Ngoni walaupun ngoni hari ini saat ini ngoni kondisi kurang stabil, terus ngoni buat terapi, ya, jangan ngoni marah-marah, tapi harus tertib. Itu Bung Mail. Tong pigi di Todore, nombinan Todore ya,
1: dulu
0: nombinan Todore, ya. Bung Yaya Kemudian Bung Muhammad Rumaliar, dan semua yang tontara bisa sebut satu persatu. Maaf ya, orang di Gurabunga, ya toh di Mareku, di Ome, ya. Kemudian semua orang di Mafututu, di Maitara semua. Lalu dibacan. Ainkan tongku pesakan banyak, tontara bisa sudah 5 menit tong silaturahmi. Sudah cukup ya?
1: Saya.
0: Sudah cukup. Sekarang tong mau bahas torang pe topik ya Ibu Haji.
1: Saya.
0: Torang pe topik ini
1: topiknya menarik nih topiknya.
0: Jangan biarkan masa tuamu sengsara.
1: Sengsara.
0: Coba tong mau persilakan dulu Ibu Haji ini torang pe topik ini menarik.
1: Ya,
0: jangan tong kasih biar itu pe tua baru sengsara akan.
1: Saya. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini topik yang menarik sekali.
0: Iya.
1: Katakanlah fenomena yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat itu, orang tua-tua tuh kadang-kadang jadi tumpuan apa ya istilah
0: harapannya
1: anak-anak. Padahal sebetulnya sesuai dengan judul tadi, harusnya masa tua itu masa bahagia.
0: Yeah.
1: Hormon kebahagiaan tuh lebih banyak di masa tua daripada masa muda. Masa muda tuh masa bekerja ya, mencari sesuatu. Nah, pada tua ini yang kita menikmati apa yang kita lakukan pada masa muda. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman di surat Al-Hasyr ayat 18, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, hai orang yang bertakwa, bertakwalah dengan sebaik-baiknya. Tapi ingat bahwa seharusnya sebagai hamba Allah itu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi akhir hidup dan pada masa dia mengalami awal kehidupannya itu akhirat. Sehingga ayat ini menggambarkan kepada kita bahwa persiapan itu sudah kita lakukan. Kalau kita lihat dengan fenomena yang ada, kita ini dulu ya Ustadz Basir saya ya sudah kerja ya, sudah memberikan dan ada hasil yang kita nikmati, yaitu anak-anak kita udah sekolah, udah kerja. Nah, ini berarti kita yang sudah tua ini harus jangan sengsara lagi. Dulu tong sudah sengsara sudah. Sekarang tong menikmati. Nah, menikmatinya bagaimana? Rasulullah bersabda, khairun nas man dhala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya orang itu adalah dia panjang umurnya, baik bagus amal ibadahnya. Nah, barangkali dengan momen ini, dengan hadis ini membuka motivasi bahwa kita sekarang tak usah cari-cari uang, tak usah cari apa-apa, tuh santai saja, tapi diisi dengan ibadah, persiapan untuk menghadapi kehidupan baru di akhirat nanti.
0: Iya, itu dorang sudah dengar ya, ada komentar-komentar sampai Ibu Haja Dr. Haja Asmia Haji Hukum pemerhati ya, pemerhati umat Islam bagi wanita dan laki-laki nubina. Nah, jadi begini, Ubas mau terjemahkan lagi, agar masa tuamu kelak tidak sengsara, ya, tidak sengsara itu maksudnya tidak menderita begitu, ya, di masa tua tidak menderita, walaupun sedempa nongka tidak menderita, ya, artinya harus menjaga kesehatan tubuh,
1: ya, betul,
0: ya, ketorang jaga kesehatan tubuh dan apa? Ya selalu hemat. Tompi kesehatan tubuh ini jangan nanti seumur sore setengah anak baru jaga, tetapi dari awal dari muda tonjaga tompi kesehatan. Kalau tidur itu tepat waktu, kalau makan tepat waktu, kalau makan jangan sorodo sabaran.
1: Saya.
0: Artinya perut ini bukan seperti tas plastik atau kantong plastik. Semua sayur masuk, bagia masuk, ikan goreng masuk, batata masuk, katupa masuk, bubengka masuk, poci-poci masuk. Nah, itu jangan, karena tidak sama dengan kantong plastik. Tadi Ibu Haji so bilang, ya sebaik-baiknya manusia khairun nas, ya khairun nas. Sebaik-baiknya manusia adalah panjang umur. Tetapi syarat dengan amal-amal kebajikan. Ah, ini ya, tompe topik ini supaya jelas, karena kita orang ini sudah masuk 9 menit. Baik, saya kira tompe topik ini supaya atau Ibu Haji tambah
1: saya,
0: satu
1: menit. Sudah.
0: Boleh ya.
1: Barangkali ada pertanyaan.
2: kita jawab. Iya. Jadi begini, tompe umur panjang ini, Ibu Haji,
1: saya
2: jangan terlalu bakar lota.
1: Nah, itu dia.
2: Iya kan?
1: Jadi,
2: jangan terlalu basah turu.
1: Saya. Jadi ini ya Allah bersumpah itu wal asri itu.
2: Iya.
1: Itu kita harus perhatikan itu. Jadi manusia itu rugi.
2: Iya.
1: Innal insana lafi khusrin itu ya.
2: Iya.
1: Rugi, ruginya itu seperti tadi Ustaz bilang. Jadi waktu dipergunakan bukan ibadah tapi karlota.
2: Karlota. Banyak silaturahim.
1: Saya.
2: Orang pebatas tanah.
1: Saya
2: kobongoni pe kobong-kobong iya. Om-om dan bibi-bibi itu walaupun dong pe kobong sebah hutang. Rumpu-rumpu so tumbuh naik.
1: Saya.
2: Orang pe batas orang punya.
1: Saya.
2: Jangan coba-coba ngoni kasih sorong.
1: Ah, bahaya tuh.
2: Coba ngoni kali 6 cm kali 7 lapis tanah ke bawah.
1: Saya.
2: Itu nanti di akhirat itu karung dia baru tanah itu kumpikul.
1: Ya Allah ya.
2: Kalau 6 senti, ngomong bilang cuma 6 senti saja kong. Jangan bilang saja kong. 6 senti ke sana, turun ke bawah 7 lapis tanah saya. Berapa ribu, berapa juta ton. Ngomong karung lah pikul di bahu. Tunggu hari kiamat, tunggu hisap datang, baru timbang kong ngomong. Kosa kata Rara kira-kira.
1: Iya.
2: Nah, jontong kasih ingat saja.
1: Saya, ya. Betul, betul.
2: Tong kasih ingat saja saya. Dorang, ya.
1: Iya,
2: supaya
1: iya,
2: di masa tua juga bye-bye. Jangan ngoni so di masa tua 40, 50, 60, ngoni so di panongka, ya kan?
1: Berarti ini Ustaz ya, sudah terlalu mikir-mikir apa-apa, bahkan ketika kita sudah usia begini sudah mikir bagaimana setelah kita meninggal, anak-anak itu terbukulai.
2: Iya.
1: Contohnya kalau ada tanah-tanah, ada warisan, ada tompi kekayaan, sudah ikhlas bagi pada orang
2: bagi,
1: sudah.
2: Bagi.
1: Nah, kalaupun memang ada yang berpendapat bahwa sesudah meninggal baru dibagi, tapi setidak-tidaknya sudah memberikan suara. Ini ngoni di sini ya, jangan berkulai. Ngoni di sebatas ini ya, anak ini si A, si B, sehingga pada saat kita tidak ada mereka sudah aman ya.
2: Iya, dan yang paling bahaya ini kan begini Bu Haji. Ini bukan berarti tong menuduh orang ya.
1: Tidak.
2: Batas tanah.
1: Saya.
2: Orang sepi Jakarta 10 tahun yang lalu.
1: Nah, itu dia.
2: Dong kasih pindah.
1: Itu masalah. Subhanallah.
2: Ya, dong kasih pindah itu batas. Dong kasih pindah lah sesadiki. 10 meter. Coba 10 meter kali 7 lapis tanah ke bawah. Ngoni mampu pikul.
1: Nah, iya.
2: Satu. Kedua, kalau orang pelahan, orang pe cengke, pala, dosok kasih tanggung jawab, jangan niruci.
1: Saya.
2: Kalau dia, kalau di hasil 100 kilo, 100 kilo.
1: Saya.
2: Jangan 100 kilo, kalau bilang 25 kilo. Baru yang 75 kilo ada di mana?
1: Itu Ustaz, saya ingat salah satu hadis yang mengatakan bahwa ketika kita berada di yaumil kiamah nanti, tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada ringgit, tidak ada real ya, tidak ada uang lah. Adanya tuh amal. Nah, ketika kita mengambil barangnya orang, ya di sini tanah petik, barangnya orang kan banyak, termasuk Ustaz bilang tadi tanah. Maka orang yang bersangkutan akan datang kepada kita dan menyatakan kepada malaikat, ya malaikat, saya masih berurusan dengan orang itu, jangan dulu masuk dia di surga. Kenapa si fulan ini ketika di dunia tanah saya diambil? Terus apa yang terjadi Ustaz? Orang ini minta bayar. Bayar kan tidak ada uang. Maka orang ini minta bayar dengan amal. Amal perbuatan. Subhanallah.
2: Okay, kita habis. Jadi sekarang tong jawab dong pertanyaan.
1: Saya.
2: Mudah-mudahan 4 pertanyaan ini bisa selesai.
1: Oke. Okay.
2: Saya kahar dari apa ini? Dari Busua Kayowa.
1: Noh, Kayowa, Kayowa.
2: Mau tanya Ubas, bolehkah foto dipanjangkan di dalam rumah?
1: Oh. Iya.
2: Mohon penjelasan Ubas. Nah, coba kasih singkat-singkat.
1: Iya. Jadi mengenai ini ada beberapa pendapat ulama ya. Yang dibolehkan itu keluarga. Tapi yang dimaksud tidak boleh itu karena setan, ya, malaikat tidak mau masuk rumah yang punya foto-foto yang tidak karu-karuan, foto yang tidak beraturan, katakanlah gambar-gambar apa, gambar-gambar binatang, nah itu tidak boleh hadisnya. Tapi kalau umpama tompi tujuan untuk supaya orang tahu ini anak saya, ini suami, ini orang tua saya, tidak apa-apa, itu dibolehkan.
2: Oh, jadi dibolehkan itu seperti itu ya. Jadi
1: ada alasan lah yang
2: ngoni panjang kasih pamer itu foto itu, pertama jangan ngoni bikin sesembahan.
1: Saya.
2: Jangan foto itu ini
1: binatang tidak boleh.
2: Ulama ini tempatnya gantung ke bawah supaya jadi sesembahan, itu tidak boleh.
1: Nah, itu ada yang begitu.
2: Kedua, foto-foto orang-orang yang orang-orang seks begitu.
1: Nah, itu betul.
2: Orang-orang bakal lanjang iya, setengah-setengah cuma
1: tidak boleh.
2: Sisa 99% bakal lanjang baru ngoni gantung. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh untuk tong. Tetapi kalau foto
1: keluarga sudah, ya, foto katakan keluarga, iya, ada sekeluarga punya dengan niat ya, untuk memperjelas bahwa ya, ini anak saya, ini itu
2: sebagian ulama membolehkan.
1: Itu sebagian. Tapi sebagian itu tidak membolehkan juga
2: ya,
1: ada.
2: Jadi itu boleh ya, ngundi di kayu sana di Mohari silakan. Ngundi pasang, asal jangan, kalau boleh juga pasang gantung ikan, ngundi foto baru ngundi gantung ikan, memotivasi ngundi kerja. Ikan dalam laut maksudnya, ya toh supaya nguni motivasi nguni kerja. Cengkeh, pala, ya kan ibu ya?
1: Saya.
2: Gantung ke bawah supaya memotivasi nguni bisa nguni.
1: Iya ada niat baik.
2: Iya. Yang kedua, ibu, saya Abdul Halil di Morotai, Gotalamo, mau tanya Ubas. Di masa tua, kiat-kiat apa yang perlu saya lakukan agar di masa tua saya kelak bisa menikmati hidup dengan baik? Dia tanya kiat-kiat apa itu.
1: Oh iya.
2: Coba ibu
1: jadi, ada dua hal yang kita lihat ya. Dari segi fisik tadi sudah saya jelaskan, kita persiapkan fisik kita untuk sehat sehingga kita bisa ibadah. Kalau orang susah sakit kan ibadah sudah sempurna. Bahkan kalau duduk di kursi ibadahnya sudah tidak sempurna. Jadi sudah persiapkan sehat. Yang kedua, secara psikis. Psikis ini yang agak susah. Ketika kita sudah memasuki masa tua, tidak boleh menjadi orang yang suka apa makan hati atau iri hati atau rasa suka tersinggung. Katakanlah begini, saya piana 5, satu datang dia, dua orang terdatang dia. Tuan terus ambil negatif, bikapun terdatang dia apa saya, ambil positif. Sehingga dengan positif itulah kita menjadi sehat. Karena seseorang dalam keadaan berasa menghadirkan kepositifan dalam kehidupannya, dia menjadi sehat. Itu diantaranya.
2: Ya, itu dia ngoni sana di Kayowa, di Bacang, di Obi, di Tidore, semua kita orang sedengar. Tadi kupasan dari Ibu Dr. Haja Asmia ini, jadi saya tambah lagi, kalau mau ingin tong sehat di masa tua, pertama jangan dengki dengan orang, jangan bakar lota, ya, jangan bakar lota, jangan bafitana.
1: Ikhlas.
2: Iya, kemudian makan itu makanan yang halal.
1: Ya,
2: kemudian jaga air wudhu, tidur tepat waktu ya, supaya ngoni sehat, ya. Kemudian apa maksudnya jaga air wudhu? Setiap keluar dari rumah, pi kobong, pi mangail, pi kantor, itu jaga air wudhu. Bukan cuma wudhunya, salat tarada, tapi setiap keluar jaga dengan air wudhu supaya tong sehat. Nah itu, kemudian ini saya tambah itu ya, kan pertanyaan nanti ada pertanyaan yang terakhir itu. Jadi begitu penanya ya, untuk supaya punya hidup ini nyaman ya, jangan sampai hidup di masa tua menyesal, ya kan, pegawai negeri pensiun golongan 4C contoh ya, Ibu Haja ya.
1: Iya, tapi
2: pegawai negeri pensiun golongan 4C belum juga lakukan rukun haji, rukun dan rukun yang kelima
1: ya, ya.
2: Susah dan menderita dalam hidup
1: ya, terlalu diperbudak ya, oleh harta ya, terlalu
2: diperbudak, tidak menata hidup dari awal, akhirnya hidup apa, hidup sengsara. Nah ini yang kita tidak inginkan bersama. Ini bukan Ubas mau apa, mau gorgoti moni
1: tambah bercerita
2: ya, ya. Banyak sepansiun Ibu Haja di kota Ternate dan di 10 kabupaten kota itu sepansiun golongan 4B, 4C segala macam, iya kan. Tapi apa ya, di belakang kontok keluar.
1: Iya.
2: Setar tahu.
1: Iya.
2: Iya. Maka siang.
1: Padahal waktu itu untuk ibadah, waduh, Ustaz ya.
2: Iya, karena waktu itu dong sia-siakan waktu. Nah, dong pas kakar. Dong pas kakar pada orang pestaf. Ada doi sadik-sadiki dong terkasih dong pestaf. Staf itu dalam hati caci maki pada orang, sumpah-sumpah pada orang. Makanya jangan heran.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau sepansiun, kong ngoni semulai manggoro, kusuk kurang sehat. Itu DP tahun dapat lah, tahun dapat, tahun dapat sah.
1: Jadi solusi gimana Ustaz?
2: Solusinya itu di waktu masa muda tadi, di masa kerja tadi, ketong berbaik dan berbuat bermudi baik kepada orang, yang berkata-kata yang lembut, ya, jangan terlalu kasar, ya kan, jangan makan puji, saya tahu bajikir. Satu bajikir, hafal
1: betul.
2: Bajikir.
1: Kebetulan ya, kalau ya, kita lihat tuh ada yang begitu.
2: Tidak bagus komunikasi dengan orang.
1: Dan kadang-kadang begini Ustaz, salah menempatkan dalam pengertian begini. Ketika salat lima waktu itu yang lebih penting ya, tapi dibiarkan begitu saja, lebih dipentingkan umpama ada undangan koro, ada apa-apa itu paling lebih penting kan. Nah, ini yang kita harus pikirkan.
2: Baik. Terakhir, pertanyaan terakhir ini Bu, Ibu Dokter.
1: Saya.
2: Ini ke waktu sudah berapa
1: sudah
2: menit?
1: Sudah tinggal 10 menit.
2: Bolehkah dan sahkah sholat tidak niat seperti usalli tidak perlu diungkapkan, langsung sholat? Bagaimana itu kira-kira?
1: Niat itu fi qalbun. Jadi niat itu ada di hati ya. Jadi kalau bapak-bapak tidak sempat menyucapkan usolli, tapi hatinya bapak-bapak ibu-ibu itu sudah punya niat untuk sholat, sah sholatnya. Sah. Jadi cuma dalam madhab, ya dia salah satu madhab, katakanlah bahwa ada dua hal yang sini. Satu, tidak usah pakai bicara, niat sudah cukup. Tapi ada yang mengatakan, saya lebih mantap kalau pakai usolli. Nah ini, kalau memang begitu, tidak apa-apa. Tapi seandainya kita lupa usolli, kita sudah Allahu Akbar, itu sudah sah. Sudah niat dalam hati.
2: Iya, berarti itu niat menjadi pokok dan syarat utama ya dalam sholat. Itu artinya kalau bapak-bapak dorang di kayu, di obi semua dorang, kalau mau salat Jumat contoh, dari rumah sudah niat.
1: Nah, gitu betul.
2: Dari rumah mau disuruh niat bahwa saya mau salat Jumat. Itu,
1: betul.
2: Ya. Ya, itu begitu niat, sehingga jangan sampai waktu ngoni salat di sana ngoni lupa niat. Jadi ini niat itu penting.
1: Saya.
2: Dan ubas kaseinga ya, yang lalu saya ubas kupas, takbiratul ihram itu tidak boleh pakai bahasa lain.
1: Ya, betul.
2: Harus pakai Allahu Akbar. Karena kalau terpakai Allahu Akbar akan bahasa Loloda, bahasa Kayoa, bahasa Muari, bahasa Baju, ya, bahasa Makiang, bahasa Sanana. Allahu Akbar itu akan diterjemahkan dengan bahasa sendiri. Ini yang tidak boleh. Jadi karena itu Profesor Dr. Jimli Asdik mengatakan salat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ah, ini satu lagi 3 menit. Pertanyaan terakhir ini.
1: Ya.
2: Boleh kira-kira ini. Bolehkah salat sunnah saat khatib sudah berkhutbah di pertengahan? Dan kalau salat sah atau tidak? Oh iya, silakan Ibu Haji.
1: Salat Jumat nih.
2: Salat Jumat. Nah,
1: salat Jumat. Jadi ini ada Jumat ya. Jadi ketika kita datang ke masjid, bagi yang mau salat Jumat, karena ini bukan duhur ya Jumat, maka pertama dia masuk itu dia melaksanakan salat tahiyatul masjid. Nah, jadi bukan qobliyah, tapi salatul masjid. Sehingga ketika khutbah sudah mulai, katakanlah itu sebaik tidak boleh melaksanakan salat apa-apa, dan dia duduk diam dan dia mendengarnya, karena itu mendapatkan pahala 2 rakaat dari khutbah itu.
2: Itu dia, singkat, simpel tapi jelas. Tapi ubas perlu tambah. Ingat ya, anak mau kasih ingat penghuni om-om dan bibi-bibi, salat Jumat itu kalau khatib so naik so khutbah, kongoni datang rumah dekat-dekat, kongoni datang, ini ngoni tarada daftar.
1: Betul.
2: Tarada daftar nama.
1: Tarada daftar nama.
2: Ya, itu malaikat so
1: tutup bukunya.
2: Pintu utama, pintu-pintu semua itu ketika khatib naik di atas mimbar, tok, malaikat setutup rapat pintu masjid.
1: Saya.
2: Tapi tontar dia. Itu artinya daftar itu sudah selesai. Karena apa? Setiap jamaah yang masuk di masjid itu sudah dicatat. Sudah baca niat itu, Allahumma iftah li abwaaba rahmatika. Begitu baca sudah dicatat. Di muka pintu itu ada malaikat mencatat.
1: Saya,
2: si fulan masuk. Ketika khatib sudah naik di atas, baru ngoni baca palepo masuk, ngoni sunat lagi, wayu. Wayu. Nah, itu secara bisa. Ya. Itulah hakikat daripada salat. Saya kira demikian. Pas. Terima kasih. Syukur Loci, syukur FF, syukur dala-dala.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Kosmaria Dery.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur bersama saya, Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai meraih penghargaan terbaik 2 Jam Sostek Award Maluku Utara 2026. Penghargaan diberikan BPJS Ketenagakerjaan di Sahid Bella Hotel Ternate pada Selasa 28 Juli 2026. Penghargaan diterima Wakil Bupati Pulau Morotai Rio Christian Pawane, mewakili pemerintah daerah. Acara dihadiri Gubernur Maluku Utara Serly Juanda Laos serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Suci Rahmat turut menghadiri kegiatan tersebut. Sejumlah kepala daerah atau perwakilan lainnya juga mengikuti penyerahan penghargaan tingkat provinsi. Penghargaan diberikan atas komitmen pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Program tersebut menyasar pekerja di berbagai sektor melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Secara terpisah, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua menegaskan penghargaan bukan tujuan akhir pemerintah daerah. Pemerintah tetap berkomitmen memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Rusli mengatakan pemerintah tetap menjalankan perlindungan sosial meski menghadapi keterbatasan fiskal daerah. Morotai bahkan mampu bersaing dengan daerah lain dalam perlindungan pekerja rentan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Seluruh produk makanan dan minuman di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal mulai 17 Oktober 2026. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi produk yang dijual pelaku usaha mikro, kecil hingga pedagang kaki lima. Pelaku usaha yang produknya belum memenuhi ketentuan wajib mencantumkan keterangan non-halal sesuai aturan pemerintah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap produk makanan dan minuman. Keterangan halal maupun non-halal diharapkan membantu masyarakat menentukan produk sesuai kebutuhan dan keyakinannya. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang beredar. Kementerian Agama menegaskan pelaku usaha masih memiliki kesempatan mengikuti program sertifikasi halal gratis atau sehati. Program tersebut diberikan pemerintah melalui subsidi untuk membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Fasilitas tersebut terutama menjadi peluang bagi pelaku usaha yang menghadapi keterbatasan biaya sertifikasi. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih di Ternate pagi ini masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Masih kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana pagi Anda tentunya ya di hari Jumat 31 Juli 2026. Untuk di Kota Ternate pagi ini pendengar, cuaca sangat bersahabat ya untuk Anda juga yang akan melakukan aktivitas di hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, ini kami informasikan juga untuk Anda. Ada informasi pendengar yang... Ya, informasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Pengadilan Agama Ternate, dengan nomor 193/PA.W29/DATAR A1/HK2.6/Romawi3/2026 dengan sifat segera. Ya, dengan perihal panggilan sidang Yusri Panigraf bin Saleh Panigraf. Maksud kami, Yusri Panigfat bin Saleh Panigfat. Ya, untuk rilis panggilan pendengar, pada hari ini Jumat 31 Juli 2026, Hidayah Madaul SH MH Jurusita pada Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut dalam perkara perdata nomor 193/PDT.G/2026/PA.TTE telah memanggil Yusri Panigfat bin Saleh Panigfat, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui, agama, pekerjaan, pendidikan, tempat kediaman di dahulu beralamat di Desa Lelilef Waibulen, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Ternate Kelas 1A pada hari Senin 3 Agustus 2026. Pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, tempat Pengadilan Agama Ternate Kelas 1B, Jalan Tugu Makugawene, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Untuk pemeriksaan perkara antara Iin Tilar binti Sahdi Tilar sebagai penggugat melawan Yusri Panigfat bin Saleh Panigfat sebagai tergugat. Oleh karena tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang telah ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Kepala RRI Stasiun Muda Ternate. Dan pendengar, kita ke informasi selanjutnya, ini juga dari Pengadilan Agama, ya maksud kami dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Hukum, Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Pengadilan Negeri Soasio. Dan pendengar, pada Jumat 24 Juli 2026, Siti Sofiatun SH Jurusita, pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 19/PDT.G/2026/PNSOS. Ini diberitahukan telah memberitahukan kepada nama CV 3 Putra Konstruksi yang bertempat di Jalan Mangga 2, Kelurahan Mangga 2, RT 002, RW 006, Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai tergugat 3 untuk menghadap sidang di Pengadilan Negeri Soasio dalam perkara perdata nomor 19/PDT.G/2026/PNSOS
yang akan dilaksanakan pada hari Senin 24 Agustus 2026 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Tepat, Ruang Sidang Pengadilan Negeri Swasio, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8, Kota Tidore Kepulauan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Syahril Sarifudin sebagai penggugat lawan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Uang PUPR dan kawan-kawan sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Swasio dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas. Dan pendengar, oleh karena CV 3 Putra Konstruksi, tergugat 3 tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas dan yang pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan 390 ayat 3 akhir pasal 718 ayat 3 RBG. Baik pendengar, demikian rilis panggilan dan tentunya masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di Jumat pagi ini. Tetap bersama kami, lagu dari Samson, Naluri Lelaki.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud mira'ah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada ya di pagi hari ini. Tentunya di Jumat pagi ya, biasa kalau di hari Jumat ini ada yang WFH ya, atau bekerja dari rumah. Tentunya selamat menjalankan aktivitasnya ya, dan untuk Anda juga yang hari Jumat tetap ngantor ya seperti Iqbal, ya tentunya tetap semangat ya di pagi hari ini. Cuaca juga sangat bersahabat ya untuk di hari ini, di Jumat pagi yang penuh berkah tentunya pendengar. Oke pendengar, menemani suasana pagi Anda di pagi hari ini, lembaran ke-31 ya di akhir bulan ini pendengar ya. Iya, biasa kalau di akhir bulan seperti ini dompet masih tipis ya, tapi kita harus tetap semangat ya. Yang penting sehat dulu ya pendengar. Oke, besok sudah tersenyum dompetnya ya. Oke pendengar, menemani waktu pagi Anda tentunya sudah kami siapkan untuk Anda informasi-informasi terupdate dan juga lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan untuk menemani suasana pagi Anda tentunya. Iya, baik pendengar, di pagi hari ini kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, tim pembina Samsat Maluku Utara memilih cara berbeda untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB. Warga yang konsisten ya membayar pajak tepat waktu selama 5 tahun berturut-turut diganjar hadiah emas sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Program apresiasi tersebut pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun budaya taat pajak sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Para penerima penghargaan pendengar dinilai tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap pembiayaan pembangunan di Maluku Utara. Berdasarkan daftar penerima penghargaan, hadiah utama berupa satu keping emas 5 gram diberikan kepada Rokiah dari Kabupaten Halmahera Timur. Sementara satu keping emas 2,5 gram diterima Kartini Ahmad dari Kota Ternate. Adapun hadiah satu keping emas 1 gram diberikan kepada Sidna Mariam Saleh dari Kabupaten Halmahera Utara dan Ali Une dari Kabupaten Halmahera Selatan. Kepala Bapenda Maluku Utara Jainab Alting menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas komitmen masyarakat yang disiplin membayar pajak kendaraan selama 5 tahun tanpa putus. Dikatakan setiap rupiah pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, serta berbagai program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan peningkatan kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu strategi penting untuk memperkuat PAD sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat, semakin besar pula kemampuan pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas. Selain memberikan penghargaan kepada wajib pajak teladan, tim pembina Samsat juga menegaskan komitmennya meningkatkan kualitas layanan melalui digitalisasi, perluasan kanal pembayaran, penyederhanaan administrasi, serta peningkatan pelayanan di seluruh kantor Samsat di Maluku Utara. Kepala Bapenda Maluku Utara berharap penghargaan kepada wajib pajak teladan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat lain untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Menurut pemerintah, setiap rupiah pajak yang dibayarkan hari ini merupakan investasi bagi pembangunan dan kesejahteraan generasi mendatang, sejalan dengan visi mewujudkan Maluku Utara bangkit dan sejahtera. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi untuk Anda, informasi mengenai informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategi Nasional. Dan pendengar, untuk harga rata-rata dan perubahan di hari ini ya untuk Maluku Utara,
untuk beberapa komoditas ya, untuk di pasar tradisional, bawang merah ukuran sedang ini dengan harga Rp62.500 per kilogram. Selanjutnya, kemudian ada bawang putih ukuran sedang dengan harga Rp62.500 per kilogram. Dan ini mengalami kenaikan 6,38% atau Rp3.750. Kemudian untuk beras kualitas bawah 1 dengan harga Rp15.750 per kilogram. Kemudian untuk beras kualitas bawah 2 dengan harga Rp17.500 per kilogram. Beras kualitas medium 1 Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas medium 2 dengan harga Rp16.750 per kilogram. Selanjutnya pendengar, beras kualitas super 1 Rp19.250 per kilogram. Beras kualitas super 2 untuk beras kualitas super 2 Rp18.750 per kilogram, cabai merah besar dengan harga Rp32.500 per kilogram. Cabai merah keriting dengan harga Rp55.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit hijau dengan harga Rp72.500 per kilogram. Cabai rawit merah harga Rp80.000 per kilogram. Dan ini mengalami penurunan 20% atau Rp20.000. Selanjutnya pendengar, untuk daging ayam ras segar dengan harga Rp44.250 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 dengan harga Rp150.000 per kilogram. Selanjutnya untuk gula pasir lokal Rp20.500 per kilogram. Minyak goreng curah Rp23.500 per kilogram. Selanjutnya pendengar, untuk minyak goreng kemasan bermerek 1 dengan harga Rp26.000 per kilogram. Dan ini mengalami kenaikan yaitu 5,5% atau Rp1.250. Selanjutnya pendengar, untuk minyak goreng kemasan bermerek 2 dengan harga Rp22.500 per kilogram. Untuk telur ayam ras segar dengan harga Rp41.550 per kilogram. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai informasi harga pangan yang kami kutip dari PIHPS Nasional, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang saat ini dengan sudah melakukan aktivitas ya di pagi hari ini. Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi menikmati suasana santai di pagi hari ini sebelum Anda kembali beraktivitas ya, di pagi hari ini ditemani secangkir kopi ataupun teh. Waduh, nikmatnya ya pendengar. Oke pendengar, dan kami informasikan sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi ada dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini pendengar. Untuk pagi hari ini tema yang akan dibahas yaitu mengenai pariwisata berbasis indikasi geografis. Nanti bersama narasumber Kepala Divisi Pelayanan Hukum ya, ada Rian, Bapak Rian Arvin ya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Maluku Utara, dan ada Bapak Chris Syamsuddin, ini selaku Kabid Destinasi Disparekraf Maluku Utara. Ya, dan untuk dialog pendengar nanti Anda bisa bergabung juga yang ingin bertanya ya mengenai pariwisata berbasis indikasi geografis. Anda bisa bergabung di line telepon 0921 312 5521, dan juga 0811 40 011 082, dan nanti akan dipandu oleh rekan Dia Ayesa nih pendengar ya. Jangan lewatkan ya, sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur setelah lintas informasi. Baik pendengar, menemani Anda di pagi hari ini masih kami hadirkan informasi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Kita ke Tidore. Oh iya, iya. Pendengar, dua objek cagar budaya usulan pemerintah kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara yakni Meriam Portugis Manuel Tavares Bocaro dan rumah jabatan gubernur pertama Irian Barat resmi ditetapkan sebagai cagar budaya peringkat nasional tahun 2026. Dan pendengar, penetapan tersebut diputuskan dalam sidang kajian penetapan cagar budaya peringkat nasional yang berlangsung di Hotel Grand Sahijaya, Jakarta. Kegiatan dimulai pada 29 hingga 31 Juli 2026, dan dalam sidang itu pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui tim kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mempresentasikan kedua objek yang diusulkan untuk memperoleh status cagar budaya peringkat nasional. Keduanya pendengar dinilai memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan, serta menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dan pendengar, ia juga merekomendasikan agar pemerintah Provinsi Maluku Utara segera meningkatkan upaya perlindungan terhadap cagar budaya, mengingat ancaman kerusakan yang semakin besar. Sementara itu pendengar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah mengatakan penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di daerah. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda juga yang ingin update informasi Anda bisa kunjungi di portal resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagi, kali ini ada lagu dari Naf, Terbang Tinggi. Tetap bersama kami.

0: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
0: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami informasikan kembali untuk Anda pendengar sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur ya, akan kami hadirkan dialog Ternate pagi ini pendengar, dengan tema yaitu pariwisata berbasis indikasi geografis. Dan pendengar, nanti ada narasumber yaitu Bapak Rian Arvin selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenko Malut, dan juga Bapak Kris Syamsuddin, Kabid Destinasi Disparekraf Maluku Utara. Dan nanti Anda juga bisa bergabung ya pendengar di line telepon kami 0921312521 dan juga di 0811401082, dan nanti akan dipandu oleh rekan kami ada Mbak Diah Ayesha. Oke pendengar, tetap bersama kami dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, Kodim 1508 Tobelo menggelar bakti sosial kitanan masal bagi 32 anak di Aula Koramil 150804 Malifut, Desa Tahane, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara pada Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian karya bakti skala besar TNI AD yang dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Korem 152 Babula. Hadir dalam kegiatan tersebut Dandim 1508 Tobelo, Letkol Kaf Ramadhani Akbar, Camat Malifut, Sehan Arahman, Camat Kau Teluk, Muklis Ternate, dan Ramil 150804 Malifut, Kapten R. Sugeng Rahayudi, personel Koramil 150804 Malifut, tenaga kesehatan, serta para orang tua peserta kitanan. Dalam sambutannya, Dandim 1508 Tobelo menyampaikan bahwa kitanan massal merupakan salah satu bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memberikan manfaat secara langsung. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara menyalurkan bantuan sembako kepada panti asuhan di Kota Ternate pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan bertajuk Kemenkum Peduli itu menyambut Hari Pengayoman ke-81 yang diperingati pada 19 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara Budi Argap Situngkir mengatakan peringatan Hari Pengayoman diisi aksi sosial. Menurutnya, kegiatan tersebut memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan dipimpin Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin bersama jajaran Kanwil Kementerian Hukum Maluku Utara. Mereka menyerahkan bantuan sekaligus berinteraksi dengan anak-anak panti asuhan. Rian mengatakan bakti sosial menjadi wujud kepedulian Kementerian Hukum kepada masyarakat. Kegiatan itu juga mempererat hubungan kemanusiaan menjelang Hari Pengayoman ke-81. Demikian Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, sesaat lagi ya akan kami hadirkan dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini dan akan dipandu oleh Mbak Diah Ayesha ya, dengan tema atau topik yang akan dibahas nanti yaitu pariwisata berbasis indikasi.

0: Oke, selamat pagi untuk para pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Ternate yang pagi hari ini sudah bersama kami di 101,8 MHz. Dan Anda juga bisa mengikuti dialog interaktif pagi ini melalui aplikasi RRI Digital. Selain dapat didengarkan, Anda juga tentunya dapat menyaksikan jalannya dialog interaktif pagi ini. Anda juga bisa dapat menyaksikan live di kanal YouTube RRI Ternate. Pagi ini Jumat 31 Juli 2026, kita hadirkan dialog interaktif dengan tema pariwisata berbasis indikasi geografis. Dan pendengar, untuk membahas topik kita kali ini sudah hadir bersama saya di studio RRI Pro 1 ada Bapak Rian Arvin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Maluku Utara. Selamat pagi Pak Rian.
1: Selamat pagi Mbak Dia dan para pendengar RRI Ternate. Terima kasih banyak.
0: Sehat Pak.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Dia.
0: Oke, pendengar, nantinya juga kami dapat mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di dialog interaktif pagi hari ini bisa melalui line telepon 3125521 atau WhatsApp di 0811400108182. Oke, dan pendengar, kami memulai dialog pagi ini mungkin dari Pak Rian langsung sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Maluku Utara sendiri, Pak.
1: Betul, di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara.
0: Oke. Nah, di Maluku Utara sendiri ini sudah memiliki 4 produk berstatus indikasi geografis.
1: Betul.
0: Dan produk apa saja dan apa keunggulan masing-masing produk tersebut, Pak? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Ya. Baik, terima kasih Mbak Dia. Jadi memang sedikit saya memberikan gambaran, mungkin masyarakat atau seluruh pendengar di Ternate masih bingung apa sih indikasi geografis itu, ya kan? Masih bertanya-bertanya seperti apa. Jadi secara sederhana, indikasi geografis itu adalah identitas suatu produk yang dapat dimiliki oleh daerah tertentu karena kualitas dan karakteristiknya sehingga tidak dimiliki di daerah lain. Jadi misalnya kita di sini tadi Mbak Dia tanya ada 4 indikasi geografis. Yang pertama ada Pala Ternate, lalu ada Cengkeh Maluku Kiaraha, lalu ada Pala Dukono, dan juga ada Kelapa Bido Morotai. Nah, karakteristik tadi saya sampaikan bahwa tidak dimiliki karena di sini dipengaruhi oleh unsur alamnya, geografisnya, lalu unsur manusia dalam ini petaninya dalam mengolahnya, dan ada juga kolaborasi antar alam dan petaninya. Sehingga apabila produk yang sudah mendapat indikasi geografis ini dibawa ke daerah lain, pasti tidak akan sama. Nah, tadi Mbak Dia bertanya sama saya bahwa memang kelebihannya dari indikasi geografis yang ada di Maluku Utara, yang pertama adalah Pala Ternate itu menurut data yang dihasilkan oleh lab ketika diajukan sertifikat indikasi geografisnya memiliki kandungan minyak atsiri tinggi dan aroma yang sangat khas. Karena hal ini dipengaruhi oleh tanah vulkanik Gunung Gamalama sehingga kualitasnya telah lama dikenal di pasar internasional. Yang kedua adalah Cengkeh Maluku Kiaraha. Cengkeh ini memiliki kandungan eugenol yang tinggi sehingga aromanya sangat kuat dan banyak digunakan untuk industri makanan, farmasi maupun rokok kretek. Yang ketiga, Pala Dukono ini terkenal karena kualitas biji dan fullingnya yang sangat baik dan memiliki keunggulan di pasar internasional. Dan yang terakhir, Kelapa Bido Morotai ini yang paling terakhir nih, anak bontotnya indikasi geografis di Maluku Utara. Ini terkenal karena pohonnya yang pendek tapi buahnya besar dan memiliki daging yang tebal dan kandungan minyak yang tinggi sehingga sangat cocok untuk sebagai bahan baku berbagai produk pangan maupun industri. Itu Mbak Dia.
0: Oke. Jadi produk-produk yang sudah Bapak sampaikan seperti Pala Ternate, ya, Cengkeh Maluku Kiaraha, Pala Dukono, dan juga ada Kelapa Bido Morotai. Nah, itu adalah identitas dari daerah ya.
1: Betul.
0: Bagaimana strategi mengemasnya menjadi paket wisata yang menarik nih?
1: Nah, betul. Ini yang menarik sebetulnya. Ini yang kemarin kami dari Kantor Kementerian Hukum Maluku Utara mencoba memulai, walaupun memang belum begitu luas. Jadi kami dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum memiliki suatu program yang bernama GI Tourism atau Geographical Indication Tourism. Jadi di sini kami mencoba untuk memadukan pariwisata dengan indikasi geografis. Jadi misalkan kita sama-sama bayangkan, mungkin pendengar bisa bayangkan bersama, misalkan ada sebuah biro perjalanan atau biro wisata yang membuat rangkaian wisata dengan berbasis indikasi geografis. Hari pertama kita bisa ngambil spot Pala Ternate dan Cengkeh Maluku Kiara di Ternate. Kita bagaimana kita berjalan menyusuri hutannya, bagaimana lereng-lereng gunung Gamalamanya, dapat pemandangan luar biasa hingga sampai di perkebunannya. Itu tentu pengalaman yang mungkin tidak akan diperoleh di tempat lain. Yang kedua, kita juga bisa hari keduanya kita bisa bergeser ke Halmahera Utara, ada Pala Dukono. Di sana kita juga bisa trekking ke kebun palanya, lewat pegunungan di lereng Gunung Dukono juga. Mungkin ada wisata Pulau Meti misalkan, itu juga jadi potensi wisata yang kita bungkus dengan geografis. Hari ketiganya lebih dahsyat lagi, kita ke Morotai. Ada kelapa bido Morotai, bagaimana kita bisa makan kelapa bido di pinggir pantai atau sambil menyelami indahnya bawah laut Morotai. Nah, program itulah yang kami kanun Kementerian Hukum Maluku Utara coba sinkronisasi dengan baik dari Kementerian Pariwisata maupun Dinas Pariwisata. Harapan kami ini akan kami laporkan juga nanti ke tingkat pusat di JKI supaya nanti akan ada kerjasama lebih lanjut dengan Kementerian Pariwisata, mungkin koordinasi dengan biro-biro wisata yang ada di Indonesia untuk mendorong GI tourism yang ada di Maluku Utara.
0: Oke, pendengar, sekarang juga sudah hadir Bapak Chris Syamsuddin dari Kabid Destinasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Maluku Utara. Oke, selamat pagi, Pak.
2: Ya, selamat pagi, Pak.
0: Oke, mungkin Bapak tadi sempat telat ya. Oke. Kita lanjut pertanyaan untuk Pak Rian dulu ya. Oke, Pak Rian, tadi Maluku Utara ini memiliki sekitar 40 potensi produk yang akan didorong menjadi indikasi geografis. Produk-produk apa saja yang memiliki prioritas?
1: Baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi memang dari hasil pendataan kami, di Maluku Utara ini sebenarnya bisa lebih karena masih banyak potensi-potensi yang belum bisa kita kunjungi atau masyarakat belum kira sama kita. Jadi memang beberapa potensi tersebut seperti misalkan ada Mangga Dodol Morotai, lalu ada Duku Bacan, jadi lalu ada juga kerajinan tenun Kolon Cucu, Gerabah Mari, jadi banyak sekali, ada berbagai macam kopi dan termasuk juga kain alam seperti anggrek itu juga ada di sini. Jadi memang kalau untuk tahun ini kami memprioritaskan ada dua yang kami akan dorong, yaitu terkait dengan kerajinan. Karena kalau kita udah punya 4 kekayaan alam, sekarang kita dorong kerajinannya. Jadi tahun ini kami akan mendorong untuk memperoleh sertifikat indikasi geografis, yaitu Tenun Kolon Cucu dari Ternate dan Gerabah Mare dari Pulau Maregam. Oke. Dua itu, Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Rian, sangat menarik sekali nih. Kita lihat dari sisi perlindungannya dulu, Pak.
3: Iya.
0: Pak Chris.
3: Siap.
0: Seberapa penting perlindungan indikasi geografis dalam menjaga kualitas keaslian dan nilai ekonomi suatu produk daerah?
3: Oh iya, jadi indikasi geografis sebenarnya ini kan merupakan suatu identitas ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya identitas itu lebih untuk produk lokal yang kita perlindungan ini tentu saja memberikan manfaat sangat besar. Kami sudah melakukan berbagai macam kerjasama dengan Kemenkumham. Sudah beberapa produk yang kami perjuangkan bersama untuk diperjuangkan indikasi geografisnya. Dan ini sangat penting, Mbak, karena memang adanya produk yang kita bikin perlindungan ini tentu saja memberikan satu kekuatan produk dari daerah yang tidak mungkin. Yang pertama adalah kita menjaga untuk peningkatan nilai ekonomi lokalnya tentu saja, karena tentu saja produk ini akan menjadi identitas ikonik dari suatu wilayah atau identitas suatu destinasi misalnya. Nah, yang kedua tentu saja adanya pelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Lalu adanya penguatan brand daerah tentu saja, karena sekarang memang ada wisata minat khusus juga Mbak ya. Misalnya kayak berkunjung ke suatu tempat yang ada satu spesifikasi produk tertentu yang merupakan indikasi geografis yang menjadi keunggulan daerah itu. Nah itu sekarang yang lagi menjadi kayak hidden gem gitu dari wisatawan untuk datang berkunjung. Nah yang paling terakhir tentu saja ini kan pada rebut-rebutan nih produk yang terakhir malah yang lagi rame sekarang kan kayak ada produk produk tenun ya mas pak ya dari Malaysia yang mereka klaim ternyata Indonesia juga mengambil produk mereka gitu dari baju adatnya. Nah itu tentu saja menjadi sesuatu yang perlu kita lindungi gitu pak. Jadi kalau misalnya ada indikasi geografis yang sudah kita tetapkan menjadi hak suatu destinasi atau wilayah tertentu, ini tentu saja memproteksi secara langsung gitu produk yang ada di daerah tersebut gitu.
0: Oke. Dan kalau berbicara tentang konsep wisata edukasi atau agrowisata nih berbasis kebun pala, cengkeh dan kelapa, ada yang melibatkan masyarakat, Pak Kris?
3: Oh tentu saja, karena sekarang memang Ternate sudah membranding diri mereka dengan sebagai Ternate Kota Rempah dengan hak kekayaan intelektualnya. Dan ini dari bottom up sebenarnya. Kalau misalnya dari top down sendiri, pemerintah sudah membuat beberapa regulasi panduan bagaimana membentuk satu komunitas atau kota rempah. Nah dari bawah tentu saja memberikan kekuatan yang lebih penting untuk memperkuat branding kota tersebut. Nah sekarang yang kita lihat sekarang adalah beberapa masyarakat atau komunitas rempah yang ada di Kota Ternate khususnya lah ya, dan umumnya di Maluku Utara itu sudah mulai menunjukkan eksistensi mereka. Jadi produk mereka itu bukan hanya tersedia dalam bentuk produk akhir, tapi dari hulu ke hilirnya. Nah itu sekarang yang menjadi atraksi penting bagi wisatawan untuk datang melihat, karena ada storytelling lah seperti itu. Jadi mereka bisa menceritakan sejarahnya, proses tanamnya, bagaimana memproduk identitas itu menjadi suatu produk akhir yang bisa dinikmati oleh wisatawan.
0: Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rian tentang 40 produk yang akan didorong menjadi indikasi geografis. Pak Kris, bagaimana peluang memperluas destinasi wisata tematik di berbagai kabupaten dan kota?
3: Yang saya dapat so far dari Kemenkumham yang sudah penetapan mungkin kurang lebih ada 7 kali Pak ya, yang awalnya kurang lebih 7, ada cengkeh kiaraha, ada pala dukono, pala ternati dan seterusnya. Malah kelapa bido juga sudah ada tuh gitu. Nah semakin banyak yang ditetapkan Kemenkumham, tentu saja kita lebih memperkaya produk kita Mbak, karena dengan ada produk-produk yang ikonik yang mempunyai nilai tertentu, ini bisa memberikan satu tren untuk ke pola perjalanan. Ini memberikan pola perjalanan karena wisatawan saat ini memang mereka lagi mencari tren-tren perjalanan wisata khusus gitu ya, ke suatu destinasi yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, apalagi di Maluku Utara. Kita sangat kaya dengan rempah. Jadi kayak tematik untuk spice road gitu penting gitu, karena sekarang banyak sekali wisatawan asing yang permintaannya cukup banyak datang ke Maluku Utara, terutama wisatawan asing. Kita melihat banyak sekali liveaboard, banyak sekali cruise yang datang di Kota Ternate yang melakukan perjalanan wisata khusus untuk wisata tema rempah gitu. Atau mereka ke Pulau Morotai misalnya untuk mengikuti jejak Perang Dunia Kedua. Nah ini special trip seperti ini sekarang yang menjadi tren perjalanan atau lifestyle wisatawan yang ada di Indonesia maupun mancanegara. Jadi membuka peluang lebih besar lagi karena semakin banyak indikasi geografis produk yang ada di wilayah tersebut gitu. Jadi mereka ingin tahu seperti apa sih kelapa bido itu seperti apa, atau bambu tada. Nah itu orang pasti penasaran tuh untuk melakukan trip-trip seperti itu.
0: Oke, terima kasih Pak Kris. Kita balik lagi ke Pak Rian, mungkin apa tantangan terbesar dalam mendaftarkan produk hingga memperoleh sertifikat indikasi geografis nih
1: Pak? Ya. Jadi sebenarnya tantangan itu bukan lebih ke arah substansi pendaftarannya, tapi yang tantangan terbesar adalah kesadaran masyarakatnya. Jadi banyak sekali masyarakat yang belum memahami atau mengerti bahwa ini adalah kekayaan dari wilayahnya. Sebagai gambaran seperti ini, mungkin kita sama-sama tahu di sini ada namanya pisang bulu bebe. Itu masih terkenal pisang bulu bebe ya Pak Kris yang ada namanya. Tapi apakah teman-teman di Maluku Utara tahu bahwa pisang bulu bebe sudah terdaftar sebagai IG-nya Sulawesi Utara?
3: Oh sekarang ya?
1: Sekarang Sulawesi Utara Pak, sudah lama Pak.
3: Jadi kita tidak bisa mengusulkan lagi.
1: Nah itu dia. Jadi itulah kita perlunya memberikan kesadaran masyarakat bahwa itu sangat penting, bahwa yang produk-produk yang sebenarnya kita anggap sepele, musim lebih itu lah udahlah biasa, ternyata di wilayah lain itu luar biasa. Dan ternyata dengan sertifikat itu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, nambah lebih tinggi lagi. Jadi sekarang bisa mulai BB dari Sulawesi Utara.
3: Ya ampun. Jadi kita enggak bisa lagi mengusulkan ya.
1: Iya, jadi kita kecolongan.
3: Bar ya.
1: Iya, jadi kecolongan. Tapi nanti kita cobakan bikin posisinya itu kan memang ketika kalau dia produknya produk alam itu akan ada sertifikatnya nanti.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita enggak tutup mata, jadi misalkan kayak ada pala di Papua ada juga pala. Mm-mm. Tapi pasti memiliki kandungan yang berbeda. Tadi saya bilang karena indeks geografis dipengaruhi unsur alamnya, tanahnya dan lain-lainnya. Nah, mungkin kita bisa ajukan misalnya mulu BB Ternate, tapi dengan perlunya penelitian dari lab lagi. Mungkin membedakan mulu BB Ternate dengan mulu BB-nya Sulawesi Utara itu apa. Nah, itu bisa kita ambil lagi. Nah, itu yang utama. Kalau substantif, kami dari Kementerian Hukum pasti akan mendampingi. Pasti akan kami dampingi dari maksud dari masyarakat MPIG-nya, lalu juga bagaimana menyusun syarat-syarat substantifnya itu kan pasti dampingi. Tapi memang utama mungkin kita harus kerjasama lebih erat lagi dengan masyarakat bahwa ini ada loh, ini ada di sekitar kita ternyata tumbuhan atau kerajinan yang memang hanya kita yang punya.
3: Yep.
1: Wilayah itu nggak ada yang punya. Jadi itu menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat terlebih dahulu untuk mencintai yang ada di sekitarnya. Kalau untuk layanan sampai dengan sertifikatnya, insya Allah kami dari kami akan mendampingi sampai dengan selesai.
3: Oke, okay. Sangat disayangkan ya, sama mulu BB.
0: Bisa mulu BB, udah gak bisa kita klaim.
1: Masih bisa, ntar kita masih coba, bisa, kita okay. Coba telah lagi seperti apa.
0: Oke, okay, Pak. Untuk Pak Kris, bagaimana ketertarikan program pariwisata dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis produk indikasi geografis?
3: Ya, jadi pariwisata sendiri sebenarnya pada prinsipnya tujuan pelaksanaan itu adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat lokal, terutama yang berada di destinasi-destinasi yang memberikan berbagai macam interaksi untuk wisatawan yang datang di Kota Ternate maupun di seluruh Maluku Utara. Dari Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara sendiri sebenarnya telah mendorong destinasi-destinasi unggulan yang ada di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate, hampir seluruh destinasi sebenarnya untuk bagaimana bisa bersaing meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan produk lokal. Lalu produk-produk UMKM yang mereka punya sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan memberikan sentuhan peningkatan mutu. Jadi bukan hanya dari sisi bagaimana mereka menganggap produk indikasi geografis ini sesuatu yang penting, tapi juga harus bisa mempresentasikannya dengan lebih baik. Jadi kami terus melakukan pendampingan-pendampingan, Mbak, di seluruh kabupaten kota, terutama untuk pelaku-pelaku industri pariwisatanya atau UMKM. Lalu pendampingan dan disertai dengan sertifikasi, misalnya pelatihan-pelatihan. Lalu bagaimana mereka bisa melakukan peningkatan produk mereka dengan cara yang lebih baik. Lalu kami mendatangkan beberapa ahli-ahli tertentu yang dapat memberikan masukan kepada mereka. Contoh adalah kopi. Kita sudah melakukan berbagai macam promosi dan juga presentasi peningkatan mutu kopi yang ada di Maluku Utara gitu. Jadi seluruh elemen-elemen pendukung ini kita kumpulkan jadi satu, ada komunitas kopi misalnya, lalu kita training mereka, memberikan sertifikasi kepada mereka, lalu membuka peluang lebih banyak lagi untuk marketingnya gitu.
0: Oke, Pak Kris, kita memberitahukan kepada pendengar bisa langsung bergabung jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi bersama kami di Pro 1, bisa melalui line telepon 3125521 atau juga bisa langsung di WhatsApp kami, ada 0811400101182. Oke, kita lanjut ya pertanyaannya di Pak Rian. Bagaimana peran pemerintah daerah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha dalam mempercepat lahirnya indikasi geografis ya. Baru.
1: Baik, Mbak. Perannya itu harus saling berperan, harus ada keterkaitan. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri dalam masyarakat dalam bentuk indikasi geografis. Dari unsur pemerintah daerah tentunya. Ini Ibu Gub, saya cerita sedikit, Pak Kris. Jadi Ibu Gub ini orang yang sangat concern dengan indikasi geografis. Kadang-kadang beliau tuh langsung chat WA ke Pak Kanwil. Pak Kanwil, tolong dong Mangga Dodol Morotai dan Mangga Dodol Hitam ya. Dan Duku Bacan segera daftar IG-nya. Itu Bu Gubernur seperti itu. Jadi beliau tuh sangat concern. Tapi ketika kita berjalan, memang kita harus saling berkoordinasi dengan baik. pemerintah daerahnya karena harus membentuk, itu ada persyaratan seperti ada SK pembentukan masyarakat pemerhati indikasi geografisnya, itu perlu juga di situ posisinya pemerintah daerah. Lalu juga kita dengan kampus, tentunya kampus adalah sumber kami bekerja sama dalam penelitiannya. Kami pun mendapat informasi gerabah mari untuk masuk IJ itu dari Universitas Seni Budaya atau Pertanian dari Nusa Hairun yang menginformasikan, Pak, coba dilihat ke daerah Maregam itu ada gerabah yang sudah umurnya ribuan tahun di bisnis tradisional. Kami datangin akhirnya. Ternyata masih sangat tradisional, masih menggunakan, bahkan ngasahnya pun masih pakai apa? Batu karang yang bulat itu, Pak. Dengan ketok. Jadi memang itu sangat saling berkaitan satu sama lainnya. Dan tentunya masyarakat pasti, karena masyarakat yang akan peduli dengan produknya sehingga mereka merasa, oh ternyata ini penting untuk meningkatkan kualitasnya juga. Karena sebagai gambaran, kalau kita biasa-biasa saja, misalkan ada masalah alternate hanya bisa-bisa saja, nggak diproses, ketika ada indikasi geografisnya itu akan meningkatkan nilai ekonominya. Saya pernah, saya cerita sedikit, saya pernah ikut kegiatan IG ini untuk di Kopi Kalosi di Makassar, daerah Kalosi di Makassar. Jadi saat itu ada sengketa, jadi ketika ada tengkulak itu dia beli kopi di petani itu hanya 40 ribu, lalu sama dia di Belanda itu dibungkus dengan bahasa apa Kalosi, tiba-tiba di sana jadi 800 ribu harganya.
0: Wow.
1: Nah jadi kami pemerintah hadir datang ke sana, masyarakat kita ajak bareng, duduk bareng, kalian seperti ini kondisinya, akhirnya kita bantu terbitlah sertifikat indikasi geografis. Saat ini kondisi terakhir petani itu dapat 1 gram dari tengkulak sudah 500 ribu, dan di Belanda sana ternyata harganya sudah 2 juta rupiah per kilo. Nah jadi itu pentingnya indikasi geografis itu. Dan kita Indonesia ini masih kita kan sebenarnya sebagai negara kedua setelah Brazil dengan varietas yang luar biasa banyak, tapi yang sangat minim, bahkan Ternate pun baru 4, padahal kita terkenal sebagai pusat rempah dunia ya kan. Betul. Tapi hanya baru 4 yang daftar, bahkan batu bacan terkenal pun belum ada. Jadi memang kita sangat memerlukan kolaborasi dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan masyarakatnya pun harus kerjasama untuk mendaftarkan IG ini supaya dapat perlindungan dan nilai ekonomi lebih tinggi nantinya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Rian untuk penjelasannya, sangat menarik karena kita punya produk tapi belum diindikasi geografis.
1: Iya, masih kurangnya pemahaman masih ya sikap bodo amatnya kita harus harus kita ubah jadi
0: kurangnya pemahaman di masyarakat. Betul, mungkin bisa memperluas untuk masyarakat lebih paham bahwa produk-produk yang kita punya ini bisa bernilai.
1: Nah betul kan, jadi berkembang banyak, jadi termasuk dengan Pak Kris dari provinsi, ternyata pariwisatanya bisa juga. Jadi nggak sekedar jual aja. Kemarin ketika kami ke mana, kepala Ternate itu ke kebun juga, saya bilang nih kalau misalkan ramai Pak, Bapak bikin warung kopi aja bisa jadi ekonomi masyarakat loh, dari UMKM aja jadi bergerak. Jadi memang kalau itu ada, insya Allah semua lini itu bergerak, semua akan
3: multiplier effect ya Pak.
1: Betul.
0: Okay. Pak Kris, bagaimana keterlibatan generasi muda, UMKM dan pelaku wisata dalam memanfaatkan potensi indikasi geografis sebagai sumber ekonomi baru?
3: Nah ini, sekarang kan zamannya era milenial ya, generasi-generasi muda sekarang ini justru sekarang yang menjadi pelopor, bisa menumbuh kembangkan produk melalui sosial media. Nah itu sudah tidak bisa di unavoidable gitu, jadi sudah tidak terhindar lagi. Jadi mereka merupakan pelopor gitu ya Mbak. Jadi sekarang banyak sekali produk-produk kita indikasi geografis itu sebenarnya justru yang menjadi pelopor mempromosikannya itu justru mereka gitu. Karena generasi-generasi tua sebut saja gitulah ya, tidak terlalu oke lah ya dengan media sosial itu. Jadi mereka justru sekarang yang banyak sekali komunitas-komunitas Mbak sebenarnya mereka. Jadi misalnya kayak di Halmahera Utara gitu ya, ini sekarang kan lagi tren untuk wisata gunung gitu kan. Nah, kemarin juga ada kejadian sampai ada yang meninggal gitu lah Pak Ibad ya. Jadi sekarang justru mereka itu yang mengangkat tuh, memang mungkin dari sisi positif dan negatifnya, kadang-kadang juga mempromosikan juga terlalu kebablasan sehingga melanggar beberapa aturan standar yang harusnya diikuti gitu ya. Jadi memang peran mereka sekarang sudah semakin tinggi karena berbagai macam komunitas muncul dan mereka sepertinya lebih bergairah lagi tuh mempromosikan pariwisata daerah melalui penguatan indikasi geografis yang dimiliki gitu. Jadi mereka semakin memberikan penguatan, jadi kayak Kadang-kadang orang memang produk indikasi geografi itu kadang-kadang juga ada kemiripan dengan wilayah yang lain, tapi mungkin dengan spesifikasi tertentu gitu. Jadi kayak misalnya karena kan indikasi geografis itu produknya itu kan tergantung dari potensi wilayahnya. Karena ini indikasi geografis kan berbasis kewilayahan, beda dengan hak kekayaan intelektual ya Pak Ivan ya. Kalau HKI itu kan dia lebih bukan karena kewilayahan, karena perorangan, rata-rata milik perorangan. Tapi kalau HKI itu indikasi geografis, dia spesifik Pak. Jadi orang selama ini kan misalnya, kalau misalnya milik kelapa itu selalu yang tinggi dan segala macam, susah untuk dinaik gitu. Tapi kelapa bido itu kan ya kita berdiri aja udah bisa petik gitu. Nah itu banyak orang juga yang tidak bisa melihat secara langsung, ini juga menjadi potensi. Bisa jadi juga kayak burung bidadari, ya gitu ya Pak.
4: Betul, betul.
3: Burung bidadari, itu sudah terdaftar belum sih indikasi geografisnya?
4: Kalau burung bidadari jadi kekayaan genetik.
3: Namanya. Oh jadi kekayaan genetik iya, namanya. Nah genetik, itu iya, juga iya, menjadi sesuatu yang sekarang sangat menarik gitu. Karena itu cuma ada spesiesnya ada di Maluku Utara, khususnya di Taman Nasional Akita Jawi. Nah bagaimana orang ke sana? Nah itu yang dipromosikan oleh anak muda sekarang. Jadi mereka melakukan tour, jadi kayak bikin travel pattern, pola-pola perjalanan tertentu. Lalu dirangkaikan dengan pergi misalnya ke lihat dugong di Halmahera Timur. Nah itu menjadi satu bagian tuh dalam suatu rute-rute tertentu. Nah itu anak muda yang berperan sekarang.
0: Oke. Sebagai anak muda ya.
3: Ya.
0: Saya merasa
4: mungkin harus ini, harus apa? Harus tumbuhkan jiwa FOMO-nya.
0: Iya. FOMO itu penting untuk penting, yang positif.
3: Semua ya, orang udah pikir
0: positif.
3: Ya.
0: Positif. Oke, kembali ke Pak Rian. Ya. Jadi tadi sudah membahas tentang bagaimana untuk masyarakat bisa lebih peduli tentang produk yang sudah bisa menjadi indikasi geografis. Jadi bagaimana strategi Kemenkum Maluku Utara kepada masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan indikasi geografis ini sendiri, Pak?
4: Iya, baik. Itu tadi di awal kita sampaikan ya. Jadi memang kami tidak lelah-lelahnya untuk melakukan edukasi dan sosialisasi tentunya. Jadi memang balik lagi tadi sampaikan di awal, kita kan pemahamannya dan ketidaktahuan itu masih sangat tinggi di sini kan. Apalagi dengan letak geografis di Maluku Utara yang luar biasa, di laut, ada gunungnya. Jadi memang itu perlu effort lebih. Tentunya kami juga melakukan langkah-langkah, tentunya koordinasi dengan dinas pariwisata, dinas perkebunan, dinas kehutanan. Jadi untuk membantu membantu kami untuk memetakan indikasi geografis tersebut. Dari samping itu kami juga tentunya mendekati masyarakat pemerhatinya. Jadi kita kadang-kadang kita suka berkecil hati, ternyata ada loh orang-orang di kemarin kita siapa sih lupa kemarin mendampingi, ternyata itu dari dulu tuh dia sangat memperhatikan Pala Ternate. Ketika ada forum untuk IG ini, beliau yang sangat bersemangat. Nah orang-orang seperti beliau akan kita ajak bareng duduk bersama-sama kita untuk menjadi pilot project nantinya. Nanti kita kenalan lagi, kita akan ada beberapa sosialisasi, kita bawa beliau, ternyata seperti ini loh IG itu, ternyata bagus, ternyata baik loh seperti itu. Nah itu mungkin yang langkah-langkah kami harus kami lakukan, utamanya pasti adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Mbak.
0: Iya, edukasi dan sosialisasi betul, ya, kepada betul, masyarakat memang ya, penting sekali. Nah Pak Kris, apakah status indikasi geografis ini sudah masuk dalam promosi pariwisata resmi Pemprov Maluku Utara itu sendiri?
3: Jadi kita punya website, kita sudah mempunyai beberapa platform untuk sosial media. Hampir seluruh indikasi geografis produk yang ada, yang sudah dikeluarkan maupun yang akan sudah diusulkan ataupun yang akan menjadi produk yang mau yang diusulkan gitu ya. Jadi kita punya tiga nih sekarang yang sudah ada.
0: Yeah.
3: Apa yang sudah diusulkan, apa yang sudah kita sepakin untuk usulkan lagi gitu. Jadi sudah cukup banyak, kurang lebih dari 30-an begitu. Nah semua itu sudah masuk dalam item-item itu sudah masuk dalam promosi kami semuanya, hampir semuanya. Cuma yang kami butuhkan adalah bagaimana memperluas ini menjadi sesuatu yang lebih dikenal lagi oleh masyarakat melalui promosi-promosi tertentu gitu ya. Dan kami tidak akan berhenti sampai di situ, karena memang pariwisata ini kan dia bergerak cepat, dia sifatnya fluktuasinya harian gitu ya, dan kecenderungan wisatawan dalam negeri maupun mancanegara itu juga semakin beragam, dan sekarang juga ada kecenderungan lifestyle tersendiri dari wisatawan. Jadi kita sudah tidak bisa lagi memprediksikan bahwa satu destinasi ataupun atraksi itu sudah paten dari sisi promosi, tidak seperti itu, karena memang pergerakan pariwisata itu semakin berubah dari tahun ke tahun gitu ya. Karena kecenderungan orang untuk bisa menikmati itu dengan cara mereka tersendiri. Nah itu yang menjadi tantangan kita sekarang untuk tetap beradaptasi dengan market demandingnya gitu. Jadi apa yang mereka mau. Nah tentu saja indikasi geografis ini menjadi kekuatan kami gitu. Jadi orang semakin akan tertarik untuk bisa datang dan melihat produk itu secara langsung gitu. Dan ini sangat menarik, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Ivan juga bahwa Maluku Utara khususnya Kota Ternate adalah kota rempah, dan orang datang kemana saja tuh awalnya kita Indonesia itu sebenarnya karena Maluku Utara, karena mereka tertarik datang untuk melihat rempah. Jadi termunculnya peradaban baru, perdagangan rempah-rempah, perdagangan dunia terbesar itu dulu ada di sini gitu. Jadi orang semakin tertarik untuk datang, itu tugas kita bersama untuk mempromosikannya melalui produk indikasi geografis ini.
0: Oke, terima kasih Pak Kris. Pak Rian, bagaimana sinergi yang sudah dan akan dibangun antara Kemenkum dan Dinas Pariwisata dalam menjadikan indikasi geografis bukan hanya sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai penggerak sektor pariwisata?
4: Ya, itu pertanyaan di awal. Ternyata sekarang saat ini kami dari Dijen KI di pusat, Pak. Jadi mengembangkan namanya, ada program baru namanya GI Tourism. Mungkin beberapa waktu yang lalu kami sempat Zoom bareng juga Hotel Sahara Pariwisata, kami undang juga posisinya saat itu. Jadi memang kami sedang menggalakkan tersebut. Sekarang dari Dijen KI itu sudah kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Jadi memang sekarang kami lagi mendata. Mungkin kami akan mencoba koordinasi dengan teman-teman Dinas Pariwisata, kita akan menyusun peta jalan terlebih dahulu. Jadi misalkan tadi sampaikan di gambaran di awal, kita hari pertama ke sini, lalu jualnya pemandangan seperti ini, hari kedua kita ke Halu, tadi kita ke Morotai. Nah itu akan kami bawa ke Dijen KI di Jakarta untuk kemudian didiskusikan dengan Dinas Kementerian Pariwisata. Harapan kami, ini kan akan bersaing, jadi nggak hanya Maluku Utara, jadi seluruh Indonesia bersaing. Kemarin ada yang dari teh di Bandung, itu juga dia juga menawarkan itu juga wisatanya seperti apa. Nah kemarin saya sempat ngomong kalau Maluku Utara lawan kami kalau bisa lah, saya bilang gitu ya kan. Makanya kami kemarin semangat tuh, ayolah kita tes dulu lah, kita ngelihat ke Pala Ternate dan Cakai Maluku Kera. Dan saya ya ketika capek kita ke atas gunung itu, ketika nyampe di atas melihat pemandangan, Pak,
3: terbayar
4: hilang
3: ya
4: pegel saya, iya hilang pegel saya. Tapi memang kita perlu juga merencanakan sarana prasarana terlebih dahulu. Kemarin saya juga melihat belum ada toilet itu, jadi mungkin jalanannya masih belum apa, masih belum kayak ada beberapa jalan yang mungkin agak darurat, harusnya agak ada pagar
3: sedikit
4: gitu, trekkingnya pasti atur trekkingnya. Dan saya yakini kalau itu kita jual atau kita berhasil, nanti saya akan perjuangkan di Dijen KI supaya kita masuk kota itu. Kita akan dorong Kementerian Pariwisata, impactnya pasti akan banyak impactnya. Jadi saya mencoba melakukan survei kecil-kecilan. Ke Maluku Utara itu kota paling bahagia di Indonesia, tapi kami nggak bahagia kalau nggak Traveloka, tiketnya mahal.
0: Iya, tiketnya.
4: Nah,
0: ya
4: kami bawa itu juga ke pimpinan di Jakarta bahwa tolong dibantu nih kalau misalkan tiketnya bisa murah atau mungkin dibuka penerbangan yang lebih sering juga intensitasnya, mungkin akan membantu kami juga. Nah itu kendala-kendala yang kami diskusikan. Nanti untuk teman-teman dari Dinas Pariwisata, tentunya ketika kami sudah dapat gong itu, lalu Kementerian Pariwisata sudah dorong, kita pasti akan jadi tandem yang sangat erat nantinya, nggak bisa lepas. Betul. Karena berkaitan, selalu berkaitan tersebut. Itu Mbak Dia, mungkin ya doain aja mudah-mudahan semua pendengar ya, mimpi kita bisa segera terwujud ya. Mudah-mudahan juga dengan kondisi saat ini yang luar biasa, kita bisa mewujudkan mimpi itu.
0: Oke. Dan dari sisi Pak Kris sebagai Disparekraf, bagaimana menyikapi sinergi ini? Bagaimana bentuk kerjasama konkret yang bisa dilakukan dengan Kemenkum ke depan?
3: Oke, dari Dinas Pariwisata sendiri, kami selama ini sudah menjalin komunikasi dengan baik. Kami, saya malah langsung berkoordinasi langsung dengan Pak Kakanwil, ada Pak Iqbal juga, dan selalu ini arahan selalu datang dari Gubernur Maluku Utara. Jadi Ibu Gubernur kami itu memang betul-betul sangat intensif ya. Memperjuangkan indikasi geografis ini yang ada di Maluku Utara, beberapa kali selalu mempush kita untuk mengangkat ini, karena memang beliau sadar bahwa produk-produk khusus yang ada di Maluku Utara yang merupakan indikasi geografis ini perlu kita perjuangkan. Sekali lagi, ini karena menjadi kekuatan bagi destinasi untuk bisa mempromosikan itu ya. Jadi memang kerjasama dengan Kemenkumham selama ini terjalin begitu bagus, dan kami selalu memantau terus, Mbak. Jadi bukan cuma hanya dari sisi bagaimana kita memperjuangkan produk ini bisa lolos mendapat sertifikat IG-nya, tetapi kita juga menumbuh kembangkan bagaimana produk-produk itu bisa kita kembangkan lebih baik lagi, karena memang indikasi geografis ini kan memberikan dampak multiplier effect bagi misalnya petani lokal. Tadi disampaikan bahwa jika adanya indikasi geografis ini mereka dikembangkan, jadi kan bukan cuma hanya produk mentah aja yang dijual belikan, jadi dia memberikan nilai tambah. Kalau ada produk indikasi geografis yang tumbuh di tempat itu, tentu saja banyak sekali bisa tawon yang datang, akan muncul homestay, ada juga pembelian produk. Nah, inilah efek-efek tambah nilai tambah ini yang memberikan sesuatu asas manfaat yang paling penting untuk kita. Jadi ada pelipat ganda nilai produk sebenarnya. Jadi kalau biasanya mereka cuma sekedar jual cengkeh atau pala misalnya petani pengumpul gitu ya. Kalau mereka sudah memodifikasinya dalam bentuk produk yang lebih baik, tadi disampaikan malah kalau kita belinya cuma 100 ribu, di luar sudah harganya 2 juta misalnya gitu. Kalau di sini misalnya kita cuma beli pala yang harganya menjualnya murah, tapi pada saat kita udah mengolahnya menjadi satu produk gastronomi, wisatawan datang, setelah itu mereka bisa menikmati hutan rempah di cengkeh Avo misalnya. Dan mereka juga menikmati makanan berbasis rempah. Jadi yang nilai awalnya cuma mungkin 100-200 ribu, tiba-tiba berubah menjadi 3 juta gitu. Dan bukan cuma satu petani saja yang mendapat asas manfaatnya, tapi pemandu wisatanya juga dapat, Pak. Udah gitu ibu-ibu pengolah makanan yang berbasis gastronomi juga mendapat manfaatnya. Terus yang ketiga, wilayah tersebut menjadi destinasi baru, orang-orang pada berkumpul, retribusinya masuk karena ada retribusi untuk parkir misalnya, ataupun juga untuk masuk, retribusi untuk masuk melihat alam sekitar. Nah, itu memberikan nilai tambah yang besar. Jadi sebenarnya indikasi geografis ini bukan cuma sekedar kita bicara tentang produk spesifik icon dari satu wilayah tertentu, tapi yang paling penting adalah dia memberikan peningkatan nilai ekonomi produk lokal dan penguatan brand daerah tentu saja gitu.
0: Oke.
4: Nih saya tambahin sedikit, ini menarik memang. Ini kalau lihat ini, yang saya gunakan ini indikasi geografis.
3: Ini bukan Maluku Utara ya.
4: Tenun Sika NTT.
0: Ah, NTT. Dari NTT.
4: NTT. Nah, ini kayak seperti ini tadi sampaikan sama Pak Kadis bahwa iya, harganya mungkin kalau di petani atau dibikin hanya tinggal hanya berapa ya kan. Ketika sudah jadi jaket, sudah jadi berubah, harganya pasti di atas 5 juta, 10 juta gitu. Nah, itu mungkin yang memang harus kita kembangkan. Jadi jangan hanya terpaku hanya biji pala cekenya saja.
3: Betul,
4: kita
3: betul.
4: Harus berpikir kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang dibuat? Ya mungkin kalau seandainya kelapa, okelah kita bikin VCO mungkin. Itu harus dikembangkan seperti itu, atau cengkeh mikir minyak cengkeh atau seperti apa. Nah, itu meningkatkan jangan kita hanya berpaku hanya menjual mentahnya saja, betul. Tapi harus berpikir
3: positif. Pak Ivan sudah pernah ke Cengkeh Avo?
4: Cengkeh Avo sudah, Pak, makannya.
3: Sudah makannya.
4: Makan itu TGTG.
3: Iya, TGTG. Jadi itu produk yang saya kerjakan, Pak. Jadi iya saya foundernya. Saya mendirikan tempat itu, jadi di tahun 2017 saya ke sana dan saya melihat bahwa ini satu potensi indikasi geografis yang besar bagi Maluku Utara, karena kan ada cengkeh Avo. Kita udah punya indikasi geografis enggak sih cengkeh Avonya?
4: Cengkeh belum, Pak.
3: Nah, saya lagi mengurus tentang cengkeh Avonya dari sisi gastronominya sudah saya daftar. Sebentar lagi udah keluar nih, tinggal saya melakukan pembayaran final. Nah, awalnya itu produk itu kan mereka cuma kayak panen biasa gitu-gitu, jadi kayak pengumpul gitulah ya. Mereka jual dengan harga yang seberapa lah menurut saya. Lalu dengan potensi yang besar seperti ini, loh kenapa kita tidak kembangkan, Pak Ivan? Jadi waktu itu saya mengumpulkan seluruh masyarakat, saya membuat satu konsep community based tourism, lalu dengan konsep ekowisata, bagaimana kita memberikan satu atraksi yang lebih menarik biar tumbuh engagement dari wisatawan. Nah, pada saat itu gayung bersambut, Pak. Jadi mereka tuh sebenarnya menyadari bahwa ini potensi besar nih indikasi geografis kita, tapi gimana cara kita mengemas ini. Jadi memang peran dari pemerintah maupun para ekspertis itu harus turun dan melakukan pendampingan yang berkala. Nah, saya tidak terlalu lama sih, Pak Ivan, di situ kurang lebih cuma beberapa bulan kita sudah bisa merampungkan program itu dengan baik, dan sekarang kita sudah 9 tahun established. Cengkeh Avo sebentar lagi berulang tahun di bulan Oktober 2026, ini udah ke 9 tahun gitu. Jadi eksistensi-eksistensi ini sebenarnya harus kita membuat duplikasi, Pak Ivan. Jadi produk-produk mentah itu sebenarnya dia bisa memberikan nilai tambah yang jauh lebih tinggi gitu. Jadi kalau cuma selai kain tadi disampaikan, kalau cuma segera kita pajang, tapi pada saat kita sudah membuat dalam bentuk baju yang bagus, desain yang bagus, lalu kita tampilkan di satu runway gitu, ya nilainya jadi ya jutaan kali lipat, iya, gitu loh, ratusan kali lipat gitu, untuk bisa memberikan nilai tambah dari indikasi geografis tersebut gitu.
0: Iya, karena kalau produk mentah diolah itu bisa menjadi identitas dan bisa dijual
3: Pak. Tapi kekuatannya sebenarnya ada di storytellingnya, Mbak.
4: Iya. Okay.
3: Storytellingnya itu jauh lebih penting dibandingkan setelah IG sertifikatnya itu keluar gitu. Betul. Karena cuma kita biarkan aja ya, dia tidak akan tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana kita bisa mengemasnya dalam satu produk yang membranding gitu. Jadi brandingnya bukan cuma produknya, Mbak. Jadi kewilayahannya itu di branding, jadi jadi bersamaan. Jadi karena kalau bicara indikasi geografis itu kita tidak membicarakan perorangan atau perusahaan misalnya, tapi kita membranding satu wilayah gitu. Dan besar. Contohnya tuh kayak kopi itu. Sekarang kan kopi itu jadi kayak kopi Gayo, kopi Toraja. Kopi ada di mana-mana, tapi kan membranding kopi mereka dengan IG-nya yang kuat, ya berhasil gitu. Padahal sama sih sebenarnya kalau kopi mungkin karena kewilayahannya, karena kan sebenarnya indikasi geografis itu dia spesifik karena indikasi karakteristik wilayah. Jadi tanah itu memberikan cita rasa khusus dari kopi. Tanah itu memberikan cita rasa khusus dari pala dan cengkeh. Ya kita bisa membranding itu misalnya Ternate. Kenapa indikasi geografis pala Ternate itu terkenal? Oh, kita memberikan storytelling aja. Oh, abu gunung vulkanik dari Gunung Gamalama memberikan asupan yang terbaik buat palanya. Nah itu cara-cara tertentu kita meningkatkan, jadi elevate the product, lalu kita memberikan itu dalam bentuk storytelling yang baik. Nah itu memberikan nilai tambah di situ.
0: Yes, storytelling.
3: Ya benar.
0: Kebanyakan benar. Mereka mau membeli produk ketika mengetahui nilai dari suatu storytellingnya.
3: Betul.
0: Itu.
3: Jadi rangkaikan beberapa the empty dots before it, lalu mereka memberikan satu kekuatan dalam cerita itu. Nah itu jauh lebih besar nilainya. Gitu. Jadi pintar-pintarnya kita aja tuh membuat satu storytelling. Jadi indikasi geografis itu menjadi lebih tinggi nilainya. Gitu.
4: Saya juga bilang kemarin saya yang ke apa kita ke kebun itu ada pohon pala baru masuk itu pohonnya sudah wah tua sekali. Saya bilang bikin urban legend aja nih, bekas ada penjajahan Jepang urban legend ini di sini kita bikin itu supaya menarik orang. Jadi sekarang itu ya harus kan bisa aja dibikin FOMO-nya seperti apa ya silakan, tapi kan kita harus bungkus betul. Tertarik tuh orang dari oh, ada apa sih cerita? Oh, ini ada begininya. Oh, ini dari zaman Jepang nih ada lubang. Padahal kita gali lubangnya dari kemarin ya,
3: Pak. Tapi benar, Pak. Gitu, iya. Nah, ini kalau untuk real story-nya kayak di contoh di Cengkeh Apo, kita akhirnya dari real story-nya yang kita kembangkan gitu, Pak. Betul. Jadi kan pala ada di mana-mana nih, Kota Ternate, pala Ternate. Tetapi pala yang ada di Cengkeh Apo di Kelurahan Tongole itu pala yang ditanam oleh pemerintah Belanda saat itu dan masih ada. Jadi perkebunan pala tua Belanda. Nilai tambahnya sudah ada nih karena ada unsur Belandanya. Ternyata di sana tuh ada bunkernya, Pak. Oh, dan benar-benar bunker yang dibangun oleh orang-orang Jepang saat itu dan itu masih ada tuh sisa-sisanya. Itu sekarang menjadi satu kekuatan dari kami. Jadi ada produk pala Ternate, tapi ternyata di situ ada cerita-cerita yang penting. Ada air TGTG dengan reservoir yang dibangun oleh pemerintah Belanda saat itu. Ada bendungan, Pak. Betul. Jadi kayak ada kolam gitu. Kita membuat Explore Cengkeh Apo namanya. Jadi wisatawan datang, kita jual paket 100 sampai 150 ribu. Jadi multiplier effect. Jadi pemandu wisata orang lokal dapat. Udah gitu dari travel agentnya yang teman-teman dari Ternate Heritage Society juga yang membuat program itu, mereka juga dapat bagian. Ibu-ibu di dapur. Jadi setelah mereka bikin tour itu, Pak, lihat pala Belanda, lihat bendungan yang dibangun oleh Belanda, terus mereka pergi lagi lihat cengkeh tertua, cengkeh Apo. Setelah mereka capek, kita kasih makan rempah-rempah yang ada di cengkeh Apo. Jadi ibu-ibu juga dapat bagiannya gitu. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Ivan dan saya telah lagi, ya ini benar-benar memberikan asas manfaat sangat penting gitu. Jadi multiplier efeknya tuh dapat gitu. Itu yang kita butuhkan untuk pengembangan destinasi pariwisata di seluruh Indonesia, bukan hanya di Maluku Utara.
0: Bukan hanya di Maluku Utara. Oke. Kita sudah berada di akhir sesi. Sebagai penutup, mungkin dari Pak Aryan untuk pendengar.
4: Oke, baik. Sesi penutup, mungkin kami dari Kementerian Hukum Maluku Utara tentunya tahan henti untuk mengajak bersama-sama masyarakat Maluku Utara untuk lebih peduli dan bangga dengan produk lokalnya sendiri. Jadi kita harus bangga dengan produk kita, lebih aware dengan produk sekitar kita, lebih aware lagi dengan mungkin ada kekayaan alam sekitar kita juga. Jadi jangan sampai nanti seperti tadi bisa mulu BB sudah diambil sama provinsi lain baru kita sadar atau baru kita marah, itu sudah terlambat. Jadi memang kita juga masyarakat harus menjaga yang sudah ada. Misalkan kayak tadi Pala Ternate, Cengkeh Pokeraha itu sudah ada, tolong dijaga dengan baik kualitasnya. Jangan sampai nanti, biasanya kan kadang-kadang ketika kalau pacaran baru-baru semangat, kalau udah pacaran lama sudah biasa-biasa aja begitu kan. Jangan sampai ketika teman-teman di masyarakat ini mau daftar setiap tiga yang menggebu-gebu, ketika sudah dapat ya udah begitu aja. Jadi memang tadi dari awal sampai akhir kita satu jam berbicara ngobrol, itu banyak langkahnya dan banyak yang harus kita lakukan. Jadi jangan lelah berhenti mencintai Maluku Utara, terus berbenah, terus memperbarui ilmunya dan selalu inovasinya. Mudah-mudahan ini akan jadi penggerak ekonomi dari yang level paling bawah sampai nanti berekonomi nasional secara keseluruhan.
0: Okay.
4: Mungkin itu, terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Rian. Dan pesan dari Pak Kris nih.
3: Ya, kalau pesan kami dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, tentu saja Gubernur Maluku Utara Ibu Sherly selalu membuat terobosan-terobosan baru bagaimana pariwisata itu bisa dikembangkan, salah satunya melalui peningkatan indikasi geografis. Kami berharap seluruh kabupaten kota untuk selalu aware dengan potensi yang mereka miliki, karena kalau mereka sendiri tidak terlalu peduli dan tidak terlalu mengidentifikasi inventarisasi dengan baik produk-produk yang mereka miliki, tentu saja ini sangat merugikan mereka, karena segala macam ikhtiar usaha yang melakukan ini akan memberikan nilai tambah, karena kami selalu berkolaborasi dengan seluruh kabupaten kota untuk selalu berusaha meningkatkan atraksi dan berbagai macam aktivitas pariwisata yang berbasis indikasi geografis ini, karena berbagai macam potensi yang ada di tempat mereka itu harus dikembangkan, karena ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah kita ini kan sudah mulai meningkatkan agrowisata atau eduwisata, jadi edukasi, jadi ada edukasinya berwisata sambil ada edukasinya. Lalu teman-teman di kabupaten kota juga harus mulai sekarang bisa melirik tentang wisata gastronominya atau gastronomi tourism. Jadi bukan cuma datang makan, tetapi mereka sudah dari hulu ke hilirnya harus dipahami ya. Yang terus berikutnya, jangan lupa ada wisata kriya dan juga budaya. Tadi disampaikan oleh Pak Ivan juga terkait dengan wastra kita itu harus betul-betul dikembangkan. Bukan cuma dari sisi produknya, tapi bagaimana wisatawan datang dan bisa menikmati langsung bagaimana mereka berproses dari awal hingga terjadi wastranya gitu untuk bisa dinikmati. Dan yang terakhir, segera mempersiapkan rute-rute perjalanan wisata tematik yang dimiliki oleh mereka dengan memanfaatkan potensi indikasi geografis yang sudah ada. Nah, itu menjadi kekuatan penting bagi destinasi di kabupaten kota sehingga dia tumbuh spesifik dan mempunyai kearifan lokal yang tidak ada di tempat lain. Gitu, karena kalau terlalu banyak yang sama juga orang pada bosan, ngapain jauh-jauh ada di sekitar mereka di Jawa atau di Sumatera, di Kalimantan. Kalau cuma ada di tempat tersebut dan sangat spesifik dan memberikan nilai tambah dan memberikan storytelling yang baik, ini yang menjadi FOMO gitu bagi wisatawan untuk datang bisa melihat langsung.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Rian Arvin dari Kemenkum Maluku Utara. Dan juga Pak Kris Samsudin dari
3: Disperprav
0: Maluku Utara. Semoga diskusi kita pagi ini bermanfaat untuk kita semua, terutama dalam mengangkat kekayaan daerah melalui indikasi
3: daerah. Siap, kami menunggu jilid duanya ya.
0: Oke, pendengar setia. Oke, pendengar setia, kami tutup dialog interaktif Ternate pagi ini dengan tema pariwisata berbasis indikasi geografis. Saya Diah Ayesa mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dalam program dialog interaktif pagi hari ini. Dan terima kasih banyak untuk para pendengar. Sampai jumpa di program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih.
5: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti dialog interaktif dalam studio Ternate pagi ini bersama narasumber yang sangat luar biasa ya. Ada Bapak Rian Arvin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum Malut, dan juga Bapak Kris Syamsudin, Kabid Destinasi Disparekraf Maluku Utara. Dan topik yang dibahas tadi mengenai pariwisata berbasis indikasi geografis dan dipandu oleh rekan dia Ayesa. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional pada pukul 9 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.
6: Pro 1. kanal informasi dan inspirasi.